0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar gua. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiyah! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.

0: Laporan Kemampat Berempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Cion dan kita masih berada di cerita pagi ini. Ini sudah pukul 7:12 yang berarti mungkin sebagian instansi sedang mengadakan upacara bendera dulur-dulur ya. Nah, tapi Cek Yon ada info nih dulur, kalau tadi kita kenal semangat merekaan di Rayo ke di atas sungai lewat lomba dayung jukung di Banjarmasin. Sekarang kita pindah ke kota Semarang di Jawa Tengah. Kalau di Banjarmasin semangat merekaan diwujudkan lewat kayohan, di Semarang ada tradisi yang tidak kalah menarik yaitu namanya lari obor estafet. Jadi bukan sekedar olahraga, tapi ada pesan perjuangan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah dulur ya, lari obor estafet ini merupakan salah satu tradisi perayaan 17 Agustus yang dilakukan masyarakat Semarang, khususnya di warga Kelurahan Papandayan, Kecamatan Gajah Mungkur. Menariknya tradisi ini sudah berlangsung selama kurang lebih 32 tahun. Jadi bukan tradisi yang baru muncul, tapi sudah jadi bagian dari semangat masyarakat dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Peserta lari ini merupakan atlet-atlet terbaik yang berasal dari warga kota Semarang. Mereka membawa obor secara estafet dari satu pelari ke pelari berikutnya. Nah, yang paling menarik ini ialah makna dibalik obor tersebut. Obor itu menjadi simbol semangat dan perjuangan. Api yang terus menyala menggambarkan semangat yang tidak boleh padam. Tradisi ini juga jadi pengingat bagi masyarakat untuk meneladani jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Biasanya lari obor estafet ini dilakukan pada malam hari sekitar pukul jam 8 malam, tepat di tanggal 17 Agustus. Suasana malam kemerdekaan pun jadi semakin semarak ketika para pelari ini membawa cahaya obor di sepanjang perjalanan. Nah dulur ya, dari tradisi ini kita bisa belajar bahwa kemerdekaan itu bukan cuma untuk dirayoke, tapi juga untuk diisi dengan semangat, kebersamaan, sportivitas, dan meneruskan nilai perjuangan para pahlawan. Api obornya mungkin berpindah dari satu tangan ke tangan lain, tapi semangat perjuangannya jangan sampai padam di hati generasi penerus bangsa.
1: Video, sekolah lagi. Bang Jeh. Oh,

0: Tahu nggak sih, ada satu cabang olahraga paling ekstrim sedunia yang cuma muncul setahun sekali. Bukan Formula One, bukan juga MotoGP. Ini dia, balap karung. Aturan mainnya simple. Masukin kaki ke karung, terus ya udah, nasib nentuin sisanya. Nah kan, baru start udah ada yang nyungsep. Tapi tenang, di balap karung, jatuh itu bukan aib. Itu gaya bebas. Dan mereka lompat kayak kelinci ke setrum menuju garis finish. Yang menang dapat piala, yang kalah dapat pengalaman jatuh paling estetik sekampung. Tapi di balik kocaknya, balap karung tetap jadi permainan warisan yang seru banget untuk ngerayain kemerdekaan bareng-bareng. Yuk, jangan cuma nonton aja ya, ikutan juga. Siapa tahu kamu jagoan karung berikutnya. Dirgahayu Republik Indonesia dan Merdeka.
1: Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka.
2: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, makasih masih bersama kami. Kalau tadi kita ngomongin lari obor estafet di Semarang, nih tradisi yang membawa simbol semangat perjuangan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kini kita beranjak ke Malang Raya, Jawa Timur, karena di sini Malang menjelang 17 Agustus juga punya tradisi yang khas, bukan dengan perlombaan atau arak-arakan, tapi dengan berkumpul, berdoa, dan makan bersama. Tradisi ini dikenal dengan nama Barikan. Jadi dulur, Barikan ini merupakan salah satu tradisi masyarakat Jawa Timur dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Biasanya tradisi ini dilaksanakan pada malam 16 Agustus. Warga tuh berkumpul di jalan kampung, gang, lapangan maupun lingkungan RT dan RW dengan membawa makanan dari rumah masing-masing. Ada nasi, tumpeng, lauk pauk, buah-buahan sampai jajanan pasar. Semua makanan ini kemudian dikumpulkan dan setelah doa bersama dinikmati atau dibagi kembali ke warga. Namun barikan ini bukan sekedar makan bersama ya. Di dalamnya ada rasa syukur atas kemerdekaan, doa untuk keselamatan masyarakat serta penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang untuk bangsa. Di sejumlah tempat rangkaian barikan juga diisi dengan menyanyi ke Indonesia Raya, sambutan tokoh masyarakat, doa bersama, mengenang jasa pahlawan hingga pembagian hadiah lomba 17 Agustus. Menariknya barikan ini tidak cuma punya aturan yang sama di setiap kampung, ada juga yang duduk melingkar, ada yang berjajar sepanjang jalan, ada pula yang mengadukannya dengan tradisi tirakatan. Justru dari perbedaan tersebut terjingok kekayaan tradisi masyarakat Indonesia ya. Nilai utamanya tetap sama, yaitu guyub rukun, gotong royong, berbagi dan mempererat silaturahmi. Di tengah kesibukan masyarakat sekarang, barikan ini jadi ruang untuk kembali duduk bersama. Anak-anak, wong tua, generasi muda sampai tokoh masyarakat dapat berkumpul tanpa sekat. Nah dulu ya, dari Malang Raya kita diingat ke bahwa memaknai kemerdekaan itu tidak selalu harus dengan perayaan besar. Duduk bersama, berbagi makanan, berdoa dan jago kerukunan juga merupakan bentuk syukur atas kemerdekaan. Berbeda daerah, berbeda tradisi, tapi semangat tetap satu, yaitu guyub, rukun, dan Indonesia.

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang

88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Yohan dulu re. Nah, kalau tadi kita sudah kenal tradisi barikan dari Malang Raya yang ngajar ke kebersamaan, gotong royong dan rasa syukur atas kemerdekaan. Sekarang kita melangkah lebih jauh lagi ke Nusa Tenggara Barat. Nah, di Lombok, masyarakat suku Sasak ini memiliki punya tradisi yang unik dan penuh nilai budaya dalam menyambut momentum kemerdekaan, namanya peresean. Jadi dulur, peresean ini merupakan tradisi turun-temurun masyarakat suku Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang sampai ini hari masih dilestarikan dan jadi salah satu daya tarik wisata budaya. Dalam pertunjukan peresean ini, dua wong lanang ini yang disebut pepadu beradu ketangkasan pakai tongkarotan atau penjalin dan perisai yang disebut ende. Tapi dulur kita ya, peresean ini bukan sekedar pertarungan. Di balik pertunjukan tersebut terdapat nilai persaudaraan, sportivitas, keberanian sampai sikap satria. Para pepadu ini harus mengikuti aturan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Mereka juga diawasi oleh wasit atau pekembar sehingga pertunjukan tetap berlangsung sesuai ketentuan. Salah satu pesan penting dari tradisi ialah bahwa persaingan itu tidak boleh menghilangkan persaudaraan. Setelah pertarungan selesai, para pepadu itu saling berangkulan sebagai tanda bahwa perselisihan berakhir dan hubungan persaudaraan tetap terjaga. Dalam kepercayaan masyarakat Sasak, perasaan ini memiliki kaitan dengan permohonan turunnya hujan. Tradisi ini diwariskan oleh leluhur dan menjadi bagian dari kekayaan budaya masyarakat Lombok. Selain punya nilai budaya, perasaan kini juga jadi atraksi wisata yang menarik perhatian wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Nah dulur ya, dari peresean ini kita belajar bahwa keberanian itu harus disertai sportivitas, persaingan harus tetap menjunjung persaudaraan, dan tradisi harus tetap dijaga agar tidak hilang ditelan zaman. Inilah kekayaan budaya Indonesia, beragam tradisinya, beragam caranya ngerayu ke kemerdekaan, tapi semangat persaudaraannya tetap satu untuk Indonesia.

0: Abah, udah, Abah. Gak sayur, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat perempat bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya.

0: Roti buaya ialah roti khas Betawi berbentuk buaya yang menjadi simbol kesetiaan. Roti ini selalu hadir dalam pernikahan adat Betawi sebagai seserahan dari mempelai pria. Simbolismenya berasal dari kepercayaan bahwa buaya hanya kawin sekali seumur hidup. Karena itu roti buaya melambangkan harapan agar pasangan tetap setia dan sabar. Kini roti buaya hadir dalam berbagai rasa dan ukuran. Varian modern seperti coklat, keju, dan stroberi semakin membuatnya populer. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Rias besar adalah tata rias pengantin Betawi yang lahir dari akulturasi budaya Arab dan Tionghoa. Riasan ini digunakan setelah prosesi akad dan telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Pengantin pria menggunakan baju pengantin careh haji berupa gamis dan jubah selaras warna. Busananya dilengkapi selempang sebagai simbol transisi menuju kebaikan. Pengantin wanita memakai rias gede dan dandan careh none pengantin Cine yang terdiri dari roban, tuaki, dan kun. Hiasan kepala seperti konde, melati, siangko, dan kemang klape melambangkan keanggunan, kesucian, dan kesiapan rumah tangga. Sekian info dengan ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

88,4 perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur-dulur, kita sekarang lah berada di Anjang sana ya. Jadi buat dulur yang nak bagi cerita tentang acara apa yang ada di daerahnya, di kampungnya, kegiatan apa bae, boleh ke 0711351656. Atau misalnya nak cerita ada tradisi 17-an di kampungnya, boleh juga. Atau misalnya WA juga boleh, tidak apa-apa. Lanjut bayar di 0897 788 4884.

0: Pagi ini upacara. Males banget sih. Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja. Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina, loh, kamu?
2: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
3: Iya ya.
2: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan?
0: Kamu benar, aku harus ikut upacara.
1: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
3: Yang penting hati aku putih gitu loh.
1: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.

88,4 perompak Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur kalau misalnya Cek Yon masih buka line teleponnya buat dulur yang bagi cerita ado apa di kampungnya he, ado apa di daerahnya, apa ada kegiatan kah atau ada tradisi yang unik yang cuma ada di kampung itu, boleh ke 0711-351-656 eh. Kita angkat telepon dulu, ada siapa nih? Halo. Ya, terputus sayang nih Ian. Ya sudahlah. Kalau misalnya belum ada yang nak nelfon Cek Yon, payulah. Menjatuh Cek Yon kasih info dulu ya. Kalau tadi kita ngomongin tentang tradisi perasaan di hari Lombok yang syarat dengan nilai keberanian, sportivitas, dan persaudaraan, sekarang kita bergeser ke dataran tinggi Gayo di Aceh. Di sana ada satu tradisi yang tidak kalah menarik, bahkan jadi salah satu pesta rakyat yang ditunggu-tunggu masyarakat, khususnya di Takengon. Namanya Pacu Kuda atau Pacuan Kuda Tradisional Gayo. Nah, Cek apa sih sampai seterkenal itu, seberapa unik? Nah, jadi kalau ngomongin tentang tradisi dan budaya dalam memeriahkan HUT kemerdekaan RI, tiap daerah tuh pasti punya cara yang unik dan khas ya. Salah satunya datang dari dataran tinggi Gayo Aceh. Masyarakat Takengon itu punya tradisi pacu kuda, yang mana pacuan kuda tradisional ini biasanya digelar dalam momentum tertentu termasuk peringatan 17 Agustus dan hari jadi kota Takengon. Yang menarik, pacu kuda ini punya ciri khas dewek karena para penunggang kuda biasanya merupakan joki cilik dan dalam tradisi yang diberitakan mereka tuh berusia di bawah 13 tahun. Perlengkapan yang digunakan pun juga sederhana dengan penunggang memegang rotan sebagai alat bantu. Tradisi ini punya sejarah yang panjang. Pada masa lalu, pacuan kuda ini menjadi bagian dari pesta rakyat masyarakat Gayo pada masa penjajahan Belanda. Mainnya hari, tradisi tersebut berkembang jadi momentum kebersamaan dan silaturahmi bagi para pecinta kuda dari Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luwes. Pacu kuda pun tidak sekedar jadi hiburan masyarakat, tapi telah berkembang jadi salah satu daya tarik wisata budaya di Aceh. Nah, ini menarik dan kan dulu ya. Jadi dari pacu kuda ini kita bisa jingok Cek mano sebuah tradisi olahraga rakyat tuh dapat jadi bagian dari identitas budaya sekaligus mempererat silaturahmi masyarakat. Inilah kekayaan Indonesia dengan beragam tradisinya, beragam budayanya, tapi sama-sama jadi bagian dari warisan bangsa yang patut dikenal dan dilestarikan.

Coba tebak, lomba 17-an ini butuh dua hal sekaligus. Fokus tingkat dewa dan mental sekuat baja. Ya, betul. Ini dia balap kelereng. Cuma modal sendok di mulut dan satu kelereng di atasnya. Kedengarannya gampang kan? Tunggu dulu. Dan mereka pun mulai jalan pelan-pelan. Hati-hati, jangan sampai jatuh. Jangan goyang. Tinggal beberapa langkah lagi menuju finish. Tapi Yah, jatuh. Padahal udah deket banget sama garis finish. Tapi gak apa-apa, namanya juga usaha ya kan. Dan akhirnya ada juga yang berhasil sampai finish dengan kelereng masih aman di sendoknya. Tepuk tangan dong. Sederhana memang, tapi balap kelereng ngajarin kita soal kesabaran, ketelitian, dan yang paling penting, nikmatin prosesnya. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap lestarikan permainan tradisional kita, merdeka!

Lama-lama ke 4, perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Cek Iwan ya. Kalau tadi kita ngomongi pacu kuda di dataran tinggi Gayo, yang mana itu jadi tradisi mempertemukan kebudaya, olahraga rakyat, dan semangat kebersamaan. Sekarang kita balik lagi ke bumi Sriwijaya, Palembang. Karena di kota kita ini ada juga tradisi khas yang selalu muncul menjelang dan saat perayaan hari kemerdekaan. Bentuknya sederhana, tapi punya sejarah dan makna yang dalam. Namanya itu Telok Abang. Jadi mungkin sebagian dulur nih sudah sering jingoknya ya di pinggir jalan Palembang menjelang 17 Agustus. Tapi tau gak dulur, ternyata Telok Abang ini bukan cuma sekedar mainan dan telur merah biasa baik. Jadi kalau bulan Agustus ini ada satu pemandangan khas yang mudah kita temui di berbagai sudut kota Palembang. Di pinggir jalan Merdeka, kawasan 16 Ilir, sampai jalan-jalan protokol biasanya mulai bermunculan yang jual Telok Abang. Nah, Telok Abang ini dalam bahasa Palembang artinya telur merah ya. Bentuknya berupa telur rebus dengan cangkang yang diberi warna merah, kemudian ditancap kepada mainan yang umumnya terbuat dari gabus. Mainannya pun beragam, ada bentuk kapal, pesawat, mobil, beca hias, sampai kereta api. Hiasannya semakin menarik dengan kertas warna-warni, motif batik dan songket Palembang, serta bendera merah putih. Tapi dulur tau gak? Ternyata Telok Abang ini punya sejarah yang panjang. Tradisi ini sudah berkembang sejak zaman kolonial dan kemudian diadaptasi masyarakat Palembang jadi bagian dari perayaan kemerdekaan Republik Indonesia setiap 17 Agustus. Yang menarik, warna merah pada telur ini dan warna putih pada bagian dalamnya sering dimaknai sebagai simbol merah putih. Sementara bentuk kapal itu mengingatkan kita pada kejayaan Sriwijaya pada kerajaan sebagai kerajaan maritim yang pernah berjaya di kawasan Nusantara. Jadi Telok Abang ini bukan cuma sekedar mainan untuk anak-anak bae atau telur untuk dimakan. Di dalamnya ada cerita tentang sejarah, kreativitas dan semangat kemerdekaan serta kebanggaan masyarakat Palembang terhadap budayanya. Nah, itulah salah satu warisan khas Palembang yang selalu hadir menjelang 17 Agustus ya. Tradisi sederhana tapi penuh makna.

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI titik ID sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Prumpat RRI Palembang.
6: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
7: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat perompal bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya.

0: Pohon sebelik merupakan sumpah ialah pohon keras di Taman Nasional Bukit 12 Jambi yang buahnya dimanfaatkan orang Rimbo sebagai bahan kerajinan. Biji buah ini dijadikan kalung dan gelang yang mereka sebut manik. Pohon ini dianggap keramat sehingga mereka merayu pohon sebelum mengambil buahnya. Proses mendapatkannya sulit karena harus masuk jauh ke hutan dan pohonnya jarang berbuah. Orang Rimbo menyajikan rayuan puitis hingga dianggap mendapat izin dari pohon. Perhiasan dari biji sebelik sumpah dipakai laki-laki dan perempuan karena diyakini mampu menolak bala. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tari Iyo-Iyo yang merupakan tarian tradisi yang selalu hadir dalam upacara kenduri. Yang berada di Kerinci dan Sungai Penuh. Nama Iyo-Iyo berasal dari kata Iyo-Iyo yang berarti membenarkan atau mengiyakan ucapan pemimpin adat. Saat benda pusaka diturunkan, para perempuan menari sambil menyanyi untuk menyambutnya. Setelah dicuci, pusaka diperlihatkan kepada masyarakat dan dibawa ke tanah lapang. Tari ini didahului pencak silat oleh hulu balang sebelum perempuan kembali menari dengan iringan gendang, gong, dan gumbe. Hingga kini tari Iyo-Iyo menjadi bentuk penghormatan kepada alam, leluhur, dan pemangku adat. Sekian info sedengar ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerap kerja tugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro4. Informasi sedengar dari Pro4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: 88,4 Pro4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Bersama Yohan ya, di obrolan komunitas seperti biasa di pukul 9. Dan spesial di hari ini, di Senin 17 Agustus 2026, kita bersama-sama memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tentunya kemerdekaan ini bukan cuma tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga bagaimana kita sebagai generasi penerus ini mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif, karya dan kepedulian serta kontribusi untuk negeri. Nah, hari ini kita bakal ngobrol dengan sosok perempuan muda yang tentunya punya cerita dan pengalaman menarik. Jadi narsum hari ini ialah Aurel Rahma Otianis, Miss Hijab Persahabatan Sumsel 2026. Kita bakal ngobrol banyak hal, mulai dari pengalaman Aurel dalam ajang Miss Hijab, makna menjadi perempuan yang bisa memberikan inspirasi, dan bagaimana menumbuhkan kepedulian dan mempererat persaudaraan, sampai bagaimana generasi muda tuh bisa berkarya dan memberikan sesuatu yang berarti bagi Indonesia. Kita sapa dulu nih. Halo Aurel, apa kabar?
1: Hai Kak Yohan,
0: iya.
1: Apa kabar?
0: Mungkin mic-nya agak didekatkan sedikit ya. Ya, digeser aja gak apa-apa itu. Oke, jadi Aurel ini Miss Hijab Persahabatan Sumsel 2026 ya. Dan kita mungkin nanti kenalan dulu ya Aurel ya. Di yang pastinya ini kita bakal tanya-tanya banyak. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang mau tanya juga ke Aurel, boleh ke YouTube kita @pro4palembang. Tinggalin aja komen di live chatnya, nanti aku tanyain ke Aurel ya. Tapi sebelumnya kita ke Aurel dulu lagi nih ya. Mungkin boleh deh ceritain sedikit Aurel tentang diri Aurel dan aktivitas sehari-hari sekarang ini. Apa aja nih aktivitasannya?
1: Oke, halo Kak Yohan sebelumnya. Selamat pagi, halo semuanya. Jadi perkenalkan, nama aku Aurel Rahma Otianis. Aku di sini sebagai Miss Hijab Persahabatan Sumatera Selatan tahun 2026. Mungkin untuk kesibukan, Aurel itu adalah seorang mahasiswa. Jadi Aurel ada mahasiswi semester 3 di Universitas Sriwijaya.
0: Semester 3 di Universitas Sriwijaya. Boleh tahu jurusannya apa Aurel?
1: Aurel jurusannya Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, PG PAUD.
0: PG PAUD ya, waduh sabar banget. Calon-calon orang sabar ini. Iya. Yang ngebuat Aurel tertarik ngikutin ajang Miss Hijab kemarin itu apa sih? Kalau boleh tahu?
1: Oke, izin jawab ya Kak.
0: Iya, jadi silakan.
1: Kemarin itu Aurel tuh tertarik kan dari brandingnya ya, branding Miss Hijab gitu. Terus juga kemarin itu karena Aurel ini kan pakai hijab kesehariannya gitu. Jadi Aurel tuh pengen jadi representasi perempuan muda yang berhijab gitu. Jadi biar orang-orang tuh tahu, oh kalau hijab itu tuh bukan penghalang buat kita untuk terus berkarya, menginspirasi kayak gitu.
0: Gitu. Tapi pas pertama kali tahu kalau Aurel tuh dapat gelar Miss Hijab Persahabatan gitu, itu apa sih yang Aurel rasain? Apa kayak wow gitu? Wow, aku ternyata pintar ya. Gitu.
1: Oke. Jadi pas waktu dapat itu kan pas waktu diumumin tuh kan Kak. Iya. Nah, terus siapa yang dapat gelar Miss Hijab Persahabatan, terus keluar nomorku kan. Iya. Nomor itu finalisnya, wah kayak hah, dapat persahabatan nih, kayak wah, ini banget gitu, kayak menurut aku gelar persahabatan itu kayak benar-benar berarti sih Kak. Kayak benar-benar kayak ngerasa oh, aku bisa nih kayak berbaur sama teman-teman kayak gitu di sana.
0: Itu diumuminnya tuh karena udah di amplopnya gitu ya?
1: Iya. Oh. Mungkin dinilai selama karantina.
0: Selama kali karantina ya. Kali. Ini mungkin yang paling friendly ya.
1: Iya.
0: Yang
1: iya.
0: Paling bisa membaur gitu
1: iya.
0: Ya. Gitu. Jadi itu yang Aurel rasain pas dapet gelar Miss Hijab Persahabatan ini ya.
1: Iya.
0: Nah, selama mengikuti rangkaian kegiatan Miss Hijab kemarin nih, ada gak sih pengalaman yang paling berkesan bagi Aurel gitu?
1: Oke, ada banget Kak. Jadi pas waktu karantina itu kan sebenarnya banyak banget ya kegiatan.
0: Iya?
1: Nah, salah satunya itu pokoknya kegiatan-kegiatan yang kayak bermanfaat. Waktu itu kita ada kunjungan gitu. Mm-hmm. Kita ada kolaborasi sama pageant lain gitu. Mm-hmm. Jadi waktu itu kita ada kunjungan ke Panti Jompo, Kak.
0: Oh, ke Panti Jompo.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, Panti
0: itu
1: Jompo.
0: Itu semacam anjang sana gitu ya. Pas masih karantina kah?
1: Iya, pas masih karantina. Oh, kita masih karantina. Jadi finalis, Kak.
0: Masih finalis ya. Jadi belum tahu tuh siapa yang gelar ini, siapa yang gelar
1: betul.
0: Itu ya.
1: Iya, betul. Jadi benar-benar kayak masih mengikuti kegiatan aja, seru-seruan juga gitu.
0: Sedang menikmati ya.
1: Iya.
0: Nah, ada enggak sih tantangan yang cukup berat selama ngikutin prosesnya itu selama karantina itu ada enggak sih? Terus Aurel ngadepnya tuh gimana gitu?
1: Oke, jadi kalau tantangan tuh sebenarnya pasti ada ya kak ya, iya. Terutama dari kita sendiri. Jadi kayak biar kita tuh nggak ke pressure gitu, sama kayak ada kayak insecurity di depan mata kita. Oh ngelihat orang lain tuh kayak, eh kayaknya dia pinter banget gitu. Iya. Oh kayaknya dia cantik banget. Kayaknya aku kalah deh. Nah itu sebenarnya tantangan juga kak, tantangan untuk ini. Terus gimana sih Aurel tuh ngadepinnya? Ya Aurel kasih afirmasi positif ke diri Aurel sendiri.
0: Afirmasi positif iya. Jadi tipsnya iya. Ya. Gimana tuh Aurel setiap hari memberikan afirmasi ke diri Aurel seperti apa?
1: Ya kayak Aurel tuh bilang kayak gitu, oh kamu tuh bisa loh, kayak kamu tuh keren udah bertahan sejauh ini. Dan Aurel tuh terus menerus kayak menunjukkan potensi Aurel gitu. Jadi kayak Aurel tuh kayak, oh belajar terus gitu.
0: Oke, jadi gitu ya. Emang apa, perlu mendorong diri kita sendiri ya Aurel ya.
1: Iya ya.
0: Tapi kalau menurut Aurel ya, yang ngebedain ajang seperti Miss Hijab ini dengan ajang kecantikan biasa tuh apa sih?
1: Oke, baik kak. Jadi kalau menurut Aurel, kalau dari namanya aja udah Miss Hijab ya pastinya. Iya. Ini kan hal utamanya harus pakai hijab gitu. Jadi kan kita kayak merepresentasikan perempuan berhijab, seorang muslimah seperti itu. Mungkin kalau di ajang lain itu ada yang bisa pakai hijab, ada yang enggak kak. Tapi kalau di sini kita sebagai perempuan muslimah itu wajib berhijab seperti itu gitu. Untuk menginspirasi ya teman-teman gitu, biar kalau misalnya teman-teman tuh percaya gitu kalau oh wanita berhijab itu keren tahu, kita nggak harus buka hijab misalnya kayak untuk menjadi keren seperti itu
0: gitu. Jadi yang ngebedanya tuh karena ini kayak khusus muslimah ya,
1: khusus
0: muslimah yang bisa menginspirasi muslimah lainnya gitu. Tapi ini sebenarnya itu kan kalau ngomongin masalah hijab tuh kan kadang ada beberapa orang tuh yang merasa stylenya tuh terlalu gimana ya, mereka merasa itu agak pressure gitu, agak tekanan gitu kan ya. Menurut Aurel sendiri tuh gimana tuh kalau misalnya ya kita kan memang kalau Indonesia kan beragam ya agamanya, kita nggak semua orang mesti berhijab juga gitu. Tapi kalau khususnya untuk muslimah sendiri tuh gimana tuh kalau Aurel?
1: Oke.
0: Ada yang kayak apa? Tidak pede gitu dia ngerasa nggak cocok kayak gitu.
1: Iya. Oke, jadi kalau menurut Aurel sebenarnya tingkat kepercayaan diri orang tuh beda-beda ya kak ya. Ada juga orang yang memang dia itu pede dalam berhijab, ada juga yang enggak, kayak dia merasa kayak aku cantikan gak berhijab atau aku cantikan berhijab. Tapi kalau misalnya untuk sebenarnya banyak, kita juga bisa kayak lihat di medsos gitu kan, kayak inspirasi style gitu buat cewek berhijab. Dan sebenarnya itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Kita juga karena wanita itu kan cantik ya pada dasarnya itu kan, semua wanita itu ya ada kecantikannya masing-masing. Jadi kalau misalnya kita bisa memanfaatkan itu dengan baik, salah satu caranya juga kayak tadi, bisa kayak kita ngubah style kita atau kayak lihat inspirasi-inspirasi gitu yang cocok sama style kita. Itu juga termasuk bagian dalam mencintai diri sendiri seperti itu.
0: Tapi kan gak semua orang tuh sepercaya diri itu loh. Dan gak semua orang tuh kayak gitu, apa gak mau gitu kan. Nah menurut Aurel sendiri nih ya, seberapa penting sih bagi seorang perempuan untuk punya kepercayaan diri yang bisa apa ya, memberikan afirmasi positif kepada dirinya gitu.
1: Oke, jadi kalau misalnya menurut Aurel penting banget ya bagi seorang perempuan itu punya kepercayaan diri yang tinggi. Karena kalau misalnya perempuan punya kepercayaan diri yang tinggi, dia itu bisa melenggang jauh kak, dia bisa maju gitu. Karena zaman sekarang itu perempuan gak hanya laki-laki kan yang bisa melenggang jauh, perempuan juga bisa kayak gitu. Perempuan itu bisa semuanya, kayak dia bisa melakukan hal-hal yang laki-laki juga bisa lakukan gitu.
0: Jadi seperti itu ya. Tema obrolan kita kan hari ini itu semangat kemerdekaan Republik Indonesia, menguatkan peran perempuan dalam menumbuhkan kepedulian, mempererat persaudaraan, dan menginspirasi generasi muda untuk berkarya bagi negeri. Nih menurut Aurel nih, seperti apa sih peran perempuan dalam mengisi kemerdekaan saat ini?
1: Oke, jadi menurut Aurel tuh peran perempuan dalam mengisi kemerdekaan itu sebenarnya sangat penting ya kak. Karena di era kemerdekaan sekarang itu perempuan itu banyak kontribusinya terhadap negara. Kita bisa lihat juga kan banyak banget kayak perempuan-perempuan tuh yang keren, bisa diundang ke luar negeri gitu kan. Itu kan membawa nama Indonesia ya kak ya. Atau juga kalau kita bahas pageant nih kak, kalau kita bahas pageant itu kan banyak ya, kita kayak wanita-wanita Indonesia yang dikirim ke pageant internasional. Dan itu juga ada yang bisa sampai jadi winner gitu. Itu kan membanggakan nama Indonesia kayak gitu. Jadi kak, dilihat, wah Indonesia ini keren loh, perempuan-perempuannya itu keren-keren, bisa kayak bersaing lah di ajang dunia gitu.
0: Gitu ya. Jadi emang sebagai perempuan Indonesia tuh sebenarnya banyak kayak banyak yang bisa dilakukan untuk apa? Untuk mengaktualisasikan diri ya. Yeah. Sekarang juga menteri kita juga banyak yang kayak cewek,
1: betul,
0: kan ya, menteri-menteri
1: cewek
0: kita yang apa yang ya ada cantiknya iya, pinternya iya juga. Tapi kalau menurut Aurel sendiri, gimana sih perempuan-perempuan bisa menunjukkan kontribusinya bagi lingkungan dan masyarakat tanpa harus menunggu jadi seseorang yang besar dulu gitu?
1: Oke, kalau perempuan itu sebenarnya bisa, kita kan bisa memberikan kontribusi dalam hal-hal kecil ya kak, dimulai dari lingkungan. Kalau misalnya perempuan nih, misalnya kayak sesuai dengan kayak bidang gitu, misalnya kita bidangnya sebagai pendidik, itu kan bisa tuh kayak ngajarin anak-anak yang mungkin dia tidak mendapatkan pendidikan cukup di daerahnya masing-masing. Seperti itu kan juga termasuk kepedulian kan terhadap lingkungan sekitar, seperti itu.
0: Jadi gak perlu hal besar dulu, tapi hal kecil dulu, sesuai bidang masing-masing aja. Kayak kata Aurel misalnya, kayak Aurel kan basicnya pendidikan.
1: Iya,
0: mungkin,
1: pendidikan.
0: Ya mungkin bisa bantu anak-anak kecil di sekitar rumah,
1: baca,
0: belajar,
1: tulis,
0: baca
1: ya,
0: tulis gitu ya. Terus misalnya ada yang lain, misalnya ada bidang apa bidang kesehatan, mungkin bisa ya bantu cek bantuin cek tensi lah gitu di lingkungan rumah gitu ya. Jadi nggak mesti yang harus besar, nggak mesti yang harus tua dulu ya. Tapi kan sekarang nih banyak perempuan muda tuh sekarang punya potensi yang luar biasa, Aurel ya. Yang menurut Aurel sendiri tuh banyak yang membanggakan gitu kan. Nah, menurut Aurel sering menjadi penghalang mereka untuk berani melangkah tuh apa sih sebenarnya? Kadang kan ada yang minder tadi. Nah, selain minder tadi, selain tidak insecure tadi, itu apa sih yang biasanya menjadi penghalang mereka untuk melangkah lebih maju lagi gitu?
1: Kalau misalnya menurut Aurel sendiri dan dari yang Aurel lihat ya kak ya, selama hidup kan gitu, sebenarnya orang-orang tuh kayak nggak percaya itu karena salah satu sebabnya itu ada kritik gitu, kritik dari orang lain.
0: Kritik ya?
1: Iya. Jadi kayak kalau misalnya kita melakukan sesuatu, sebenarnya banyak banget orang tuh yang takut akan dikritik gitu. Jadi misalnya dia kayak mau melakukan sesuatu, tapi dia langsung mikir kayak, kalau aku kira-kira ngakuin ini, aku bakal dihujat nggak ya? Nah, kayak gitu.
0: Benar.
1: Kan itu kan kalau hujatan itu kita bisa lihat sendiri ya, kayak apalagi kalau di medsos itu ada kayak cyberbullying, itu kan bisa ngerusak mental banget gitu.
0: Benar.
1: Dan itu bisa benar-benar kayak menumbuhkan rasa insecure mereka itu jadi jauh lebih tinggi. Jadi mereka nggak mau maju karena takut akan kritik-kritik dari orang-orang lain, seperti itu.
0: Iya benar sih, baru juga mau mulai tiba-tiba ada yang komennya agak menyakitkan gitu. Kita kan jadi
1: langsung minder gitu,
0: langsung kayak udahlah aku nyerah aja
1: kayak gitu.
0: Jadi itu salah satu penyebab orang yang apa jadi penghalang kita buat berani melangkah gitu ya.
1: Iya betul.
0: Karena kritikan di orang-orang sekitar
1: orang
0: kita
1: lain.
0: Apalagi zaman sekarang media sosial itu bebasnya, benar-benar bebas.
1: Iya, banyak banget kak, langsung kayak dikit-dikit langsung dihujat.
0: Padahal kita nggak kenal loh. Kita nggak saling menyusahkan gitu kan ya.
1: Mereka enak banget juga kan langsung ngomong
0: langsung
1: gitu.
0: Langsung ketik banget jarinya.
1: Iya. Kita yang baca kak, wah apa nih?
0: Apa ini?
1: Iya.
0: Sakit sekali hati kecil ini.
1: Iya.
0: Tapi kalau Aurel sendiri gimana tuh cara ngejaga kepercayaan diri Aurel nih di tengah tuntutan media sosial dan standar kesuksesan yang sering terlihat sempurna itu?
1: Oke, kalau
0: itu agak susah kan ya, apalagi generasi kayak Aurel Gen Z gitu.
1: Iya,
0: Aurel
1: betul.
0: Yang paling generasi Aurel tuh yang paling dekat sama media sosial saat ini.
1: Iya, betul.
0: Gitu. Itu gimana caranya?
1: Oke, jadi kalau misalnya dari Aurel sendiri itu terutama tuh pastinya cintai diri sendiri dulu ya, Kak ya. Jadi kalau misalnya kita cinta sama diri kita sendiri, pastinya tingkat kepercayaan diri kita itu akan muncul gitu. Dan kita ini kan sebagai seorang manusia itu punya support gitu, punya support system, bisa dari keluarga, teman-teman gitu, dan juga orang-orang yang sayang sama kita. Dan kalau misalnya pun di medsos, itu kan memang kita kalau misalnya posting sesuatu itu harus siap ya kak ya, dengan hujatan atau apa, misalnya kalau ada kritik gitu. Tapi kita juga harus bedakan yang mana sih kritik yang membangun dan yang mana kritik yang menjatuhkan, seperti itu. Dan kalau misalnya kita dapat kritik yang membangun, itu bisa kita jadikan motivasi. Makanya kayak bisa juga untuk kita biar kalau misalnya kita kan jadikan motivasi, nah kita belajar dari kritikan itu, oh kayak gini ternyata. Itu kan bisa lambat laun kita tuh kayak bisa terapkan di kehidupan kita kak, dan rasa percaya diri kita juga pasti akan melonjak naik gitu.
0: Oke, jadi harus siap terima kritik, tapi mungkin dari diri sendiri itu harus membentengi ya, jangan jangan terlalu dibawa perasaan apa ya, kritik-kritik mulut kita yang kayak ini nonsens ya.
1: Iya, ya betul.
0: Ini nonsens ya, kayak ngapain kamu mengkritik ini gitu kan ya. Nah, kita balik lagi nih mungkin ke tema kita tadi kan, di rasa kepedulian terhadap sesama ya. Nah, menurut Aurel sendiri itu kenapa sih rasa kepedulian terhadap sesama itu penting dan harus terus ditumbuhkan di kalangan anak muda?
1: Oke, baik Kak. Jadi kalau misalnya kita lihat dari Pancasila ya, sila ketiga itu ada namanya Persatuan Indonesia. Kan kita Pancasila itu kan adalah sebagai dasar negara kita gitu. Jadi kita juga kehidupan kita itu harus berpedoman terhadap Pancasila. Makanya menurut Aurel kepedulian terhadap masyarakat itu penting banget. Fungsinya apa? Biar kita bisa membuat Indonesia ini lebih bersatu lagi. Karena banyak kan Kak, kayak perpecahan-perpecahan gitu di antara kita itu. Makanya kayak kita tuh harus mendekatkan diri gitu loh ke lingkungan sekitar kita. Biar kita kayak rasa kekeluargaannya juga makin dekat gitu, kayak dengan tetangga, teman dan lain-lain seperti itu.
0: Tapi kan kadang kita tuh mengkotak-kotakkan diri gitu loh.
1: Iya. Circle ya Kak.
0: Circle gitu kan ya. Iya. Karena beda latar belakang lah, beda inilah, beda itulah.
1: Iya, betul.
0: Nah, gimana tuh generasi muda sekarang bisa ngebangun persaudaraan lebih kuat? Karena kan benar kata Aurora tadi, circle gitu. Kita kadang apa membatasi pergaulan kita juga kan gitu tuh.
1: Oke, jadi menurut Aurel kita tuh harus, kalau generasi muda itu harus ngubah mindset. Nggak boleh kayak mindsetnya tuh harus dirubah, kita tuh harus punya jiwa toleransi yang tinggi gitu. Jadi kalau misalnya generasi muda itu punya jiwa toleransi yang tinggi, maka kayak kedepannya itu pasti mereka akan mudah gitu loh bersosialisasi, berbaur dengan lingkungan sekitar. Jadi kan nggak kayak semata-mata kayak, oh aku cuma mau sama circleku aja, tapi bergaul gitu dengan semua orang gitu. Karena memang bergaul itu tidak merugikan Kak, malah mungkin menguntungkan. Jaringan kita bisa lebih luas, relasinya juga banyak gitu kan.
0: Iya, benar. Jadi emang apa kuncinya tuh di bergaul tadi ya.
1: Iya.
0: Jangan cuma kayak, oh aku punya ruangku sendiri, aku tidak mau keluar dari ruang itu.
1: Iya, betul. Ya.
0: Nah, kalau menurut Aurel sendiri nih, pengalaman atau kegiatan yang pernah ngebuat orang tuh ngerasa semakin memahami arti berbagi dan peduli kepada orang lain tuh ada nggak kayak gitu?
1: Oke, jadi Kak kalau misalnya di ajang Miss Hijab itu kan kita kan banyak tuh kan kegiatan. Nah orang tuh di situ tuh selalu berusaha buat selalu berbaur ke teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang ngerasa sendiri, orang deketin, orang ngajak ngobrol, sekaligus juga kenalan ya Kak, karena kan kita nanti kalau misalnya setelah grand final itu kan akan menjadi sebuah keluarga.
0: Iya, benar.
1: Keluarga dalam Miss Hijab gitu, makanya Aurel selalu mendekatkan diri gitu loh, agar Aurel tuh juga kayak kenal sama mereka gitu loh. Dan kalau misalnya untuk di kegiatan lain, Aurel ini kan ada mention dikit ya Kak ya, keseharian. Jadi Aurel tuh sekarang itu ada profesi sebagai guru ngaji gitu loh. Jadi di dekat tempat Aurel tuh, Aurel berprofesi sebagai guru ngaji. Nah di situ tuh kan Aurel punya anak-anak murid ya, anak-anak santri gitu kan ya. Nah kayak kita tuh sering ngadain kayak acara-acara event gitu, kayak kebersamaan-kebersamaan, ngundang-ngundang orang-orang gitu. Misalnya kayak dari tim perpustakaan gitu, ada juga kayak kegiatan gotong royong, ada juga kegiatan berbagi gitu Kak. Nah itu menurut Aurel tuh kayak menumbuhkan rasa kebersamaan gitu loh. Kayak, dan juga itu kan juga ada kegiatan-kegiatan memberi kan gitu kan kepada orang lain. Dan itu menurut Aurel kayak berharga gitu, karena memang apa yang kita beri itu juga bisa berharga untuk orang lain, apalagi kalau orang lain itu membutuhkan, seperti itu.
0: Itu jadi karena memang di lingkungan orang sendiri, orang juga profesinya yang termasuk apa, bersosialisasi ya, kepada
1: betul.
0: Orang lain juga gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya orang dikasih kesempatan nih buat satu gerakan atau movement gitu, kegiatan sosial untuk anak muda di Sumsel, kira-kira kegiatan seperti apa sih yang pengen Aurel buat?
1: Kalau misalnya kegiatan itu sebenarnya kayak advokasi sebenarnya ya, kayak mirip-mirip gitu.
0: Ya.
1: Jadi kalau misalnya Aurel tuh pastinya pengennya itu, karena Aurel dari pendidikan,
0: ya.
1: Jadi pengennya itu dari pendidikan gitu loh bidangnya. Dan pendidikan itu ya pasti kayak, karena Aurel juga misalnya persahabatan, mungkin pastinya kan kayak lebih dekat dengan kata berbaur ya dengan teman-teman atau yang lainnya. Aurel pengen bikin kegiatan seru-seruan seperti kayak volunteer gitu Kak. Kayak pengen datang-datang ke sekolah-sekolah kayak gitu kan. Sebenarnya memang Aurel punya advokasi namanya Aruna Pelita. Nah tapi memang untuk advokasi Aurel sendiri belum Aurel jalankan ke sekolah-sekolah seperti itu Kak. Masih di lingkungan sekitar aja seperti itu.
0: Aruna Pelita itu apa?
1: Aruna Pelita itu itu tuh nama advokasi Aurel. Jadi Aruna itu tuh kayak langkah baru gitu kak maknanya. Dan pelita itu adalah cahaya. Jadi Aurel tuh pengennya itu kayak ada langkah baru sebagai cahaya gitu yang kayak menuntun anak-anak. Karena kan ini kan targetnya itu anak-anak sama remaja ya. Pengennya itu kayak untuk anak-anak itu kayak menumbuhkan rasa percaya diri gitu loh, meningkatkan karakter mereka seperti itu pengennya.
0: Jadi advokasinya memang bertujuan untuk lebih ngedukasi anak-anak itu ya, lebih bersosialisasi.
1: Iya
0: ya.
1: Betul. Okay.
0: Karena kayak kata orang tuh sekarang banyak hal yang no lab gitu kan.
1: Iya, kayak gerakan sosial gitu kan.
0: Iya. Oke, kita ngerti nih. Tapi kita jeda dulu sedikit Aurel ya. Abis ini kita balik lagi. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya boleh ke YouTube kita @pro4palembang atau lewat WA kita juga di 0897 7884 884. Tetap bersama kami di Pro4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Palembang Darussalam, Palembang kota kita. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Masih bersama kami di obrolan komunitas Unpad RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Yowan dan Aurel di obrolan komunitas ya, dengan tema hari ini semangat kemerdekaan Republik Indonesia, menguatkan peran perempuan dalam menumbuhkan kepedulian, mempererat persaudaraan, dan menginspirasi generasi muda untuk berkarya bagi negeri ini. Tapi sebelum kita lanjut ke obrolan kita, kayaknya ini perlu aku buka WA dulu, buka YouTube dulu ya, karena udah ada yang nanya-nanya nih Aurel ya. Dari yang paling atas ini, Kak, sebagai Miss Hijab ini apakah harus pakai hijab? Harus ya?
2: Iya
1: harus. Jadi ini harus pakai hijab karena sesuai itunya. Terus ada juga dari Sofia, Kak, aku termasuk yang pemalu gitu ya, tapi pengen punya teman dan berdampak untuk sesama. Menurut Kakak aku harus mulai dari mana ya? Gitu. Kalau misalnya itu agak pemalu tapi pengen apa? Berdampak juga gitu untuk semua orang gitu. Gimana tuh? Ada tips kah dari Aurel mungkin?
2: Oke. Jadi kalau misalnya menurut aku ya, kalau misalnya agak pemalu ya, berarti iya, kan coba dulu kayak dari teman-teman terdekat dulu gitu. Mm-hmm. Gimana sih kalau misalnya kita kayak berbaur gitu loh ke teman-teman terdekat dulu, atau kalau misalnya temennya juga masih sama teman masih malu, coba sama saudara dulu gitu. Oh. Kayak sepupu dan lain-lain kayak gitu. Itu sebenarnya bisa kayak buat dia kayak meningkatkan kepercayaan diri dia kayak okay, gitu.
1: Jadi lebih mengakrabkan diri gitu.
2: Iya, ya, kayak gitu.
1: Tapi kan kadang malu gitu.
2: Iya, kadang
1: gimana,
2: malu.
1: Gimana tuh? Ada tips lagi enggak selain itu, atau mungkin gabung komunitas mungkin bisa nggak sih kayak
2: ya,
1: gitu?
2: Ya itu bisa kak. Kayak kalau misalnya pengen, kalau misalnya kayak lebih luas, tapi kan itu kan misalnya kayak jaringannya lebih luas gitu. Ya, kalau misalnya mau lebih luas lagi bisa gabung komunitas atau juga kayak berorganisasi gitu. Okay. Jadi kalau misalnya dari organisasi itu memang kayak bisa ngebuat, kan nanti kan ada pelatihan gitu ya kalau di organisasi biasanya. Itu nanti ada pelatihan kayak public speaking, cara komunikasi, dan juga lain-lain. Makanya dari situ kita juga kayak bisa meningkatkan kemampuan kita tuh.
1: Oke, nah ini pertanyaannya agak nyambung nih ternyata sama jawaban dari Aurel tadi. Dari Gea Widianti katanya, gimana sih kak untuk bangun kepercayaan diri dan jago public speaking?
2: Oke, jadi kalau misalnya bangun kepercayaan diri itu seperti yang udah aku bilang tadi ya, pertama tuh cintai diri sendiri dulu. Gitu, kalau kita cinta sama diri sendiri, insya Allah kita bakal percaya diri gitu. Dan kalau misalnya untuk pinter public speaking, kita bisa latihan gitu. Salah satu caranya, salah satu cara sederhana, misalnya mungkin kalau di sekolah kayak atau di perkuliahan itu sering namanya ada presentasi gitu ya. Itu juga bisa jadi salah satu cara gitu. Kalau misalnya gimana sih nanti kita mempresentasikan gitu public speaking kita di depan orang lain, atau kalau misalnya pengen latihan dulu kita bisa ngobrol tuh kak di depan cermin.
1: Okay.
2: Iya, kayak ngobrol sama diri kita sendiri. Anggaplah kalau misalnya cermin itu orang lain. Jadi kita tuh seakan-akan kayak, oh aku lagi ngomong sama orang lain, gimana sih cara pembawaan aku ngobrol sama orang lain. Aku harus tegas, misalnya aku harus jelas gitu loh kayak omongannya dan lain-lain seperti itu.
1: Oke, jadi gitu ya tipsnya biar bisa apa percaya diri dan jago public speaking. Terus ada lagi dari pertanyaan Karnain Zulkar, sebagai Miss Hijab Persahabatan, sekarang ini banyak anak muda yang merasa bebas komentar buruk di media sosial. Gimana peran Miss Hijab agar cyberbullying ini atau komentar buruk ini dapat diminimalisir gitu?
2: Kalau misalnya dari Miss Hijab itu pastinya gak jauh-jauh dari adanya edukasi ya kak ya. Kalau misalnya Miss Hijab itu kan kayak sebuah organisasi tuh, memang kayak mengajak perempuan-perempuan terutama ya pastinya generasi-generasi muda ini kayak untuk kayak lebih baik gitu loh dalam bersikap, bertindak, dan juga berucap gitu. Makanya kalau misalnya dari sosmed itu biasanya kita kayak bikin reels atau video-video gitu loh. Kayak untuk kayak stop bullying dan lain-lain seperti itu. Atau juga kayak kita saling mendukung gitu loh, kayak support, misalnya kayak ada orang yang dibully, misalnya kayak ada kasus gitu loh, kayak kita angkat kasus itu, kayak kita upload story dan lain-lain untuk memberikan dukungan seperti itu.
1: Itu ya. Tapi kalau misalnya untuk kadang kan itu kalau di Miss Hijab kayak gitu karena kita mengedukasi. Nah, tapi kalau misalnya untuk yang awam aja gitu, untuk masyarakat ada tips enggak sih? Atau misalnya kayak mungkin ini mungkin enggak sih kalau misalnya kita ngefilter, ada kan kalau di media sosial tuh
2: iya
1: fitur untuk ngefilter omongan. Jadi kita harus autofilter gitu sendiri. Betul. Itu bisa enggak sih?
2: Ya itu ya pastinya bisa kak. Jadi kak itu juga untuk kesehatan mental kita ya. Kalau misalnya memang kayak
1: ada kata-kata kasar tuh difilter gitu kan ya.
2: Apalagi kalau misalnya dirinya itu memang kayak mudah merasa kayak oh insecure nih ngelihat kritik-kritik orang lain tuh kayak kenapa kok banyak yang ngehujat aku gitu kan.
1: Bener.
2: Memang kita bisa kayak ngefilter juga. Jadi kayak komentar-komentar yang masuk itu kan enggak yang banyak hujatan gitu ya, kak. Seperti itu.
1: Oke. Nah, terus ini ada dari Chandra Fernando, kak, gimana cara mengajak generasi muda untuk menumbuhkan rasa peduli, percaya diri di dalam kehidupan sosial? Makasih, sama-sama.
2: Oke. Jadi kalau misalnya generasi muda itu pastinya kayak kita pertama tadi harus berbaur, kedua memang kita harus toleransi, jangan pilih-pilih teman, semua itu berteman seperti itu. Jadi jangan karena kayak aku nggak mau temenan sama dia karena dia ini gitu loh. Aku kayak gini, tapi dia kayak gini, itu gak boleh. Jadi kita jangan pilih-pilih teman intinya. Jadi kalau misalnya kayak ada orang yang mau bergaul sama kita, ya kita terima, kita welcome gitu loh. Oh kamu temenan sama aku, ayo gitu loh. Jadi kayak kita tuh ngebuka diri kita, jangan nutup diri, dan juga biar orang lain itu nyaman. Kita pastinya harus buat orang lain juga nyaman sama kita, seperti itu.
1: Tuh ya, jadi ini kayaknya udah segini dulu pertanyaan di YouTube-nya ya. Tapi kalau misalnya masih ada yang mau tanyanya lagi, boleh ke YouTube kita ya, @pro4palembang gitu. Kita balik lagi nih ke tema kita tadi. Kita kan ada menyinggung untuk berkarya bagi negeri nih. Nah, menurut Aurel tuh apa sih yang bisa dilakukan anak muda untuk mulai berkarya bagi negeri meskipun dimulai dari lingkungan terkecil?
2: Oke. Jadi kalau misalnya dari anak muda itu pastinya banyak ya kak hal-hal yang bisa kita lakukan gitu loh. Kita juga salah satunya juga belajar itu kan termasuk hal yang baik ya untuk negeri nantinya. Kayak teman-teman pasti banyak kan yang dapat scholarship, terus juga kayak diundang-undang ke luar negeri, itu kan juga termasuk untuk negeri gitu loh. Kayak negeri kita juga dipandang baik. Atau kalau misalnya karya, banyak banget kayak kita bisa lihat teman-teman kita kayak yang ada yang pelukis gitu loh. Karya mereka itu kan sampai dikenal misalnya kayak di mancanegara gitu loh. Sampai keluar-keluar negeri itu juga bisa. Dan juga kalau misalnya kayak kita ikut komunitas, apalagi kalau misalnya komunitas itu juga berbasis ke arah luar negeri, itu kan bisa untuk memperkenalkan negara kita, seperti itu.
1: Seperti itu. Jadi banyak cara ya.
2: Iya, banyak cara.
1: Enggak mesti yang harus gini, enggak harus gini, tapi banyak semuanya tuh bisa dilakukan gitu. Tapi gimana sih orang lihat media sosial sekarang sebagai sarana muda untuk berkarya dan memberikan dampak positif tuh, itu gimana kalau menurut pendapat Aurel? Apakah karena kan sekarang juga banyak juga nggak semuanya dipakai buat yang positif, ada juga yang dipakai buat yang negatif ya, yang menyebarkan hal-hal yang negatif gitu.
2: Kalau misalnya peran sosial media itu kan memang sangat penting ya kak. Tapi kalau misalnya memang kalau misalnya kita mau ambil baiknya, ambillah yang positifnya saja. Jadi kalau misalnya kita lagi butuh sesuatu, misalnya kita butuh tips atau butuh trik atau butuh kayak dukungan lah, support, kita bisa menggunakan media sosial itu dengan bijak gitu. Cari-cari konten-konten positif, karena memang informasi kita kan juga bisa gunakan informasi-informasi itu untuk kayak memperluas ilmu kita gitu loh, pengetahuan-pengetahuan kita gitu. Kalau misalnya memang kalau terhadap misalnya kita mau upload konten gitu kan ya. Nah, misalnya tadi kayak takut gitu kan ada yang mau kritik. Ya kita kayak yang kayak kakak bilang tadi, filter, bisa filter komen gitu loh. Jadi kayak memang medsos itu harus digunakan dengan baik gitu loh. Jangan untuk menyakiti gitu.
1: Dengan sebijaknya ya.
2: Iya, dengan sebijak-bijak.
1: Jangan sampai nyakitin orang lain, jangan juga menyakiti diri kita sendiri gitu. Terus ada enggak pesan dari Aurel, pesan untuk anak muda yang sebenarnya punya banyak mimpi tapi masih takut gagal atau takut dinilai orang lain?
2: Oke, baik. Halo teman-teman. Jadi aku ada pesan nih buat teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman itu punya mimpi yang tinggi, teman-teman bisa kejar mimpi teman-teman. Karena memang hidup itu punya teman-teman sendiri. Kalian yang punya kendali atas kehidupan kalian. Jadi kalau misalnya memang di lingkungan kita itu memang ada kritik gitu kan. Tapi bedakanlah teman-teman, mana yang kritik yang membangun, mana juga kritik yang menjatuhkan. Teman-teman bisa menggunakan kritik yang membangun itu untuk mengupgrade diri teman-teman sendiri. Ayo teman-teman bisa percaya diri. Berikan afirmasi-afirmasi positif untuk kalian Dan kalian juga harus percaya kalau banyak orang juga yang sayang sama kalian. Jadi gak hanya orang yang cuma bisa hujat aja, kalian juga punya keluarga, temen, sahabat gitu kan, atau pasangan mungkin juga yang bisa menjadi support system dari temen-temen gitu loh. Jadi kalau misal temen-temen punya mimpi, kejarlah mimpi itu. Jangan takut gitu, jangan takut untuk coba. Kalau misal temen-temen gagal, coba lagi gitu loh. Kita masih punya kesempatan. Selagi kita juga masih punya kesempatan hidup gitu, kita masih bisa terus coba gitu dan kejar mimpi kita sampai dapat. Karena mimpi itu gak ada yang gak mungkin, teman-teman. Kalau misal memang udah Tuhan yang berkehendak dan juga teman-teman berusaha, kita bisa gapai mimpi itu.
1: Gitu. Itu jadi teman-temannya mungkin bisa diresapi tuh. Iya, pesan-pesan dari Aurel tadi. Jadi tapi kalau misalnya harus milih satu nilai paling penting untuk dimiliki generasi muda Indonesia saat ini ya, apa yang bakal Aurel pilih? Ada keberanian, kepedulian, disiplin, atau konsistensi? Dan kenapa gitu? Dari empat ini tadi.
2: Oke.
1: Salah ini.
2: Jadi kalau misalnya menurut Aurel, Aurel pilih keberanian, Kak.
1: Kenapa?
2: Karena di era sekarang itu keberanian itu sangat dibutuhkan. Kita harus berani bersuara, berani bertindak, dan berani keluar dari zona nyaman kita. Seperti itu.
1: Jadi pilihnya keberanian ya.
2: Iya, keberanian.
1: Oke. Kita masuk ke sesi ini, pertanyaan agak personal sedikit.
2: Oh, oke.
1: Gitu. Jadi, apa prinsip hidup yang selalu Aurel pegang sampai sekarang?
2: Oke, prinsip hidup yang Aurel pegang sampai sekarang itu pastinya itu Aurel harus bermanfaat bagi orang lain. Jadi Aurel itu pengen diri Aurel itu hidup itu bukan hanya untuk diri Aurel sendiri, tapi untuk orang-orang di sekitar Aurel juga. Dan kalau bisa memang lebih luas lagi seperti itu. Jadi apa yang Aurel lakukan itu, Aurel pengen itu bisa menginspirasi, kayak memotivasi orang lain gitu loh. Dan juga bisa untuk support, support-support dari orang lain. Kayak, oh aku lihat kakak itu loh, kakak itu ini. Jadi bisa mendorong rasa-rasa, ini kak, rasa-rasa pengen mereka gitu. Kayak pengen ngejar gitu. Oh jadi, aku pengen kayak kakak ini gitu.
1: Jadi role model ya.
2: Iya betul.
1: Oke. Nah setelah mendapatkan gelar Miss Hijab Persahabatan Sumsel ini, apa target atau langkah Aurel selanjutnya?
2: Oke, jadi kalau misalnya dari sini pastinya Aurel pengen lebih dikenal lagi gitu loh. Karena memang dari Miss Hijab ini memang suatu langkah ya, menurut Aurel satu langkah, satu pijakan lah biar Aurel tuh bisa lebih upgrade lagi, lebih tinggi lagi gitu loh. Aurel pengennya Aurel bisa menginspirasi dari teman-teman gitu. Aurel pengen kalau emang seperti prinsip yang Aurel pegang tadi, Aurel pengen bermanfaat bagi teman-teman gitu loh. Jadi kayak kehadiran Aurel tuh memang ada gitu loh, kayak impact-nya gitu.
1: Ada impact-nya ya gitu. Nah, kalau misalnya Aurel bisa bicara kepada diri Aurel beberapa tahun lalu, apa yang pengen Aurel sampein?
2: Oke. Agak ini ya. Oke, jadi buat Aurel di tahun-tahun lalu, terima kasih sudah bertahan sampai sekarang. Kamu keren banget. Kayak kamu bisa bertahan kayak dari misalnya kayak omongan-omongan orang lain gitu loh, kamu keren, kamu bisa nunjukin kalau diri kamu itu hebat gitu, dan kamu bisa nunjukin kalau kamu bisa dari omongan orang kayak oh kamu nggak pasti nggak bisa kayak gini, dan kamu sekarang tunjukin kamu berdiri di sini, ada di sini, kamu nunjukin kalau kamu tuh bisa, kalau seorang perempuan itu bisa dan kamu melakukan itu, you can do it.
1: Oke, ini terakhir nih. Satu kalimat yang ingin Aurel sampaikan kepada seluruh perempuan Indonesia dalam momentum hari kemerdekaan kita yang ke-81 ini, apa?
2: Oke, jadi buat teman-teman perempuan Indonesia, kalian itu keren, kalian jangan takut. Dan ingat, kita itu perempuan itu semuanya cantik. Jangan insecure ya, karena memang kita juga punya kecantikan masing-masing dalam diri kita. Memang bukan semua itu terlihat dari fisik, tapi yang penting itu adalah kecantikan hati gitu loh. Jadi kayak kalian itu pastinya harus punya sikap yang baik, terutama kan itu. Kalau kalian punya sikap yang baik, itu pasti adalah kebersihan hati dari teman-teman. Kalian jangan takut, kalian jangan insecure. Kalau kalian punya mimpi, kalian bisa gapai mimpi itu. Ingat, perempuan itu bisa. Kalau dulu mungkin ibu kita Kartini ya kak ya, sebelum ada kemerdekaan itu kan pasti selalu berjuang untuk perempuan. Nah sekarang kita udah merdeka teman-teman, udah ke 81 tahun ya kak ya
1: bener.
2: Kita merdeka, kita tunjukin kalau perjuangan ibu kita Kartini itu tidak sia-sia. Kayak bisa membawa wanita dari masa gelap ke masa terang sekarang. Seperti itu.
1: Oke, ini Luar biasa sekali ya statementnya ya. Jadi terima kasih banyak nih untuk Aurel ya, Aurel Rahma Otyanis, Miss Hijab Persahabatan Sumsel 2026, yang sudah bagi cerita sama pengalamannya dan tentunya inspirasi untuk dulur teman-teman Pro 4 Palembang. Dan dari perbincangan ini kita belajar bahwa mengisi kemerdekaan itu tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Bisa dimulai dari hal sederhana seperti berani berkarya, peduli kepada sesama, menjaga persoalan.

0: Dari rangkaian Sriwijaya pagi yang udah dimulai dari jam 5 pagi tadi ya. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian, persaudaraan, dan karya nyata untuk negeri. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
1: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perempat RRI Palembang. Sampai jumpa. Pergi ke pasar, beli pasta gigi. Tidaklah lupa beli rengginang. Sampai di sini dulu Sriwijaya Pagi. Selanjutnya bertemu di Sriwijaya Siang.

0: Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Siang bersama Perempat RRI Palembang. Sriwijaya Siang, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI titik ID sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang

Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rahma Juwita, SOSMSI, Kepala RRI Palembang, mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Momentum kemerdekaan mengingatkan kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Indonesia. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI akan terus hadir memberikan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat sekaligus memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa. Mari terus berkarya, bersinergi, dan melangkah bersama membangun Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Prumpat RRI Palembang.

warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Wah, dulu Saburayo mainnya lagi di Ruang Dengar dulu. Masih tetap Perempat FM 88,4 MHz suara budaya Sumatera Selatan di Sriwijaya. Siang ini bersama Kulo Cerasit meremangi dulu di Ruang Dengarnya. Baik dulu Saburayo, untuk hari ini Cerasit akan bawakan acara-acara di siang ini. Ada rompok kita yang bahas tentang kuliner yang ada di daerah kita tentunya dah . Lanjut kaki di jam 11 kita hiburan dan informasi tentang UMKM. Di jam 12 kita masih tetap hiburan dan informasi tapi temanya berbeda. Temanya siaran edukasi terhadap pelaku industri kreatif. Dilanjutkan kaki di jam 13 masih tetap hiburan dan informasi, kaki itu bahas-bahas tentang serba-serbi kemerdekaan Indonesia. Wah, di tahun ini ya, yang keberapa? 82 yo. Dilanjutkan di session terakhir kayak kita tetap Besanjo. Nah, Besanjo ini kita tentang bahas tentang itu ya, tentang kemerdekaan juga dah . By the way, Sobroyo, itulah rangkaian acara yang akan Cik Rasid bawa ke untuk meremehkan dulur yang hari ini mungkin masih di rumah bae dengan keren Cik Gasit ngoceh-ngoceh. Payu. Kita awali hari ini, pagi ini, di siang ini. Karena main ini lah siang dah jam 10 lewat nih. Sekarang jam 10.10. Wow, mungkin main ini lagi upacara pengibaran bendera pusaka di Jakarta. Tapi main ini lagi di Gadio dulu. Cek kasih ngoceh-ngoceh dengan gitu . Badiru Sobroyo, kita rengek ke dulu lagu dari Revina. Untuk Indonesia.

0: Aduh, males banget upacara. Panas banget ini mah. Sinta, Sinta, tiap tahun keluhannya gitu terus.
1: Ya kan emang panas, Jo. Ngapain upacara panas-panasan?
0: Dulu tuh ya, para pejuang kita berdiri di bawah terik yang sama. Bedanya, mereka tuh berdiri bukan cuma nunggu upacara selesai. Mereka berdiri supaya kita bisa hidup merdeka hari ini. Upacara 17 Agustus bukan sekedar baris berbaris. Itu adalah cara kita kembali mengingat perjuangan bangsa ini. 3 menit hormat bendera, 3 menit yang jadi tanda bahwa kita masih bangga jadi bagian dari bangsa ini. Karena yang mati-matian memperjuangkan kemerdekaan ini bahkan gak sempat menikmatinya.
1: Ya deh, ya udah ayo, buruan, buru telat nih.
0: Lah, kamu tadi males.

Pernah mendengar telur abang atau ada yang sudah mencicipnya? Nah, kalau belum, abang di sini maksudnya bukan abang kakak laki-laki, tapi abang dari bahasa Palembang yang artinya merah. Sedangkan telur, ya telur. Jadi sesuai namanya, telur abang ini adalah telur merah. Telur abang ini

yang membuat unik ini, Pulau Abang selalu disertakan dengan mainan. Ada kapal atau pesawat terbang yang terbuat dari kayu gabus, ditambah hiasan bendera merah putih. Dari bentuknya yang unik dan lucu, bukan hanya anak-anak yang tertarik untuk membelinya, tapi semua usia.

Baik dulur, kita masuk acara kita, rompok kita yang bahas tentang kuliner. Wah, kalau bahas tentang kuliner berarti kita ngomong ke pajawagian ya, makan-makan pokoknya. Nah, banyak orang makan aku dengan model campur mie. Ya Allah. Baik dulur sahabat yo. Meni lagi kita baca ke dulu info-info tentang kuliner. Ini Cik Rasid ambil ke dari lamanya RI.id. Judulnya dari tradisional hingga modern, ragam menu Palembang Foodies. Wah, ya. Cik Yohan ini itunya bikin beritanya. Dulu sok budaya. Usaha kuliner Palembang Foodies memperluas lini produksi dari makanan tradisional ke kudapan modern demi menjawab permintaan pelanggan. Wah, diverifikasi ini bermula dari keinginan konsumen yang menanyakan variasi menu. Jadi pemilik Palembang Foodies, Asya Shifa, ngato ke produk dessert lahir setelah banyak pelanggan produk asinan menanyakan ke menu lain selain makanan utama. Jadi hal tersebutlah yang mengungkap ke dalam siaran teras UMKM Forum 4 Palembang pada Sabtu kemarin. Dia nyerito ke, ada makanan apa lagi selain asinan dan pempek kak? Ujap itu ya, pelanggan dia ya. Jadi si paniru ke pertanyaan pelanggan ini nyebut ke pertanyaan tersebut menjadi awal lahirnya lini produk bernama Palembang Foodies Dessert. Jadi menurutnya Palembang Foodies Dessert ini menghadirkan berbagai kudapan modern seperti bolu tape, wah, leker nanas, puding kramel, brownies, hingga bolen pisang atau pisang molen kali maksudnya. Mirip-mirip, bukan pisang molen. Itu roti isi pisang. Nah, itu deh. Kiro-kiro. Produk-produk tersebut ternyata mendapat sambutan positif dari masyarakat Palembang maupun luar kota. Wow. Jadi si penyebut ke keberhasilan mengirim produk dessert ke luar kota tersebut oleh sistem pengemasan vakum yang bisa jaga kualitas kue tetap terjaga selama perjalanan. Jadi metode tersebut mungkin ke produk sampai dalam kondisi baik meski menempuh jarak jauh. Nah, jadi untuk memesan kue-kue yang cak tadi dipakum dulu jinyo, terus baru dikotakin lalu dikirim. Selain dessert modern, Sifa juga mempertahankan produk kuliner tradisional khas Palembang. Model seperti pempek, tekwan, model, kemplang panggang sebagai menu utama deh. Nah, jadi kedua kategori produk tersebut dinilai saling melengkapi dalam menjangkau segmen pasar yang berbeda dan beragam. Baik dulu, kalau nak lengkapnya berita ini ambek baik, jingok baik di laman RRI.co.id. Judulnya dari tradisional hingga modern, ragam menu Palembang Foodies. Wah, kreatif ya Cik Yohan Cik Yohan. Baik dulu sahabat ayo, kita dengar ke dulu lagu-lagu yang Cik Rasid pilih ke dari Cik Gaya ni, Janji Hati. Wow, sama 12 Pas featuring Gita Sia, Serpihan Surga. Wow.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia bidangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go.
2: Tahu nggak sih, ada satu cabang olahraga paling ekstrim sedunia yang cuma muncul setahun sekali. Bukan Formula One, bukan juga MotoGP. Ini dia, balap karung. Aturan mainnya simple. Masukin kaki ke karung, terus ya udah, nasib nentuin sisanya. Nah kan, baru start udah ada yang nyungsep. Tapi tenang, di balap karung jatuh itu bukan aib. Itu gaya bebas. Dan mereka lompat kayak kelinci ke setrum menuju garis finish. Yang menang dapat piala, yang kalah dapat pengalaman jatuh paling estetik sekampung. Tapi di balik kocaknya, balap karung tetap jadi permainan warisan yang seru banget untuk ngerayain kemerdekaan bareng-bareng. Yuk, jangan cuma nonton aja ya, ikutan juga. Siapa tahu kamu jagoan karung berikutnya. Dirgahayu Republik Indonesia dan Merdeka!

Baik dulur, kita lanjut ke acara kita, rompok kita yang bahas tentang kuliner ya. Sekarang kita ngomong masalah buah. Ini Cik Rasid ambil ke dari laman RRI titik-titik. Semangka kuning dan merah, apa bedanya? Wow. Ini Cik Alvina Damayanti. Wah, Cik Pina ini. Wah. Terus apa dah yo? Semangka biasanya dikenal dengan daging buah warna merah yang manis dan banyak mengandung banyu. Namun ada juga semangka yang berdaging kuning yang memiliki tampil cukup berbeda. Perbedaan warna tersebut ternyata berkaitan dengan kandungan pigmen alami yang ada di dalam daging buah semangka dewek. Wah. Jadi pigmen itu juga menjadi salah satu faktor yang membuat warna daging semangka terlihat berbeda. Menurut laman USDA Agriculture Research Service, ngatoke, semangka merah memiliki likopen sebagai pigmen utama. Likopen ini merupakan pigmen alami yang memberikan warna merah pada daging buah semangka. Sementara itu, semangka kuning memiliki kandungan likopen yang lebih sedikit. Nah, warna kuningnya berasal dari jenis pigmen lain yang terdapat dalam daging buah. Di laman Horticultural Research juga menjelaskan perbedaan kandungan pigmen pada berbagai warna semangka ini umumnya memiliki violaxanthin dan neoxanthin sebagai pigmen utamanya. Perbedaan tersebut membuat warna daging semangka bisa terlihat merah, kuning, orange hingga putih. Nah, warna itu dipengaruhi oleh varietas dan proses pembentukan pigmen selama buah itu berkembang. Dari segi rasa, semangka kuning dan merah tidak terlalu berbeda. Karakternya juga sama. Perbedaan rasa dan tekstur dapat dipengaruhi oleh varietas semangka yang ditanam. Karena tampilnya berbeda, semangka kuning kini menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin mencoba variasi buah. Jadi sementara semangka merah tetap menjadi jenis yang paling umum dikenal dan dikonsumsi. Jadi dulu sabodayo, perbedaan semangka kuning dan merah ini bukan hanya terletak pada warnanya. Keduanya berasal dari perbedaan varietas dan kandungan pigmen alami di dalam buah. Nah, dulu sabodayo, lengkapnya kepoin baik di lamannya RRI.co.id. Semangka kuning dan merah, apa bedanya? Itu dia judulnya dah eh. Medo sepodoyo, kita lanjut ke hiburan kita. Ada kuku ayam. Wah, kuku ayam. Ada ngitung sukat. Nah, kalau ngitung sukat, Cik Asyid sudah pernah dengar ini dari OI ini ya. Kalau kuku ayam oleh Cik Desi ini belum pernah dengar. Kita coba ke

Coba tebak, lomba 17-an ini butuh dua hal sekaligus. Fokus tingkat dewa dan mental sekuat baja. Ya, betul. Ini dia balap kelereng. Cuma modal sendok di mulut dan satu kelereng di atasnya. Kedengerannya gampang kan? Tunggu dulu. Dan mereka pun mulai jalan pelan-pelan. Hati-hati, jangan sampai jatuh. Jangan goyang. Tinggal beberapa langkah lagi menuju finish. Tapi jatuh. Padahal udah deket banget sama garis finish. Tapi gak apa-apa, namanya juga usaha ya kan. Dan akhirnya ada juga yang berhasil sampai finish dengan kelereng masih aman di sendoknya. Tepuk tangan dong. Sederhana memang, tapi balap kelereng ngajarin kita soal kesabaran, ketelitian, dan yang paling penting, nikmatin prosesnya. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap lestarikan permainan tradisional kita, merdeka!

Hai dulur, kita balik lagi ke acara kita, Rompok Kita yang bahas tentang kuliner . Nah, sekarang kita baca berita tentang jejak kuliner Kuai Tiao Ria. Racikan mie perahu khas Thailand. Wah. Jejak kuliner Kuai Tiao Ria, racikan mie perahu khas Thailand. Wah, macam mana ceritanya deh? Bolehlah Cik Alvina ini. Jadi Thai boat noodle menjadi sajian mie khas Thailand dengan kuah berbumbu dan beragam pelengkap. Hidang ini menawarkan perpaduan mie beras, kuah berwarna gelap, sayuran serta pilihan daging dalam satu sajian. Wah, kalau nengok gambarnya sedapnya ini. Ngile-ngile Cik Asid. Karena kalau nengok ini ada daging, ada mie, ada sayuran, ada kecambah. Wah. Dilansir dari laman resmi Tourism Authority of Thailand, boat noodles dikenal dengan nama Kuai Tiao Ria. Kuahnya biasanya disajikan dengan bersama irisan daging, bakso. No, ada baksonya pula. Pantas cacaknya ada bakso ini. Mie beras tipis dan toge atau apa ya toge? Sebab sudah disebut tadi. Kecambah. Wah, toge sebagai pelengkap. Wah, mantap nih kan ini. Mie-nya ini cak miso pun itu nah. Mirip-mirip. Gepeng-gepeng ya. Gepeng tapi ini. Jadi boat noodles ini memiliki sejarah penyajian yang cukup unik dalam perkembangan kuliner di Thailand . Pada awalnya hidangan ini dijajakan pedagang menggunakan perahu sehingga dengan sebutan boat noodles, boat noodles. Wah. Mie perahu, boat noodles. Oke, okay. Boat noodles. Jadi penyajiannya menjadi bagian dari identitas yang melekat pada hidangan mie khas Thailand ini . Kuahnya berwarna gelap menjadi salah satu karakter yang membuat boat noodles berbeda dari sajian mie lainnya. Selain mie dan kuah, berbagai sayuran dapat melengkapi sajian sehingga memberikan tekstur yang lebih beragam . Ada jamur, ada sayuran hijau, ada toge, ada satu bahan pelengkap lainnya . Dapat disesuaikan dengan sajian yang tersedia. Dan termasuk yang nikmatinya selera, bentuk selera. Aku rasa kalau sayurnya mungkin sayur sawi manis . Jangan sawi pahit yang disenangi Cik Nadia. Yo, Cik Nadia tu galak nunjuk ke Bang Napi sawi pahit jangan Cik. Perpaduan bahan tersebut membuat Thai boat noodles menawarkan cita rasa gurih dengan karakter rempah yang cukup kuat. Wah, macam tu . Pada dulu Sob Royo yang kalau nak lengkap beritanya ambil di laman rri.co.id jejak kuliner Kuai Tiao Ria, racikan mie perahu khas Thailand. Cik Alvina Damayanti . Bolehlah Cik Fina ni.

Cik Pina. Ah, kalau Cik Pina pasti kenal Cik Aspin ni, anak Pak Alex. Baik dulu Sobat Radio, kita dengar lagi lagunya Mabuk. Wah, Mabuk sama Masang Nomor.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan. Berempat Suara Budaya Nusantara. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget Ingat Pro 4 bersama Kulo Cerasin Inal Info selengkapnya.

Dulu Sobroyo, langit Palembang, pagi ini tampak samar diselimuti kabut tipis yang bukan berasal dari embun pagi. Hirupan udara segar yang biasa dinikmati warga kini berganti ancaman kesehatan setelah kualitas udara di ibu kota Sumatera Selatan ini berada pada kategori yang kurang sehat. Kondisi gersang dan minimnya curah hujan di wilayah Sumatera Selatan makin memperkeruh keadaan di saat wilayah utara Sumatera mulai diguyur hujan. Palembang justru masih dipanggang suhu udara yang terik yang diperkirakan menembus 36 derajat Celcius. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat indeks kualitas udara di Palembang menyentuh angka 104. Tingkat polusi ini dipicu oleh tingginya konsentrasi partikel debu halus PM2.5 yang tercatat sebesar 53.3 mikron per meter kubik. Perkiraan BMKG Palembang menjelaskan bahwa ketimpangan distribusi hujan di Pulau Sumatera menjadi salah satu pemicu utama belum membaiknya kualitas udara di bagian selatan. Dulu Sobroyo, informasi selanjutnya, dua karhutlah terjadi bersamaan di Muba. Berita lengkapnya, dua kebakaran hutan, kebun, dan lahan atau korbunlah terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam satu minggu, kebakaran masing-masing terjadi di Desa Mendis, Kecamatan Banyumicir, dan kawasan Sok Baru, Kecamatan Sekayu. Staf Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana sekaligus Humas BPBD Musi Banyuasin, Ripu Handoko, mengatakan kedua kejadian tersebut dilaporkan masyarakat dan langsung ditindaklanjuti dengan pengerahan personel gabungan. Tim BPBD bersama unsur TNI Polri dan Manggala Agni, perangkat desa, dan warga melakukan pemadaman di lokasi. Kedua lokasi tersebut ditangani setelah menerima laporan, ujar Ripu Handoko, mewakili Kepala Pelaksana BPBD Muba, Marco Susanto. Sekian info seringat, ingat perumpat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat ulur akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacak melalui media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Dulu untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar Dulu melalui WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja petugas, kulo cara sehat, selamat siang, dan sampai jumpa.

Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rahmat Julita SOSMSI, Kepala RRI Palembang, mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Momentum kemerdekaan mengingatkan kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Indonesia. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI akan terus hadir memberikan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat sekaligus memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa. Mari terus berkarya, bersinergi, dan melangkah bersama membangun Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Abah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah kayak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
6: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
5: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
6: Tapi masalah saya lebih penting.
7: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Iya, Halo RRI.
7: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
9: Halo RRI.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini.

Baik dulur, kita lanjut ke acara kita selanjutnya, yaitu hiburan dan informasi tentang UMKM. Wah, dah eh. Ini kalau kita tentang UMKM, aku langsung tengok dulu kita yang pernah siaran di sini. Wah, siapa ni anak ada yang pernah di sini? Ya, payuh kita baca ke dulu Kisah Hendra Widodo membangun usaha sofa dari nol. Wah, kita bahas masalah Cek Hen ini Hendra Widodo. Hendra Widodo. Pengalaman begawi membuat sofa menjadi modal seorang Hendra Widodo membangun Anissa Sofa di Talang Jambi, Kota Palembang. Ia mulai gawin ini dari jasa servis sebelum berkembang menjadi produsen sofa sesuai pesanan pelanggan. Wah. Jadi Hendra mengatur ke keterampilan membuat sofa dan mebel diperolehnya saat begawi bersama di tempat tetangganya yang memiliki usaha yang serupa. Pengalaman tersebut membuatnya memahami berbagai teknis produksi sekaligus menumbuhkan keberaniannya untuk membuka usaha dewe. Wow, Cek Hendra Hendra kata ke dia nyo pertama awalnya dia melalui tetangga yang punya usaha membuat sofa dan mebel Dari situlah dia belajar dan begawi sampai akhirnya setelah menikah di tahun 2014 dia memberanikan diri untuk mandiri. Oje Cek Hendra saat beliau menjadi narasumber dialog teras UMKM lokak kita bersama Cik Rasid kemarin 10 Agustus 2026. Wow, Cik Hendra Cik Hendra berani, Wapet berani. Terus itu siapa lagi? Cik Rian. Nah, ini gilir Cik Topik alias Boy Lambidago. Nah, Cik Iwan yang belum nih, Cik Iwan, Mangbus, siapa-siapa lagi dulu kita yang punya usaha yang pengen ngobrol-ngobrol sama Cik Rasid, hubungi Cik Rasid Bang Ujuk 035 Iya. Model gendum kuah dagingnya boleh lah. Apa-apa kapan kita ngobrol-ngobrol Nah, uji Cik Hendra setelah menikah pada 2014, Hendra mulai mewujudkan keinginannya untuk memiliki usaha mandiri. Dia ngatur ke dia memilih jasa perbaikan sofa sebagai salah salang ke awal sebelum memproduksi sofa dewe. Terus itu usaha tersebut menjadi pijakan Hendra, Cik Hendra, untuk mengembangkan kemampuan sekaligus mengenali kebutuhan pelanggan. Setelah memiliki pengalaman yang cukup, ia mulai ngawi ke sofa dari awal berdasarkan pesanan pelanggannya. Jadi sofa-sofa yang dibuat oleh Cik Hendra ini sesuai dengan permintaan konsumen Nak model apa, nak ukuran nak mana, yang harga ke berapa, yang sanggup dipantengi dari kantong kita macam itu. Jadi dulu kalau nak lengkapnya, nak nyingok beritanya tentang Cik Hendra UMKM yang dipilih oleh Cik Hendra ini, kepoin baik di rri.co.id judul Kisah Hendra Widodo membangun usaha sofa dari nol. Siapa yang bikin begitu? Cek kasih. Wahai. Jadi dulu sabar ayo. Itulah Kaget kita lanjut lagi ke UMKM-UMKM selanjutnya. Kita dengar kedua lagu ini, Baju Belacu sama Cepat Dak Berbuah Nangka. Laju ke lawak itu.

0: memelihara ikan menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Tahu nggak sih, kalau dulu bulan pertama dalam kalender itu adalah bulan Maret, tanpa adanya Januari dan Februari. Dan jumlah bulan dalam kalender hanya 10 bulan saja. Adalah Numa Pompilius, raja kedua kerajaan Romawi, yang menambahkan bulan Januari dan Februari. Barulah pada saat zamannya Julius Caesar pada tahun 46 sebelum Masehi, penanggalan 12 bulan ini diberlakukan. Dan 1 Januari ditetapkan sebagai awal tahun, yang dikenal sebagai kalender Julian. Tapi, kalender Julian ini dinilai kurang akurat atas usul Dr. Aloysius Lilius dari Napoli, Italia, disetujui juga oleh Paus Georgius XIII. Akhirnya, pada tahun 1582, dikenalkanlah kalender modifikasi penyempurnaan dari kalender Julian dan masih digunakan hingga sekarang hampir di semua negara. Kalender ini dinamakan kalender Gregorian.

Baik dulur, kita balik lagi ke acara kita, hiburan dan informasi tentang UMKM. Kalau tadi kita bahas masalah Chahendra Widodo dengan Anisha Sopanyo, sekarang kita balik ke bawah jembatan Ampera ya. Wah. Jadi lapak penjualan telepon genggam atau handphone yang bekas di kawasan bawah jembatan Ampera, Pasar 16 Hilir, masih bertahan di tengah pesatnya penjualan ponsel melalui platform daring. Wah, jadi meskipun menghadapi persaingan yang semakin ketat ya, pelaku usaha tetap mengandalkan penjualan langsung kepada masyarakat. Jadi salah satu pemilik HP second, Johnny ngato ke harga ponsel yang dijualnya bervariasi sesuai dengan tipe dan kondisi barang. Ponsel keluaran lama yang dibanderol mulai 200 ribu hingga 500 ribu. Sedangkan ponsel keluaran yang lebih baru dijualnya dengan sekitar 1 jutaan. Jadi dulu sepulah ayo ya. Kalau selama ini kalau kita nak nyari HP second tuh di daerah IP. Wah, setelah IP tutup, bergeser ke bawah jembatan Ampera. Wah, kalau hari Minggu di Cinde. Wah, di daerah PS tuh ada juga, tapi harganya agak lah itu dikit, naik dikit dibandingkan dengan bawah Ampera . Wah, jadi dulu yang pengen nyari HP second ada di bawah jembatan Ampera ini tiap hari pokoknya . Nah, sedangkan menurut John Dewek, sebagian besar stok ponselnya diperoleh dari masyarakat yang jual perangkat bekasnya kepada Johnny maksudnya . Selain itu, ia juga membeli ponsel bekas dari sejumlah konter yang untuk dijual kembali setelah melalui proses pengecekan dan perbaikan apabila ditemukan kerusakan ringan . Jadi HP yang rusak yang dibenerin lagi setelah itu dijual. Johnny ngaku juga telah menjalankan usaha jual beli HP bekas ini sudah lama juga, sekitar 4 tahunan kerjanya. Sedangkan lapaknya beberapa hari setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga jam 5 sore dengan jumlah penjualan yang tidak menentu namun masih mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi dulu sebelah yo, kalau pengen nak nyingok beritanya, cari be di lamanya rri.co.id. Judulnya lapak HP second bawah Ampera bertahan hadapi saingan penjual ponsel daring murah. Nah, jadi itu dah . Yang bikin beritanya Ki Agus Muhammad Irfan atau Cek Irfan . Dulu gitu juga. Wah, baik dulu sebelah yo. Itu dia tentang UMKM. Lanjutnya kita dengarkan dulu lagu Dusunku sama Jadi Tula. Ini caknya sedangkan Cek Pian . Oh ya, aku kalau Cek Pian ado itu Cek Pian, aku ado cerita kagak . Wah, kalau masuk di Besanjo kagak, aku nak pengen dengar ke cerita aku ketemu budak kemarin di dusun Cek Pian .

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

0: Aduh, males banget upacara. Panas banget ini mah. Sinta, Sinta, tiap tahun keluhannya gitu terus. Ya kan emang panas, Jo. Ngapain upacara panas-panasan?
1: Dulu tuh ya, para pejuang kita berdiri di bawah terik yang sama. Bedanya, mereka tuh berdiri bukan cuma nunggu upacara selesai. Mereka berdiri supaya kita bisa hidup merdeka hari ini. Upacara 17 Agustus bukan sekedar baris berbaris. Itu adalah cara kita kembali mengingat perjuangan bangsa ini. 3 menit hormat bendera, 3 menit yang jadi tanda bahwa kita masih bangga jadi bagian dari bangsa ini. Karena yang mati-matian memperjuangkan kemerdekaan ini bahkan gak sempat menikmatinya.
0: Ya deh, ya udah ayo, buruan, buru telat nih.
1: Lah, kamu tadi males.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget, ingat Pro 4 bersama Kulucerasit, inilah info selengkapnya.

0: Dedul Sobrayo, informasi pertama, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru saat menghadiri acara pisah sambut Kepala Kejaksaan Tinggi Kejati Sumsel dari Ketut Sumedana kepada Nur Cahyo Jungkung Madyo di Gereja Agung Jumat 14 Agustus 2026 kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Herman Deru menekankan pentingnya penguatan sinergi antar pemerintah Sumatera Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sumsel dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Herman Deru juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketut Sumedana atas pengabdian serta sinergi yang telah terjalin selama menjalankan tugas sebagai Kejati Sumsel. Dulu Sabudayo, informasi selanjutnya, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan rumah tapis tuli di perumahan Privilege Kecamatan Gandus, Palembang, Sabtu kemarin. Rumah tapis tuli tersebut menjadi yang pertama di Pulau Sumatera Selatan dan kedua di Indonesia. Kehadirannya diharapkan memperluas akses pembelajaran Al-Quran yang inklusif bagi masyarakat tuli. Rumah tapis tuli dibangun sebagai tempat ibadah belajar Al-Quran bagi sahabat tuli sehingga mereka tidak perlu berpindah-pindah lokasi untuk mengikuti kegiatan mengaji. Pembelajaran dilakukan dengan pendekatan bahasa isyarat dan didampingi ustaz serta ustazah. Sekian info sedengar ingin perempuan produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu percaya melalui media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Dulu percaya kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulu untuk nyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulu melalui WhatsApp dan juga SMS di 0817-788-8484 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kabar kerja bertugas, Kulo Cerasir, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

Sumatera Selatan. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag #BintangRadio26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

Baiklah dulu sahabat layo, kaum muslimin dan muslimat. Telah kita dengarkan tadi beduk dan azan untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari jajaran Purwa Mampa Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga segala rangkaian kegiatan kita di hari ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita selalu dalam lindungan dan ridhonya juala. Amin, amin, ya rabbal alamin.

0: menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Tahu nggak sih, kalau dulu bulan pertama dalam kalender itu adalah bulan Maret, tanpa adanya Januari dan Februari, dan jumlah bulan dalam kalender hanya 10 bulan saja. Adalah Numa Pompilius, raja kedua kerajaan Romawi, yang menambahkan bulan Januari dan Februari. Baru

sebagai awal tahun yang dikenal sebagai kalender Julian. Tapi kalender Julian ini dinilai kurang akurat atas usul Dr. Aloysius Lilius dari Napoli, Italia, disetujui juga oleh Paus Georgius XIII. Akhirnya, pada tahun 1582, dikenalkanlah kalender modifikasi penyempurnaan dari kalender Julian dan masih digunakan hingga sekarang hampir di semua negara. Kalender ini dinamakan kalender Gregorian.

0: sepi, tidak ada orang. Dah, sampahnya buang aja di sini.
1: Nah, ketangkep masa ini. Yang suka buang sampah di sungai, ya kan ngaku saja.
0: Ngapain? Sungaimu apa?
1: Wow, ketangkep masa ngeles.
2: Kepedulian kita itu penting. Buang sampah di sungai menyebabkan banjir.
3: Pernah mendengar telur abang atau ada yang sudah mencicipnya? Nah, kalau belum, abang di sini maksudnya bukan abang kakak laki-laki, tapi abang dari bahasa Palembang yang artinya merah. Sedangkan telur, ya telur. Jadi sesuai namanya, telur abang ini adalah telur merah. Telur abang ini sebenarnya telur rebus biasa yang diberi pewarna merah terang. Tradisi yang sejak zaman penjajahan Belanda ini hingga sekarang, banyak sekali telur abang yang akan kita temui di kota Palembang setiap jelang perayaan 17 Agustus. Yang membuat unik ini, telur abang selalu disertakan dengan mainan. Ada kapal atau pesawat terbang yang terbuat dari kayu gabus, ditambah hiasan bendera merah putih. Dari bentuknya yang unik dan lucu, bukan hanya anak-anak yang tertarik untuk membelinya, tapi semua usia.

0: Aduh, males banget upacara. Panas banget ini mah. Sinta, Sinta, tiap tahun keluhannya gitu terus. Ya kan emang panas, Jo. Ngapain upacara panas-panasan?
1: Dulu tuh ya, para pejuang kita berdiri di bawah terik yang sama. Bedanya, mereka tuh berdiri bukan cuma nunggu upacara selesai. Mereka berdiri supaya kita bisa hidup merdeka hari ini. Upacara 17 Agustus bukan sekedar baris berbaris. Itu adalah cara kita kembali mengingat perjuangan bangsa ini. 3 menit hormat bendera, 3 menit yang jadi tanda bahwa kita masih bangga jadi bagian dari bangsa ini. Karena yang mati-matian memperjuangkan kemerdekaan ini bahkan gak sempat menikmatinya.
0: Ya deh, ya udah ayo, buruan, buru telat nih.
1: Lah,

tahu ada satu cabang olahraga paling ekstrim sedunia yang cuma muncul setahun sekali. Bukan Formula One, bukan juga MotoGP. Ini dia, balap karung. Aturan mainnya simple. Masukin kaki ke karung, terus ya udah, nasib nentuin sisanya. Nah kan, baru start udah ada yang nyungsep. Tapi tenang, di balap karung, jatuh itu bukan aib. Itu gaya bebas. Dan mereka lompat kayak kelinci ke setrum menuju garis finish. Yang menang dapat piala, yang kalah dapat pengalaman jatuh paling estetik sekampung. Tapi di balik kocaknya, balap karung tetap jadi permainan warisan yang seru banget untuk ngerayain kemerdekaan bareng-bareng. Yuk, jangan cuma nonton aja ya, ikutan juga. Siapa tahu kamu jagoan karung berikutnya. Dirgahayu Republik Indonesia dan Merdeka!

Baik dulur, masih bersama Kuliah Cerdas di Istri Jaya siang hari ini 17 Agustus 2026 hari Senin. Wow. Baik, ini mungkin dulur lagi sibuk-sibuknya mikir lomba 17-an. Wah, cek kasih ucap ke selamat bayar ya. Jangan lupa kayak kalau hadiahnya ya. Unta-unta ke perempat ya. Nah, cek Aspin katanya melo itu lomba makan kerupuk. Mana ceritanya kerupuk gigi kati. Gunya nela nasa nego eh. Wah, olehlah cek Aspin ya. Pada sobat ayo, kita masuk di acara selanjutnya, hiburan dan informasi dengan tema siaran edukasi terhadap pelaku industri kreatif. Wow, pakamnya temanya ya. Di sini cek kasih ambil ke dari beritanya antara ya. Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta ya. Jakarta Utara tepatnya. Menggelaran BIMTEK, Bimbingan Teknis Pengembangan Ekonomi Kreatif tahun 2026. Yang bertema Jakarta Utara berkreasi dalam produktivitas kreatif yang higienis dan ramah lingkungan. Wow, angka panjang temanya deh. Kegiatan ini diikuti sebanyak 150 peserta yang terdiri dari pelaku UMKM, deh, pelaku ekonomi kreatif, Jakpreneur, serta UMKM binaan Sudin, Perkrekrap Jakarta Utara. Wah, Sudin, apa Sudin tadi deh? Dalam sambutannya kepala suku Sudin itu suku dinas kepala suku dinas Prekrap Jakarta Utara menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif. Tema itu sendiri diangkat juga menjadi bentuk dukungan terhadap momentum Hari Bumi Internasional dengan fokus pada pengurangan sampah plastik dan sekaligus kampanye ramah lingkungan serta edukasi berkelanjutan. Materialnya disampaikan oleh Zulfikar dengan tema lebih baik untuk

tidak. Maksudnya rasa tu kalau mesti benda-benda cak kita ke pasar, pasar induk, pasar pagi, pasar cak mana-mana dah ya. Nah, kalau cak rasa tu memang lah siap ke nian. Tas yang terbuat dari apa ya? Yang cak plastik-plastik itu nah. Yang kalau untuk ngibet-ngibet, ngepak-ngepak itu ya. Nah, tapi beli bukan buat, beli. Jadi sangke. Nah, jadi ketika kita belanja tu kita pakai wadah itu nah biar tidak banyak molekul plastik nah itu dah eh. Apa karena plastik itu sulit untuk diurai. Wow. Iyo. Kecuali ada bau-baunya. Pacak diurai ke oleh Cik Yuan eh. Wah, Cik Yuan belum balik eh. Bolehlah Cik Yuan ini. Baik dulu Saburayo. Kita dengar ke lagi lagunya apa? Lagu Bengkulu Pesisir. Ingawati karya Nandik Yatim Bengkulu. Wow, macam mana ceritanya lagu ini dah eh?

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget Ingat Pro 4 bersama Kulo Cerasid, inilah info selengkapnya.

Dulu Sabudoyo, informasi selanjutnya. Pertama, pengecoran badan jalan di Jalan Lintas Timur Sumatera Selatan atau Jalin Tim kilometer 17 seputaran Batalion Arhanud, Kelurahan Sukomoro, Kecamatan Talang Kelapa kembali dilanjutkan pada Minggu malam, 16 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat pengguna jalan diminta mengikuti arahan petugas untuk menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas. Personel Satuan Lalu Lintas Polres Banyuasin, Bribka Dian Permana mengatakan, kendaraan dari arah Palembang menuju Jambi masih dapat melintas melalui bahu jalan yang sebelumnya telah dicor. Sementara kendaraan dari arah Jambi menuju Palembang tetap dapat menggunakan jalur sebagaimana biasanya.

Dodo Sobroyo untuk informasi selanjutnya. Kapolsek Betung AKP Riyadi Sasongko memimpin pengamanan kegiatan senam bersama dan jalan santai dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin pada Sabtu 15 Agustus 2026. Pengamanan dilakukan untuk memastikan sekitar 2.500 peserta dapat mengikuti kegiatan dengan aman dan tertib. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat tersebut diawali dengan senam bersama, kemudian dilanjutkan jalan santai. Kemudian peserta menempuh rute sekitar 2,5 km dari SD Negeri 6 Betung, Desa Sukamulia menuju lapangan perjuangan Kelurahan Betung.

0: Sekian info sedengar Ingat Perempuan, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulur pacak meloi media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kabar kerja dan tugas, Kulo Cek Rasir, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

Raya Sumatera Selatan. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI titik ID sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rahma Juwita, SOSMSI, Kepala RRI Palembang, mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Momentum kemerdekaan mengingatkan kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Indonesia. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI akan terus hadir memberikan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat sekaligus memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa. Mari terus berkarya, bersinergi, dan melangkah bersama membangun Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Prumpat RRI Palembang.
2: Abah, udah, bah, gosayuk, bah, naik lagi, bah.
3: Nah, abah double lemas dengernya.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemes denger kabarnya, lemes kena susah gak nyari sayur.
2: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
3: Oh, eh bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
7: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
6: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
7: Tapi, masalah saya lebih penting.
8: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
9: Halo RRI.
8: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
10: Halo RRI.
11: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini.

Dudududud. Wow. Biasanya di jam 13.01 ini kita bergabung ke RRI Jakarta untuk mengikuti SBN ya. Tapi berhubung hari ini tanggal merah, nah atau hari libur, kita tak kati acara SBN es. Jadi kita ganti dengan acara Dudul Pacak Berinteraksi dengan Cik Rasid ya, di 0711-351-656 untuk mencerita ke keadaan Dudul di dekat Dudul ya. Lagi ada lomba apa untuk memeriahkan hari 17 ini dek ya. Nah, jadi dulu payu info ke dengan Cik Rasid. Telepon ke sini di 0711-351-656 untuk menjak tahu dengan Cik Rasid dengan 24 daerah kami ada lomba ini, daerah kami ada lomba itu. Nah, jadi dulu pacak bintik kasih dengan Cik Rasid Kaki Cik Rasid tunggu. Wapet, kalau di kampung Wapet Kenter situ ada lomba apa Wapet? Nah, itu dah ada kemudian Mangadi Sukarami, Koyung Madi. Ada lomba apa di Sukarami? Gek njuk tau ke Cik Rasid di 0111-351-656 atau dulu-dulu yang lain. Siapa lagi? Putra Banten. Biasanya kalau dusun tu banyak gitu lomba-lomba. Ada siapa lagi? Yang Cik Iwan. Cik Iwan kalau libur tidak ngoteng-ngoteng hari ini. Cik Iwan. Ada lomba apa di tempat Cik Iwan di kampung Cik Iwan Cik Hendra Widodo juga. Payu diaturi ke sini di 0711-351-656 untuk menunjuk tahu Cik Rasid daerah dulu galo-galo main hari lagi ngada ke lomba apa. Atau juga mungkin ada dulu kita yang lagi pergi ke Ampera. Payu nunjuk tahu Cik Rasid lagi ada apa di sana. Baik dulu. Sebelum sembari kita Cik Rasid nunggu ke itu, kita buta ke lagu Antah Iyo Antah Ido Tido. Ini cak lagunya orang awak ni dek.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia bidangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Coba tebak, lomba 17-an ini butuh dua hal sekaligus. Fokus tingkat dewa dan mental sekuat baja. Ya, betul. Ini dia balap kelereng. Cuma modal sendok di mulut dan satu kelereng di atasnya. Kedengarannya gampang kan? Tunggu dulu. Dan mereka pun mulai jalan pelan-pelan. Hati-hati, jangan sampai jatuh. Jangan goyang, jangan goyang.

Padahal udah deket banget sama garis finish. Tapi gak apa-apa, namanya juga usaha ya kan? Dan akhirnya, ada juga yang berhasil sampai finish dengan kelereng masih aman di sendoknya. Tepuk tangan dong! Sederhana memang. Tapi, balap kelereng ngajarin kita soal kesabaran, ketelitian, dan yang paling penting, nikmatin prosesnya. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap lestarikan permainan tradisional kita, merdeka! Merdeka!

0: Aduh, males banget upacara. Panas banget ini mah. Sinta, Sinta, tiap tahun keluhannya gitu terus. Ya kan emang panas, Jo. Ngapain upacara panas-panasan?
1: Dulu tuh ya, para pejuang kita berdiri di bawah terik yang sama. Bedanya, mereka tuh berdiri bukan cuma nunggu upacara selesai. Mereka berdiri supaya kita bisa hidup merdeka hari ini. Upacara 17 Agustus bukan sekedar baris berbaris. Itu adalah cara kita kembali mengingat perjuangan bangsa ini. 3 menit hormat bendera, 3 menit yang jadi tanda bahwa kita masih bangga jadi bagian dari bangsa ini. Karena yang mati-matian memperjuangkan kemerdekaan ini bahkan gak sempat menikmatinya.
0: Ya deh, ya udah, ayo buruan, buru telat nih.
1: Lah, kamu tadi males.

Tapi, ada satu cabang olahraga paling ekstrim sedunia yang cuma muncul setahun sekali. Bukan Formula One, bukan juga MotoGP. Ini dia, balap karung. Aturan mainnya simple. Masukin kaki ke karung, terus ya udah, nasib nentuin sisanya. Nah kan, baru start udah ada yang nyungsep. Tapi tenang, di balap karung, jatuh itu bukan aib. Itu gaya bebas. Dan mereka lompat kayak kelinci ke setrum menuju garis finish. Yang menang dapat piala, yang kalah dapat pengalaman jatuh paling estetik sekampung. Tapi di balik kocaknya, balap karung tetap jadi permainan warisan yang seru banget untuk ngerayain kemerdekaan bareng-bareng. Yuk, jangan cuma nonton aja ya, ikutan juga. Siapa tahu kamu jagoan karung berikutnya. Dirgahayu Republik Indonesia dan Merdeka!

0: Oi dulur-dulur, gitu acara gitu ya, dari serba-serbi HUT RI ke-81. Dulur-dulur pacak berinteraksi dengan Cik Kasih di sini di 0711-301-656 untuk info ke deh ya. Ada lomba-lomba apa baik di daerah dulur-dulur ya. Pak Yu diatur ke sini di 0711-301-656. Hai, Pak Yu Cik Adi, jika tahu info ke Adi, Cik Adi, Kuyung Madi, kira-kira ada lomba apa dari Kuyung Madi? Cik Aspin di Pak Jo Waitam ada lomba apa? Lomba makan kerupuk. Tapi menurut aku tidak usah Cik Aspin, tidak usah melo. Kaya kita mah habis. Iyo. Pedo dulur, Cik Kasih nak info juga di sini dari istana. Wah, istana. Istana kita, istana kemerdekaan kita istana Indonesia. Antusiasme warga Semarak HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka sejak pukul 3 subuh tadi sudah antri. Wah, wow, pakam eh. Tidak ngantuk apa. Antusiasme masyarakat untuk turut memeriahkan peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Hari ini Jakarta Senin 17 Agustus 2026 terlihat sejak dini hari ya. Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indra Wijaya mengungkap ke warga telah mulai berdatangan dan mengantri untuk memasuki kawasan Istana Merdeka sejak sekitar pukul 3 pagi, 3 subuh . Dan hanya datang lebih awal, sejumlah warga juga tampak mengenakan pakaian adat sebagai bagian dari semarak peringatan kemerdekaan. Jadi antusiasme warga ini untuk memeriahkan dan turut hadir di istana dalam peringatan HUT RI ya, begitu tampak dari jam 3 pagi. Seskap tadi juga menemukan warga yang sudah mulai antri masuk dan datang menggunakan paket adat. Wah, jadi kehadiran masyarakat tersebut turut mencerminkan tingginya minat warga untuk ikut merasuk ke langsung ya sosial peringatan kemerdekaan di sana mereka. Wah, kalau bangsa dekat galak pula Cik Asid. Iyo, cak mana nih ya suasana Istana Merdeka tidak ya. Jangan lupa katanya pakaian adat yang dikenakan warga juga menambah warna dalam perayaan HUT ke-81 RI. Jadi bagi masyarakat yang ingin memeriahkan rangkaian peringatan di sekitar istana, termasuk juga warga yang tidak memiliki undangan untuk memasuki istana boleh juga katanya. Pemerintah juga menyiapkan sejumlah kegiatan di kawasan Monumen Nasional atau Monas. Wow. Bang tu nak jualan telur abang boleh lah cak udahlah ya. Jadi bagi warga yang akan datang ke istana, selain mempunyai undangan, di kawasan Monas juga disiapkan UMKM. Wah, UMKM kuliner gratis serta ada permainan anak-anak. Nah, jadi berbagai fasilitas tersebut disiapkan agar supaya masyarakat tetap dapat menikmati kemeriahan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI meski tidak seluruhnya memiliki akses masuk ke area istana itu . Jadi beda dulu yang tidak pacak masuk nyelo ke diri ke istana mungkin sudah penuh deh lah, overload wis kan usah deh. Jadi pacak masuk Monas baik, di situ sudah siap ke makanan kuliner gratis ujinya aja . Nah, bangso parak lajunya ini Cik Asyik pengen makan model, ada tak jual model situ kira-kira Cik Dola? Ah, Cik Dola tidur dia kacaknya. Cik Dola bawa tekwan sebungkus. Hai bangso, dua bungkusnya lanjak ke juga tadi. Jadi dulur-dulur, Cik Kasih masih nunggu ke interaksi dari dulur-dulur untuk ke sini di 0711-341-656 untuk berinteraksi dengan Cik Kasih ngejak tahu ke ada apa lomba apa dari dulur-dulur, apa ada lomba balap karung. Kalau model di tempat Cik Kasih kemarin ada namanya lomba tarik tambang, terus itu jalan santai. Nah, kebetulan hari ini puncaknya. Jadi banyaknya lomba hari ini, lomba apa istilahnya? Joget balon. Nah, joget balon. Ada lomba apa lagi? Masuk ke paku ke dalam botol. Wah, ada lomba memindahkan bola. Untuk budak-budak kecil itu apa namanya? Nunjuk ke barang-barang sesuai dengan instruksi jurinya, hakimnya. Wah. Caya lado dulu kita coba kita rengek dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Wah, dengan siapa nih, Cek?
1: Baik.
0: Wah, dengan siapa kita, Cek?
1: Dengan Cik Irin, Cik Rasid.
0: Wih, Cik Irin, apa kabar?
1: Hai, alhamdulillah.
0: Apa Cik agak berubah suaranya?
1: Halo?
0: Cik agak berubah juga suaranya.
1: Yo, berubah dikit.
0: Wai. Jadi mak mano daerah
1: kita? Perubahan cuaca.
0: Itu ya.
1: Apa?
0: Daerah kita cak mano? Ada lomba apa?
1: Ada lomba macam-macam lomba. Ada joget kursi.
0: Joget.
1: Ada tarik tambang. Mm-hmm. Ada lagi makan kerupuk.
0: Wah. Kalau joget kursi itu joget cak mano itu?
1: Joget cak kursi. Kursi itu cak ini cak. Uh-huh. Misalnya orang tunggu joget kan? Nah, ditabui musik. Kaki kapan musik ini berhenti, siapa yang
0: masih
1: di joget itu kalah itu.
0: Yo, aku pernah nyengok. Yo, benar.
1: Joget kursi itu kan?
0: Yo.
1: Nah, jadi ditabui musik-musik kayak disco itu kan? Kayak di TikTok itu, lama-lama kapan orang tuh lah joget galau baru berhenti. Nah, musik itu berhenti itulah.
0: Siapa yang tak dapat kursi, dia yang kalah, eh? Oh, iya, benar. Aku pernah
1: nonton. Oh, dah je aku macam pula je aku mau berlomba aja.
0: Oi, mantap. Seru. Jadi ada itu ya. Lomba tarik tambang.
1: Banyaklah pokoknya lomba-lomba yang menarik lainnya pokoknya.
0: Iya. Oke, siap. Makasih banyak Cik Erin itu infonya .
1: Ayo.
0: Tuh men cuma Cik Erin deh apa dengan suara Cik Kasih ini? Mana dulu? Mana dulu lain? Apa lagi itu kalau nonton kalau?
1: Kalau ada yang banyak minat. Aman uji kau mencaguar tuh kan tamang.
0: Woi, pacarnya itu benernya.
1: Pacarnya kalau.
0: Ay, mau kasih banyak sih ini.
1: Saya saru, saya banyak. Oke, dengar yang lain
0: deh. Ay, boleh lah.
1: Tarik tambang kali ya.
0: Oke, makasih Cik Gen atas apanya sumbangsinya lah ngejak tahu dengan Cik Kasih nih.
1: Ayo, makasih Cik Rahid. Okay, salam kemerdekaan untuk para pendengar dan Cik Rahid juga.
0: Ada hadiahnya. Nak menang lagu apa?
1: Nah, hadiah lagu.
0: Tapi lagu daerah .
1: Ayo, lagu daerah berhubung dalam suasana kemerdekaan ini pasnya Cik Gen bukan
0: apa
1: dia, bicara Cik? Dengan lagu daerah tu.
0: Apa dia cak kira judulnya?
1: Lagu apa lah . Lagu apa ya lagu daerah Sumatera Barat? Kok Kambang Labungo?
0: Kok Kambang?
1: Kambang Labungo, iya.
0: Oh, Kambang Labungo .
1: Dari daerah Padang.
0: Oke, kaget aku cek.
1: Itu pasnya cek untuk lagu suasana kemerdekaan tu.
0: Oh, Kambang Labungo .
1: Iyo, dari Minang itu.
0: Siap. Oke, Cik Egin. Wah, boleh lah Cik Egin ini.
1: Spesial untuk anak dulur. Selamat menjalankan lomba. Kalau ada yang lomba, selamat berlomba-lomba. Yang penting kita meriah, ke. Yang penting negara kita tercinta, Indonesia pokoknya khususnya semakin baik, semakin maju, semakin sejahtera untuk rakyatnya dan juga semuanya.
0: Oke, siap. Makasih Cik Egin.
1: Untuk Cik Rasid.
0: Siap.
1: Sekali merdeka tetap
0: merdeka. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Cik Iri ini lah interaksi dengan Cik Rasid teh. Makasih banyak Cik Iri ini. Payu kita ring dulu. Ah, Ciknya lagi ada dulu kita sikok lagi . Ciknya masih simpelan nih mau sikok lagi. Halo, assalamualaikum. Nah, dia. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Wah. Cak, mengi suara Cik Akbar .
2: Iya.
0: Cik Akbar.
2: Oh.
0: Apo dia lomba di daerah kita?
2: Ui, banyak banget sih.
0: Apo dia Cik?
2: Sekolah itu. Balap karung. Balap karung tua-tua ini. Ibu, bapak-bapak.
0: Oh.
2: Tarik tambang, makan kerupuk.
0: Cik Akbar melok juga tidak?
2: Lomba joget duduk di atas kursi.
0: Apalagi?
2: Ya, akhirnya nunggu rumah.
0: Nunggu rumah . Woi. Ya. Sama Cik Akbar. Aku kemarin itu .
2: Iya.
0: Nunggu rumah tapi melo.
2: Iya.
0: Dari tambang banyak Cik Evan itu dapat tinggi kok. Ada termos apa? Termos nasi itu .
2: Iya.
0: Kemudian ada apa lagi kemarin tuh? mangkok apa?
2: Iya. Ini ada juga tadi.
0: Nah.
2: Ada apa tuh? Mie kayaknya. mencari.
0: Nah, dapat duit juga dari kemarin wong rumah tu.
2: Dapat duit dah.
0: Iyo, ada kebetulan ada wong cak ngejok kuis itu eh.
2: Ya.
0: Ujinyo ya. Siapa yang ngarang lagu Indonesia Raya? Kebetulan wong rumah lagi para yang ngomong itu eh, para ya. yang ngejok kuis itu langsung bae sambarnyo.
2: Langsung dapat ya.
0: Langsung dapat. Oke.
2: Ya.
0: Nah, jadi Cak Akbar, Cak mana cerita banyak eh? Rame di tempat kita eh?
2: Pokoknya rame masih ini sampai sore-sore kayak gitu main poli.
0: Oh, lemak nih Cak Akbar eh. Masih ya, situ ya. Lapangannya dekat kampung kita itulah eh.
2: Iya.
0: Wis mantap.
2: Baik.
0: Oke, siap. Apa dia?
2: Jadi 17 Agustus eh.
0: Itu lagu daerah tu yo.
2: 17 Agustus lagu mancanegara.
0: Oh, lagu 17 Agustus.
2: Iya, boleh okay. Diputar.
0: Boleh. Siap. Nah,
2: untuk kemerdekaan ini
0: 17 Agustus.
2: Iya. Kirim galo-galo be.
0: Oke, siap.
2: Erin dari lagi naik Pinang dia dari Pocok Pinang nelpon tadi. Dapat HP di Pocok Pinang langsung ditelepon yo.
0: Oh, suka musuh eh.
2: Itulah
0: gara Erin tuh ngunang-ngunang. Itu Erin Sudirman apa ya sih sebenarnya?
2: Erin di Banyuasin.
0: Banyuasin, itu jago tuh. Iya. Cak, bukan Erin itu, eh.
2: Ya lain suaranya lah Bali dia. Deh.
0: Nah, itu jago tuh.
2: Bali
0: dong. Heeh. Bali. Iya, bayi.
2: Yang kedua lah Bali, yang kedua.
0: Itu siap.
2: Itu aja.
0: Oke, Cak Akbar.
2: Untuk terapi bisa sama-sama.
0: Iya. Oh, sama-sama. Makasih yo.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Akbar. Wah, tadi Cak Erin. Ini Cak Akbar. Payo, caknya lagunya ini 2 menit. Ini 2 menit. Oh, kita terima suka lagi kalau Cak itu. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum Cak Nasir.
0: Wah, ini Cak itu Asmi ya?
3: Iya.
0: Wah, Cak Asmi, Cak mana cerita di daerah kita banyak lomba?
3: Apa jelasin?
0: Di daerah kita banyak lomba-lomba 17-an?
3: Oh, banyak, Cek. Ada apa, Cek? Ada lomba kroki.
0: Oh, kroki. Terus apa lagi?
2: Banyak pinang. Hadiahnya motor.
0: Aish, bukan musuh.
2: Cuma soda api. Pinangnya pakai soda api, kan?
0: Jasmin jangan melok lomba pakai kerupuk tapi ya. Jangan melok lomba pakai kerupuk enggak usah lah ya.
2: Itulah yang bisa. Itu gigit.
0: Ai jangan. Kaget lu kok gusi tu. Jadi apa lagi lomba yang ada dari kita?
2: Lomba layangan.
0: Ai benar baes.
2: Jadi lomba layangan.
0: No.
2: Cuman dia sistem budak tuan tu budak paritan.
0: Oh paritan, seru juga eh.
2: Dulu naik ada yang sana main ada di sini. Nah kaki ada, kan ada yang ligu kan. Turun dulu di kota.

0: di kebun aku masa tu.
1: Oh.
0: Iyo.
1: Ngembeknya
0: itu di dusun tapi deh.
1: Ya.
0: Karena aku tu kebun aku tu perbatasan longkang juga kami tu. Batasan antara umuk kebun kita dengan kebun wong itu ku tanami itu apa pinang.
1: Oh,
0: ada nak cak 20 batang lebih.
1: Jual
0: enggak? Gaju kalau akor. Cak ngapa lagi batuk apa kita tuh?
1: Iya.
0: Enggak sehat eh. Iya. Ai bukan tularan dari aku tapi. Iya. Oke, siap. Nak dengar lagu apa kira-kira? Dengar lagu apa?
1: Bukan.
0: Ini lagu itu apa karena SBN-nya tidak kati karena hari libur ya tanggal merah. Jadi kita membahas tentang serba-serbi HUT RI Kelapa 1. Yo.
1: Jadi belum saja.
0: Belum, kaget. Cak 10 menit lagi dah eh. Oke, siap. Lanjut eh. Yo, bye.
1: Salam kemerdekaan ya, merdeka ya.
0: Merdeka. Wah. Cak Aspin Asmi eh. Ndak. Payo kita. Ai, caknya udah baca lagi dulu ke? Bukan ndak galak ngangkatnya Cak Kasit. Kaget kita setelpon lagi, berinteraksi lagi di Cak Kasit di Besanjo ge eh. Karena kita sekarang nak denger ke lagu pemita dari Irin sama Cak Akbar tadi eh. Payo, kita dengar ke dulu.

Dulu Saburayo, informasi pertama, gemuruh jet tempur menggema di langit Jakarta saat antaraksi udara memberikan HUT ke-81 kemerdekaan RI Senin 17 Agustus 2026. Antaraksi tersebut menarik perhatian masyarakat di sekitar kawasan Monas dan Istana Merdeka Jakarta. Dari gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Barat, masyarakat tampak menengadah menyaksikan pesawat yang melintas. Sorak dan tepuk tangan terdengar ketika sejumlah pesawat TNI melakukan berbagai manuver di udara. Atraksi udara melibatkan sejumlah pesawat tempur dan pesawat angkut milik TNI Angkatan Udara, di antaranya Rafale F-16 Fighting Falcon, T-50E Golden Eagle, Sukhoi Su-27 dan Sukhoi 30 serta Airbus A400M. Dulu Saburayo, informasi selanjutnya, peringatan HUT ke-81 di Kota Bekasi, Jawa Barat diwarnai pengibaran bendera merah putih raksasa di atap Stadion Patriot. Atraksi tersebut diperkarsai sejumlah komunitas Roof Access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketinggian Indonesia atau PIKI. Pengibar bendera berukuran 60 x 40 meter itu juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah kota Pemkot Bekasi, misalnya Asisten Sedera 1 Dinar Faisal Badar dan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prihadi Santoso.

0: Sekian info sedengar Ingat Perempat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Tunggu dulu pacak melalui media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka aspirasi bagi dulur untuk nyampaikan semua persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulur melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kabar kerja petugas, Kulo Celasid, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, Ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe, kita peloi acara selanjutnya.

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio

Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

0: Sumatera Selatan.
1: Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejok. Payu kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjung.

0: Baik, dulu saya Buraya. Di season terakhir di Studio Yoa, siang bersama Kuluci Rasen ini, kita masuk acara terakhir Besanjo. Dulu saya Buraya. Diaturi penterasi dengan Cikasih di Jujung 17-31-656 untuk Besanjo ke Perumpak Palembang tentunya. Payu diaturi. Aduh passwordnya ketika Cik Kasip ngomong Besanjo, omong ke jawab Merdeka. Wah, karena kita bulan Agustus ini harus semangat dah eh. Apa yuk langsung bagi kita timo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Besanjo.
1: Merdeka.
0: Wah, Cak Bungu.
1: Sekali merdeka.
0: Tetap merdeka. Nan, uang depan aku tuh cak ada semangat nih, Nan. Uang itu, Nan.
1: Siapa?
0: Tak tahu, Nan. Uang siapa lah.
1: Kira, oh, yang itu ya?
0: Iya.
1: Oh. Mungkin belum ini kali.
0: Iya, berjaket-jaket.
1: Mungkin lagi tidak musim panas kayak ini, mungkin dia tuh lagi ini dehidrasi.
0: Dehidrasi dia.
1: Iya.
0: Heeh.
1: Coba siram dulu masih
0: baik. Oh, nak langsung batuk dia, Nan.
1: Oh, kok dia.
0: Nah, iya dengar batuk dia tenan. Iya.
1: Dia tak ada nak ngomong, cuma dia unjuk kode be.
0: Oh.
1: Dengar aku nih.
0: Oh. Langsung tutup pala yang langsung tutup, Nan, pakai itu nak kejaket, Nan.
1: Iya. Kalau belum memang waktunya belum berbicara, jangan berbicara dulu.
0: Oh, itu deh.
1: Iya. Sekali jadi pendengar pula.
0: Iya, iya. Kan? Memang dia lagi lesu deh, Nan. Tapi itu makan tekwan tadi, Cak yang ngabisin, Nan.
1: Oh, meraus.
0: Meraus.
1: Uang Cak tegalo, Cak.
0: Wah, itu galo.
1: Lagi panasan tuh lesu galo.
0: Lesu galo.
1: Dengan minuman, makanan,
0: makanan,
1: hilang, lesu,
0: hilang, lesu,
1: iya.
0: Dan sudah ada.
1: Mungkin ini, Cik Rasid.
0: Eh?
1: Kalau melok lomba kalau dah.
0: Kalau ni anak, iyo.
1: Iyo, Cik lesu-lesu.
0: Cik lesu-lesu itu, dia tu, eh?
1: Tak usah berdehem, iyo.
0: Iyo. Payo, mau aku model pun tak?
1: Katik, tutup.
0: Ay, kawan Nan.
1: Bibik model, mamang model ini melok lomba lalu ini.
0: Nah, dia tidak nyingok SP aku berarti.
1: Tidak memang.
0: Wah, nyingok SP aku.
1: Aku ni jarang memang enggak ngikuti uang aku ni.
0: Hai dah. Aku pengen makan model sama Umi, Nan.
1: Oi, oi, model sama Umi.
0: Lah, kalau lagi share channel tidak pajak makannya. Mana? Ini tidak
1: pajak baliknya
0: aja rasanya. Iya, benang nih ya. Nan. Kadang-kadang masuk akal kalau nenek ngomong nih, Nan.
1: Daripada masuk angin.
0: Iya, benang juga. Iyo. Cak tak setuju tu nak dia nak kita ngomong cak itu, Nan.
1: Iya. Dia senangnya masuk bisnis. Oh, dia masuk sentral gitu. Iya.
0: Oke, Cik Nadia.
1: Lagunya aku kirim di itu tadi.
0: Toton Karibu.
1: Nah, iya.
0: Ambon Manisye, Fit Boy.
1: Ambon Manisye.
0: Wah, iskan usul, ya.
1: Lagu Ambon ini, siang-siang Cik ini lemak dengernya.
0: Asik, jadi agak ngenjek-ngenjek Cik itu, ngenjek-ngenjek dikit, kan, eh?
1: Aku tak lesu, Cik, yang deket Cik Rasa itu, kan?
0: Iya, nak Cik bawa lesu itu.
1: Biar kena. Mungkin dia lagi banyak problema, mungkin.
0: Iya.
1: Iya. Lagi ini dilema mungkin. Iyalah.
0: Oke, Nadia.
1: Obrolan tema-tema apa kasi itu nih?
0: Tadi dulu sudah merdeka gitu, Nat.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Kalau merdeka cerita lagi
0: dah. Cerita lagi. Penting kita ngisi lah tinggal kalau dia rokok makan. Kalau minum.
1: Kalau
0: tak kasi
1: ya, tahan kebaik. Iyalah. Segitu aja ya Cik Rasid.
0: Iya. Ngomong-ngomong lupis tuh lo caknya lupa.
1: Mak mana? Kalau kemarin dibawa kemarin mau dia tak kate.
0: Oh, tak kate.
1: Iya, next time lah ya.
0: Oke deh. Wah, kena mesti next time itu ya. Ain itu double ain ini next time nih.
1: Next time. Biasa be yang belakang tuh nggak setuju.
0: Iya. Kita
1: ngomong-ngomong kalau belum waktunya.
0: Iya.
1: Iyalah. Itu bicara sih.
0: Oke.
1: Sama yang di belakang tuh teratur be. Pokoknya salam.
0: Hai.
1: Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nadia Hutagalung. Hai. Di belakang Nadia Hutagalung, payu kita terima. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Besanjo. Ay, bukan musuh langsung merdeka dia eh.
2: Lah menang kita gitu, jelas sih.
0: Lah menang eh.
2: Ai.
0: Cewan.
2: Menang merdeka tu lah.
0: Oh, Cewan.
2: Oh.
0: Apa dia Cewan? Ada lomba-lomba di dekat kita.
2: Oh, ini lagi lomba tarik tambang sama naik pinang ni. Belum. Oh. Dikit-dikit. Alah kepantas ya jelas sih.
0: Cewek melo dak lomba tertambang ya?
2: Melo lomba tertambang. Pinang ida. Kotor ya sih, di lumpur.
0: Dak kuawo gitu eh.
2: Iya. Era kita lah tua ni kan.
0: Ah, iyalah pulo. Ingat pulo.
2: Iya. Ingat umur kalau naik pinang dia sih.
0: Itu.
2: Anak-anak muda kan lo cancar saya, tapi bukan mudanya, anak kecil masih.
0: Itu pulo, cewan. Kalau lain otot-otot kita ni sekarang.
2: Iya benar itu.
0: Iya, tak baca kita.
2: Otot kita lain, banyaklah kramnya sudah.
0: Iya benar. Jangan cubo-cubo kawan. Pacak kram dia.
2: Jalannya jelas.
0: Aku mama tadi
2: ya, ini gitu.
0: Aku tadi
2: lomba-lomba di talker nanti.
0: Banyak cewan.
2: Banyak ya.
0: Iyo sama lah mama tertambang lomba. Oh,
2: di sini itu. Kan kita untuk anak-anak yang itulah yang ada apa tertambang sama pinang bae.
0: Tarik karung apa lomba karung, balap karung.
2: Lomba karung itu coba try yang tua-tua lah landas nonton.
0: Nah, iyo ya. Kami itu cewan. Kami memang untuk yang ibaratnya ibu-ibu, bapak-bapak di sana.
2: Iya, bapak-bapak. Lantas sudah nonton lebih seru tu jadi.
0: Terus itu cewan, apa namanya? Yang pakai sendal apa? Sendal yang besar tu apa namanya?
2: Oh, iya sendal ini apa namanya?
0: Yang dari papan tu?
2: Ayo dari papan tu, penyandang sebutannya.
0: Iyo, iyo.
2: Dua ikok wong kan dua kibini.
0: Iyo, cewan bener.
2: Iyo.
0: Sudah tu itu, Abdul cewan. Lomba balap dukung wong rumah.
2: Oh itu, ay. Tapi yang wong rumahnya kecil menang.
0: Nah itu dia.
2: Itu yang tiru lagi makan wong rumahnya gemuk kan. Kakinya kecil tu.
0: Yo.
2: Kalau tak angkat dia jadi
0: sudah. Ah juga pacak-pacak pulu wong ini
2: jadi. Tapi kalau cek rasa ceknya sama badan jadi
0: sudah. Ah tidak cewan, tidak sanggup okay, kawan.
2: Iyo
0: berat kawan.
2: Kalau nengok profilnya sedang wong rumah
0: jadi. Wah itu dah eh.
2: Iyo, tidak pecah Nadia tadi.
0: Uish.
2: Nadia agak jumbo juga. Iyo, kamu belum nengok ini mah eh, secara langsung.
0: Ya itu eh.
2: Iyo kalau di posting kan,
0: itu itu. Hai, berarti.
2: Kenyataan lah, ada cek yang atau kena jasid.
0: Oi, tapi masih dibawa cek gaya eh.
2: Iyo, adik-beradik.
0: Adik-beradik tapi ya.
2: Iya. Iya. Bahaya dengan gemoy dia.
0: Aduh.
2: Iya, kapan deh kamu ketemu lagi ya? Bukannya musuh tu je.
0: Bukan musuh dah eh?
2: Iya, anak muda.
0: Bukan muda, berarti. Wahai cewan, anak lagu apa cewan? Siang ni.
2: Lagu apa lemaknya jasid eh? Lagu apa yang lemaknya jasid?
0: Lagu apa lah kira-kira?
2: Pempek tunu eh siang hari aja.
0: Pempek tunu. Wih lah apa nak dengarnya.
2: Ayo.
0: Pempek tunu aja sudah. Oke, siap.
2: Iyalah, itu baik untuk jelas sih.
0: Semoga okay. Selalu
2: jelas sudah.
0: Oh,
2: ha. Kalau kita ketemu aku dengan waktu kemarin ketemu pengennya di tanggal 6 tuh nak ngajak Cik Mimin ke studio kan.
0: Nah, iya eh ke sini kita ge.
2: Kumpul juga jelas ini.
0: Iya.
2: Kita kumpul-kumpul juga.
0: Mak juang tuh makan-makan kita kumpul.
2: Iya, benar.
0: Iya.
2: Ada tak ini jelas ngomong-ngomong ado ibatu makan UMKM apa yang jualan?
0: Banyak.
2: Banyak lagi.
0: Iyo.
2: Oh, jadilah berarti. Jadi kalau tak kate makan anak.
0: Kalau secara waktu kami dirapat kemarin kan kami ngundang UMKM juga dah eh.
2: Sip.
0: Minta-minta lagi.
2: Kalau itu ajak rumah aku jadi.
0: Iyo.
2: Ayo ngajak anak mulu lagi
0: kan. Iyo.
2: Nak dikenal ke sama
0: perempat eh cak mana ni kan gaya cak
2: gaya kan banyak yang belum kenal.
0: Wah, kan usul dah eh.
2: Semoga ini biar jadi tunjuk kesehatan baik kita jelas.
0: Amin.
2: Bisa ketemu eh.
0: Siap.
2: Telah sukses selalu untuk jelas.
0: Yu.
2: Sehat bareng keluarganya.
0: Iya.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima musik lagi di belakang Cak Iwan KTP eh. Halo, assalamualaikum.
2: Kalau aku kurus.
0: Besanjo
2: merdeka.
0: Wow. Awak batuk injuk kecil itu bae bunan tet bae.
2: Luar jerasin.
0: Oi, dia ni.
3: Halo ganteng.
0: Halo Ted. Hai. Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik eh.
0: Wong itu awak batuk.
3: Yo ni cek itu cek itu lah cek termaning ke mana kok itu.
0: Kalau batuk tu jangan banyak ngomong. Cuba dia cek kasih dia sebenarnya tak boleh banyak-banyak ngomong lah eh. Namanya batuk sebenarnya dek.
3: Nah, jadi ya cek. Dia masih merokok tu cek, masih pulas aku.
0: No, ngudut pulur ti dia ni. Ai, boleh lah eh. Ngudut pulur pacak dia eh. Labesaknya nanti eh. Ai. Ingin-ingin cak spin. Iyo, kurang ni.
3: Memang tidak lah. Masih kepul sekarang.
0: Masih kepul eh. Oh, ya Allah. Begitu eh.
3: Oh, semalam dah kerukis cak Rasin.
0: Aku tidak, Cek. Semalam itu agak tidur cepat pulok semalam, Cek.
3: Iya, kataku mafot. Biasanya ni Cek lah sini.
0: Hari. Iya, eh. Hai dah. Jas, si Asmi, apa dia? Semalam tu, eh? Wah, berarti hebat main ni Cek Mitan, eh?
3: Iya, banyak main itu tu. Saru masuknya.
0: Itu, eh?
3: Banyak, wah.
0: Wah, bukan musuh. Tapi wong yang masuk aku dulu kita yang lama-lama tu. Apa ada pendatang baru?
3: Yang lama-lama,
0: Cek. Lama-lama, eh? Iya, kalau Cek itu. Okey, Cek Asmi, tak dengar lagu apa sore ni? Dah siang ni?
3: Hah? Lagu Lampung by Lamban Papan.
0: Lampung lagu Lampung. Apa nama judulnya?
3: Lamban Papan.
0: Lamban Papan.
3: Ya.
0: Oh, bukan musuh. Kalau kami Lamban Basuh Sky itu tempat mandi, ya?
3: Kalau kami bukan.
0: Apa, Cik?
3: Apa? Rumah Papan.
0: Rumah Papan, eh?
3: Ya, Rumah Papan.
0: Okey. Siap. Ada pengetahuan baru aku hati. Okey, Jasmine.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Terakhir, semoga saya lucu,
0: Cek. Oke. Salam sehat ya.
3: Yo.
0: Yo.
3: Ketemu tanggal 6, Cek.
0: Yo, Cek. Yo.
3: Yo. Assalamualaikum, terakhir.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sebelah yo. Kita rengek dulu ya. Minta dulu kita ni. Ada Cek Nat, Toton Karibu, Ambon Manis. Terus itu Cek Iwan KTP Pempek tu nu. Kemudian Cek Asmi Lamban Papan dari Lampung. Payu dulu sebelah yo. Tetap baik di Pempek Palembang, Surabaya, Sumatera Selatan.

0: Baik dulu lur, kita balik lagi ke acara kita bersanjur. Okey, kita lanjut lagi ke telefon kita. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersanjur. Wah, jawabnya merdeka.
1: Kita sudah merdeka ya, lupa.
0: Waduh.
1: Bukan karena aku masih dijajah istri itu.
0: Waduh. Iki siapa mas?
1: Kliwon.
0: Woi, Pak De Kliwon. Sehat, Coy. Alhamdulillah baik, Pak De. Wah, gimana Pak De?
1: Alhamdulillah. Kabarnya? Ini masih jaga api ini.
0: Hah?
1: Jaga kebakaran, kalau ada kebakaran wajib. Woi, ini malah harus tugas.
0: Woi, kebakaran daerah mana tuh, Pak De?
1: Belum kebakaran, cuma jaga-jaga saja.
0: Oh, jaga-jaga baik ya.
1: Woi.
0: Oh.
1: Tapi tadi pagi juga sempat ikut upacara, ikut lomba.
0: Di daerah Pak De?
1: Di desa kami. Oh. Terus kami langsung izin balik ke PT lagi.
0: Oh, apa jenenge desanya Pak De?
1: Pulau Rimo.
0: Woi. Yeah. Pulau Rimo itu tapi gede Pak De, lokasi Pak De.
1: Tapi setelah pembakaran ini kan enggak segede dulu.
0: Kalau tempat Pak De itu dusun apa Pak De?
1: Desa Tabuana.
0: Di desa
1: Kabuana Asri.
0: Iya,
1: tapi tepatnya itu di Desa Mertua sih. Kalau kami kan masih menumpang.
0: Desa Margo.
1: Iya.
0: Teran. Oh, iyo. Wis. Aku tuh itu Bade ado dulur ya. Tapi yo dikatain Pulau Rimo, tapi katanya Pulau Rimo tuh gede lokasi ya, tapi enggak tahu pasti di mana Bade.
1: Iya, jangan coba-coba karena Pulau Rimo itu rimonya banyak.
0: Wih. Wah. Wow. Weh, Bade iki yo iso ide. Oke, Bade.
1: Iya.
0: Tak dengar lo apa Bade?
1: Lagunya
0: ning Jawa, Mas.
1: Piye? Dari ya kangen lagu Jawa, karena kalau mau
0: bisa?
1: Masuk di
0: iso Pak De, iso.
1: Sesideman. Iya, ada asik cerita lagu itu loh, itu nyata lagu itu. Ada ini, maaf sedikit cerita ya. Itu pejabat yang punya simpanan gitu nah. Mau yang simpanan itu pengajak bubaran gitu, tapi pejabatnya itu marah gitu.
0: Marah we.
1: Tapi yang lebih parah lagi itu kan dalang yang cerita lagu itu. Dulu dalang itu kan sering dipakai pejabat itu. Setelah menciptakan lagu itu gak pernah dipakai lagi.
0: Iki Pade, yang nyanyi yo ada banyak, ada Rina, ada Ethan Caca. Siapa iki?
1: Yang lebih centil siapa, Pak?
0: Yang lebih centil kayaknya Rina ini.
1: Oh, bukan Nadia ya? Kok
0: ketawa
1: sih?
0: Nadia udah galung ya?
1: Ya, yang penting Nadia lah. Udah
0: Nadia ya?
1: Nanti kalau ini aku gak dibolehkan pinjam uang lagi.
0: Wih, Pak De suka pinjam uang sama itu Nadia. Wih, aku tak pinjam juga ya kalau gitu.
1: Oh, jangan, itu rentenir. Makasih ya.
0: Oke, Pak De, yo.
1: Lain kali bertemu lagi.
0: Oke.
1: Yo, semoga kita bisa benar-benar merdeka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun, Pak De Kliwon ya. Oke, siap. Pak De Kliwon. Pak De Kliwon di belakang Pak De Kliwon diburunya Pak De Kliwon sapa iki? Halo.
2: Halo.
0: Assalamualaikum.
2: Selamat siang Besanjo. Assalamualaikum Cak Rasid.
0: Merdeka.
2: Merdeka.
0: Wow, ini Cek Fauzan ya?
2: Betul Cak Rasid.
0: Wow, Cek Fauzan apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Cak Rasid sehat juga ya?
0: Alhamdulillah sehat. Fauzan Melo itu juga lihat-lihat lomba ada?
2: Kalau untuk ini tadi enggak Cak Rasid. Jadi sempat juga diajak sama ini kan, Ayu apa kalau nak pengennya, tapi caknya lagi malas baca rasin lah
0: besoknya
2: kan.
0: Oh iya. Enggak apa-apa.
2: Okay. Tapi kalau lomba sepertinya sama baca rasin di mana baik. Mungkin umum juga ada namanya ada tarik tambang dan lain sebagainya itu kan. Ya mungkin udah rutin lah setiap hari kemerdekaan itu salah satu lombanya Cak Rasid ya.
0: Okay, siap.
2: Soalnya kalau di sana aku melok itu bukan aku melok lomba Cak Rasid. Beres duit Kejajan terus.
0: Okay.
2: Iya. Apalagi di hari panas ya Rasid ya.
0: Kan iya. Lagi ya.
2: Aduh haus nih katanya. Rupanya nak beli es kan.
0: Itu
2: eh. Iya, daripada aku lagi di sana banyak pengeluaran kan.
0: Tapi tidak apa-apa kan kalau 17 itu sekali setahun.
2: Iya benar sih cara Rasid ya. Cara Rasid ini kan duit-duit sisa itu kalau bisa dihabiskan cara Rasid.
0: Jangan.
2: Ngapa cara Rasid?
0: Karena sebab kami ini tidak pernah bersisa.
2: Jangan dihabiskan kalau
0: aku tidak dihabiskan. Itu kan? Itulah masalahnya. Tidak kata tidak dihabiskan. Iya. Sebenarnya kata sisa.
2: Kan malah sepertinya berkurang cara Rasid ya.
0: Kadang-kadang numpang lewat, Pai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah, hilang. Tidak berbekas lagi.
2: Bentuannya baik, kita sampai tidak tahu cara itu.
0: Tidak tahu lagi bentuknya, cuman bentuannya. Oke, siapa sana, Ma? Dengan lagu apa lagi habis oleh kita, Pai, berdua nih?
2: Lagunya, coba apa ya? Boleh. Dari seberang aja secara itu.
0: Boleh. Biasanya lagu Sunda.
2: Coba ini, Pai. Coba Zani. Apa itu namanya? Lagu... Dumes aja lah Cak Rasid.
0: Dumes. Dari itu Denny Caknan bukan?
2: Boleh yang dari Denny Caknan.
0: Oke, siap.
2: Yo, itu baca Rasid ya.
0: Oke, Cak Fauzan.
2: Baca Rasid selamat tugas. Terima kasih yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Cak Fauzan. Kalau ini kita jingat dulu ya. Dumes ini 4 menit. Terus itu ya, lagu tadi 5 menit, 10 menit. Masih cepat. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Cik Rasid.
0: Besanjo. Merdeka jawabnya kayak itu.
3: Merdeka.
0: Cik Eli baru monitor
3: Iya, Cik.
0: Nah, ketahuan. Baru monitor.
3: Tadi
0: itu karaokean ya di sebelah.
3: Iya, ini ya? Aku di tempat daerah. Kan sebelah mana? Sebelah sini lah.
0: Oh, sebelah sini lah.
3: Iya.
0: Oke, siap kalau Cak itu. Cak Eli, nak dengar lagu apa?
3: Lagu Percuma apa, Cak? Ketau. Kapan Cak Rasid mau acara karaoke?
0: Belum tahu.
3: Cak Mita tak galak diajak nyanyi tuh.
0: Dia lagi lesu kali.
3: Tak pasak nyanyi katanya.
0: Mungkin juga kali ya.
3: Luar bagus Cak itu ya.
0: Iya, lagu itu ya.
3: Iya, untuk Cak Rasid semoga sehat selalu Cak Rasid.
0: Siap.
3: Melok lomba tak Cak Rasid?
0: Lomba apa tuh?
3: Ya melok dah lomba apa-apa banyak.
0: Aku kemarin tidak sempat. Iya, kan. Tidak
3: dapat hadiah jadi.
0: uang rumah bae kemarin Cak Ali banyaknya dapat gigok dia itunya lombanya.
3: Lomba apa?
0: Dia dapat barang termos nasi itu nah. Termos nasi. Tuh jaku tuh, bajuku bunda.
3: Jadilah Cak Rasid.
0: Aku juga Cak kecil. Kata-kata
3: ya cuman gitu. Kotak-kotak nasi itu bae Cak Rasid.
0: Di situ alhamdulillah yang besarnya termos itu ya kejingok ya. Lumayan. Termos nasi. Isi itu Cak Ali, isi sekilo.
3: Besar juga.
0: Iya tuh jago kalau untuk piknik kan pas lah itu.
3: Boleh lah.
0: Boleh lah nih.
3: Alhamdulillah.
0: Berapa
3: satu caknya itu Cak Rasid?
0: Kurang tahu.
3: Nggak beli lah berapa Cak Rasid mau?
0: Dah kan sudah Oke Cak Ali.
3: Semoga sehat jalan Cak Rasid.
0: Siap.
3: Bareng keluarganya, anak-anaknya.
0: Oke, siap.
3: Dadah Cak Rasid.
0: Dadah Cak Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Eli baik dulu sebenarnya bukan apa-apa, kaget takutnya udah terputar lagunya Cak kemarin. Takutnya lagu minggu kemarin Cak Ita tapi Cak Ita lah sudah kubales lah sudah minta tolong sama Yohan. Sudah tuh hari berikutnya ku double ke lagu Palembang Darussalam sama lagunya Sahang Podi ya, Podi. Sudah keputar ke juga cerita ya. Nah, aku takut ke hari ini tak terputar ke juga ya. Jadi dulu sebelumnya Cik Rasid cukup ke acara Besanjonyo di hari ini. Kita ketemu lagi Kige di acara Besanjo di lain kesempatan deh. Cik Rasid kalau ada salah-salah kata selama 5 jam ini dari jam 10 tadi sampai jam 2 jam 3 ini deh, saya kasih mohon maaf dan kepada Allah juga saya kasih mohon ampun. Kakek, setelah ini Cek Dola akan meneruskan di Sriwijaya sore tentunya. Jadi Cek Rasid dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, Cek Rasid mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ke pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

pahit rasonyo pare. Biarpun pahit digonyel juga. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainnya. Sriwijaya Sore, Rumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dolok pendengar di mana berado, senang rasa detik kulo cek dolok wacak bersua kembali di kesempatan sore menjelang malam. Dan serija sore kali ini cak biasanya dulu diawali dengan Bapak Duh, meminta lagu Dangdut, pilih lagu Dangdut Pro 4. Dan kita buka dari pertama, sesi pertama. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini?
1: Bapak Duh adalah. Bagaimana kabarnya, aduh?
0: Kenapa?
1: Gimana kabarnya, yuk aja dulu, jangan di miskol saya.
0: Oke, okay, kabarnya dalam keadaan tidak sehat saya.
1: Oh, semoga cepat sembuh ya.
0: Iya, oke.
1: Okay. Tanya-tanya minum air putih.
0: Waduh. Ini sudah ada air putih satu galon.
1: Hah, satu galon?
0: Iya, galon kecil.
1: Waduh.
0: Ayo, lagu apa?
1: Lagu
0: apa?
1: Ini dari Radio Cinta.
0: Ini Radio Cinta. Gak boleh, kirim bisa apa?
1: Kirim nih. Buatnya yang ulang tahun hari ini ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, tanpa panjang rezekinya be.
0: Kita punya Maggie Z ya?
1: Ya, memang Maggie Z.
0: Oke lah.
1: Aku kirim dulu ya.
0: Boleh ya.
1: Punya Manguji Sakura Rambutan ya.
0: Yeah.
1: Manguji 035 juga sama sore.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jangan
0: miskol dulu. Jangan miskol dulu, ya. Lagi melompat. Iya. Yeah.
1: Mati radio.
0: Iya.
1: Punya Erling Ganda Serobi juga. Selamat sore.
0: Ya.
1: Halo. Punya Ayah Sabari, punya Mang Akbar, sama Tante Alisa. Punya Mang Keter Banten sama Ibu. Selamat Irin, Rian Sudirman, selamat sore.
0: Oke. Okay.
1: Buat Sahrul, Rara, Cik Ita, Cik Nadia juga ya. Siapa lagi adalah
0: sih? Yo, siapa lagi?
1: Buat halo. Ini Ki Asmi, Bang Aspe nih, Bang Rizwan Bukit, dan yeah. Pak Darmawan ada di situ, Pak Asnu juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Nih jadi lo yang miskolin dok nih.
0: Jangan miskol lo lagi ganggu ya.
1: Kita jalan-jalan ke OIE, di sana ada Mang Pian nih, Mang yeah. Helmi, BMI ada Mang Johan juga, Mang John juga, Mang Lapi, Mbak Wati ya ke sana ya. Apa lagi ya? Ini Mang Itham sama Mang Perry di Sungai Rotan.
0: Oke deh.
1: Mang Iwan di Kertapati sama ini semua. Mang Hendra Widodo juga selamat sore. Okay.
0: Yeah.
1: Mang Yus Jalur juga. Punya Siti Aisyah sama Mang Simon juga ya. Mang Aten Cak juga selamat sore ya.
0: Iya.
1: Nah ini semua Dodong juga di Pusri ya.
0: Oke.
1: Okay. Galo-galo bela kayaknya.
0: Galo-galo, iya betul.
1: Ya. Michael ya?
0: Hah? Spesial untuk siapa?
1: Untuk yang ulang tahun dari hari ini.
0: Siapa tuh ulang tahun
1: yuk?
0: Adolah.
1: Adolah,
0: oke.
1: Adolah. Yuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan aku tapi Adolah. Ya. Bukan Mbak Dola ya. Okay. Diaturi dulu kalau-kalau yang pengen bergabung di 0711351656. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang adalah
0: ya. Dalam keadaan kurang sehat.
2: Ya. Ya, suasana itu sedang tidak mengendalai ya.
0: Iya, lagi demam nih, dipaksa nih.
2: Ya,
0: untuk ya, bertemu ya, dengan pendengar. Ya.
2: Imbasnya ya kemarau. Asap debu kan.
0: Kenapa?
2: Ya pengaruhnya itu kan dari asap.
0: Oh iya, macam-macam pengaruhnya pencaroba menyari.
2: Ya, betul. Yang pasti banyaklah konsumsi
0: air putih. Oh iya, ini sudah siap. Ada berapa gelas? Ya, berapa botol?
2: Tapi yang lebih hebat lagi hangat-hangat kopi itu, Bang.
0: Oh iya, kalau ada dispenser kayak kita pakai.
2: Ya, kalau kamu pribadi kita konsumsi kalau nak mau makan atau hal lagi begitu.
0: Siap.
2: Jadi, apa kabaran 17-nya?
0: Sini kalau kami di dekat rumah tuh dari 15-16 sudah ada rami-rami.
2: Oh.
0: 17 ini banyak nonton bidang.
2: Kebetulan di sana semalam ada api obor ya.
0: Ya di mana?
2: Sampai renungan malam.
0: Oh keliling.
2: Hari ini puncak dari upacara banyak kegiatan kan?
0: Iya cek.
2: Mungkin lanjut ya tanggal 30 air bersama ulang tahun desa Sako.
0: Iya, ulang tahunnya. Iya.
2: Mudah-mudahan.
0: Ulang tahun tanggal berapa Sako?
2: Tanggal 30.
0: Sako rambutan ya?
2: Betul.
0: Tanggal 30 Agustus.
2: Betul.
0: Desa pun.
2: Desa kan Mangdoro sudah nanti
0: buat. Iya Sako ya.
2: Kan Mangdoro pernah masuk kelompok dalam kan?
0: Iya, berbakti tua sebila Sako
2: ya. Ya.
0: Oh.
2: Kebetulan kami di simpang itu, Bang.
0: Hah?
2: Kebetulan di depan simpang kelompok dalam itulah rumah kami.
0: Oh, simpang itu.
2: Betul.
0: Rumah dua tingkat itu.
2: Nah, oh. Kalau di kampung rumah
0: dua tingkat galau ya.
2: Dua tingkat galau. Kalau kami pribadi ini peninggalan apa ya?
0: Rumah bagi ya?
2: Bukan, peninggalan Om Belanda dulu kan?
0: Ah.
2: Tuh.
0: Siap kan?
2: Kurang
0: lebih begitulah. Masih kuagup sih
2: ya,
0: wih hebat.
2: Cuman Belanda yang sekarang,
0: bukan
2: Belanda yang dulu kan.
0: Oh, cacam. Lagu apa?
2: Roma Irama.
0: Apa judulnya?
2: Merah dan You. Kalau tak ganti, Gicu boleh. Dasi dan Gicu kalau tak ada kan. Anda lagi
0: Dawai Asmara. Dawai, mana tu Dawai Asmara tu? Dawai Mas Asmara ya,
2: Yang mana?
0: Yang Romai Dawai Asmara ya.
2: Boleh. Kamu mana ya? Rahimah dia.
0: Iya, Romai tu, lagu tu.
2: Oh, boleh.
0: Lama dengan.
2: Pasti lagu ni terus untuk penyiar kita ya.
0: Siapa tu?
2: Mulai sekarang ini ya.
0: Iya, yeah, okay.
2: Dengan keadaan pilek. Rumah belum balik.
0: Ayah cakap. Ya, hehehe.
2: Ya, pasti jawapan rumah belali itu mungkin kami tunggu karyanya.
0: Jawabannya, iya.
2: Yang kedua untuk Kanji tua ni harus ada tantingan.
0: Kenapa?
2: Lagunya.
0: Oh, lagunya.
2: Ya. Kita kira-kira sikit-sikit ya.
0: Boleh.
2: Tadi ada Cici ya.
0: Cici,
2: Cek Rara. Cek Ita, Cek Sarah,
0: yeah.
2: Cek Nadia, Cek Pipit, sahabat Cek Asmi, Oma Asma, apa lagi tuh di dalam tuh ya? Cek Kopi, Cek Niteng ya, apa lagi tuh? Banyak di dalam ini. Juga Cek Ujo Betty, juga Cek Dipa. Dan seluruh pendengar khususnya Bapak Prodangdut ini.
0: Betul, sesi Prodangdut ya.
2: Dengan jalannya waktu mudah-mudahan puncak-puncak kemarau ini kami pribadi kalau nuna sampah hati-hati.
0: Iya benar, Cek.
2: Nah, apalagi yang khusus untuk kendaraan, puting rokok di jalan jangan buang sembarangan.
0: Nah, ya. Itu, Cek.
2: Ya. Kalau nang puting rokok nang buang jangan jauh-jauh itu dari di pinggiran Jaga Baring itu banyak sama-sama itu ya.
0: Keren
2: ya,
0: tuh. Jangan loh.
2: Jangan ya.
0: Habis. Moga taruh ke pilas sedikit.
2: Aduh.
0: Iya, deh.
2: Itu yang pasti.
0: Iya, tapi jangan sembarangan juga. Ya.
2: Khususnya dengan kemerdekaan ini kami sedikit apa ya permohonan untuk bangsa kita ini ya. Kalau baca bukan lebih maju lagi, kami menengah ke bawah ini kalau baca untuk sembako lebih murah lagi,
0: Mangga. Ya, oke.
2: Ya, kami petani ini kalau bahan-bahan petani ini lebih murah lagi kan?
0: Iya.
2: Ya, apalagi menjelang sudah 81 ini kan luar biasa kemerdekaannya kan. Matang banget di pasaran itu.
0: Iya, oke.
2: Nah, itu, Bah.
0: Oke. Okay. Terima kasih, Cek.
2: Tidak ada lagi garis kemiskinannya.
0: Di tengah-tengah, Bang. Nah,
2: yang pasti garis kekayaannya dikurangi, garis miskin bisa dinaikkan.
0: Iya. Enggak ganti di bawah garis kemiskinan di tengah-tengah aja lah.
2: Iya. Penyiar kita sehat selalu, Bang.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan untuk MPG ini untuk penyiar dapat juga kan?
0: Wadidaw, ya.
2: Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat mana itu MPG dapat penyiarnya? Kita baca di DWC ya. Alhamdulillah rezeki ya. Oke, lah kalau itu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa nih?
3: Andra, Mam.
0: Andra, ngapun, Ndra? Apa?
3: Nah.
0: Ngomong, Ndra, ngomong. Ngapo? Ngomong kau tuh.
3: Iya.
0: Siapa nih yang nganu kau tuh?
4: ngapo suara mak itu tuh
0: mak? Lari omong nangis sakit, lari kaki sakit.
4: Tidak menangis, ini ambil tisu di belakang tuh dulu nak.
0: Oi ngomong apa kau tuh? Datang datang ambil tisu. Biasa kau tuh semangat, semangat baru masuk tuh langsung. Ada masalah sih.
4: Mamangku nangis.
0: Ada masalah sih nih.
4: Tadi bikin ke bibit kopi apa? Tadi bikin ke bibit kopi apa hari ini?
0: Wajar baik lah jam 11 tadi kesini. Siapa nak buat kayaknya kopi jam 11 tadi sudah absen.
4: Kau pantaslah nangis.
0: Bukan absen jam 11. Siapa nak buat kopi?
4: Iya.
0: Bukan yang ada buat tu.
4: Kesembuh mamang ya.
0: Amin, Allah amin.
4: Iya, jangan pokoknya telat minum obat lah.
0: Iya.
4: Cepat pulih.
0: Iya.
4: Pilek mamang pecahnya.
0: Cak tahu ni cak ramal. Kalau sudah profesor dukun kata.
4: Oh, bukan lagi.
0: Cak ngeramal. Iya. Ya pasti lah ngomong tadi kan flu dan demam.
4: Ngapa mang?
0: Flu dan demam.
4: Iya.
0: Flu sama demam. Kena. Nah ini Sanu juga sakit ya.
4: Caknya tuh. Sering minum ini Bandrek mang. Jadi panas.
0: Iya kan? Gitu. Ke pinggir jalan nggak ada jualan. Ya lah kalau itu. Payah lagu apa?
4: Berasan lagu mang.
0: Lagu apa?
4: Lagunya.
0: Kau katik. Belum. Anak dukun.
4: Iya nggak pun lihat ngomong-ngomong tadi.
0: Anak dukun. Kapo pas pulu anak dukun.
4: Iya, cewek nyanyinya bang ya. Yang cewek.
0: Anak dukun siapa itu?
4: Tidak tahu, aku lupa penyanyi cewek nyanyinya.
0: Lagu campur sari itu.
4: Bapakku Mbah Dukun itu nama.
0: Bukan alam bukan.
4: Ah?
0: Bukan alam.
4: Cewek anak dukun gitu.
0: Oh, Melsa Sugar ya. Kita cek dulu ya lagunya ya kalau iya. Kalau ada ya.
4: Pokoknya walaupun bukan putar kelamang yang itu.
0: Tidak, aku dengar ke kalau misalnya kata-katanya pas kami putar ke terus, tapi kalau tidak pas ya Kak.
4: Tidak, bagus itu. Cuman karena dia anak dukun, Mbak.
0: Iya, baik. Ini promosi dukun. Yo,
4: kirim dikit, Mang ya.
0: Yo.
4: Aku nak ngirim buat mamangku bae lah ya.
0: Ya.
4: Iya, buat Mang Akbar, barang bibi sehat selalu. Ada juga Mang Putra, barang bibi sehat selalu juga ya. Ada Ayah Sobari, barang ibu sehat selalu juga. Ada Mang, apa itu ya? Mang Hendra Widodo, barang bibi sehat selalu. Ada Mang Iwan, barang Pak Darmawan sehat selalu. Ada Mang Rizwan, yang dulu gitu. Mang Iwan di sini. Kertapati ya.
0: Ya.
4: Terbalik. Nangkap bebek dia tadi saya.
0: Lomba.
4: Iya, melok lomba nangkap bebek Mang Iwan.
0: Oh, dapat ya.
4: Iwan ke TV.
0: Dapat apa bulunya?
4: Tak tahu, aku dapat tak tanya kakek dia masuk Mang ya.
0: Kalau bulunya bulu bebek tuh.
4: Nah, tak tahu Bang aku.
0: Iya, enggak dapat bebeknya bulunya nyentaknya.
4: Iya. Iya. Amun dia dapat minta bagi bae lah. Beli masaknya.
0: Kalau lomba itu yang dapat itu jelala yang bawa bebeknya deh.
4: Iya, ya, biasanya kan dia ngomong kemarin dia nak melok lomba nangkep bebek katanya.
0: Tapi kalau sumpah punya memang adon yang olahraga itu kan tidak berperi kehewanan ya.
4: Iya.
0: Dilepas ke kejar.
4: Iya. Buat Mang Pen. Kating laut, langkah dalam, barang ibu sehat selalu juga ya. Ada wak pet juga. Mamang ya, jangan wak. Iya, sama bibi ya sehat selalu ya.
0: Ya
4: tinggalan juga buatnya. Oh, so ya, Mang Robi ya. Barang idolanya ya,
0: okay.
4: Sehat selalu juga ya.
0: Yeah.
4: Barang Biki Eli ya, Biki Eli ya, di Gandus. Barang pasangannya sehat selalu juga.
0: Yeah.
4: Ada Mbak Sisi ya. Di situ sehat selalu juga. Terus siapa lagi ya? Buat Mang Helmi, barang Bici Emi sehat selalu. Ada Kedundungutan ya. Ada Johan. Ada siapa ya? Mang Peri di Sungai Rotan kalau salah ya.
0: Oke. Okay.
4: Sehat selalu. Ada Mang Idham. Ada Mang Topik. Barang Bibi sehat selalu juga. Terus buat dia apalah? Mang Nafi di Jagat Raja ya.
0: Oke.
4: Okay. Ya selalu.
0: Ya.
4: Yang terakhir. Siapa Mang?
0: Itu siapa lah untuk
4: ada Mang yang ketinggalan. Buat Yuk Nadia sama ini ya. Someone ya, sehat selalu ya.
0: Iya.
4: Iya, semoga sehat selalu yuk.
0: Yo.
4: Iya. Yang terakhir buat penonton Mamang emang ya.
0: Iya.
4: Spesialnya Anggita, sehat selalu bareng keluarga. Semoga apa ya? Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, ya Allah, amin.
4: Iya, buat Mamang kita yang ganteng. Semoga lekas sembuh dari pilek demamnya ya.
0: Iya, makasih.
4: Iya, semoga cepat Allah angkat demamnya.
0: Amin,
4: ya
0: Bang.
4: Iya, iya. Iya, coba emang ya.
0: Yo.
4: Makasih lagunya ketunggu, Mang.
0: Ditunggu, siap.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3 menit pun 3 lagu. Kita dendang ke kalau itu di menit ke 19 18 pukul 15 dengan lagu Radio Cinta.

Ya, luar kita nanti kasih lagi hiburan dan tentunya informasi yang saling sapa di kesempatan siang hari ini. Nanti kita akan lanjut kembali ya dengan mendengarkan lagu-lagu permintaan dari pendengar. Dan di menit ke-28 dari pukul 15 kita akan ikuti dan dengarkan berdukungan azan asyar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rahma Juwita, SOSMSI, Kepala RRI Palembang, mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Momentum kemerdekaan mengingatkan kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Indonesia. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI akan terus hadir memberikan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat sekaligus memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa. Mari terus berkarya, bersinergi, dan melangkah bersama membangun Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

itulah pahit rasonyo pari. Biarpun pahit digonyel juga. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainmu. Sriwijaya Sore, Rumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Kembali di Bipadu, Bebinta lagu dangdut ya. Pro dangdutnya, pro empat di Palembang. Kita lanjut kembali dulu-dulu mendengar di mana berada. Lain terpukul itu berkali 0711351656. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bepadu, Bepinta lagu dangdut.
0: Iya.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Fire, diatur deh.
1: Iya. Mak mana, apa dia cerita?
0: Cerita mainilah, pasar kutu punya gitu.
1: Iya. Iya. Tidak capek apa cik dolang ngomong sambil dipencet-pencet dia dulu.
0: Tidak, memang mainin.
1: Lagi tidak sesak apa?
0: Lagi feel.
1: Oh, lagi feel.
0: Oh, iya.
1: Kukira aku dengar dari tadi, ngapo cik dolang hari ini ngomong sambil dipencet-pencet
0: dia. Ini rare, rare all the original.
1: Iya, aku pengen lebih, biar cik lebih British ngomong
0: gitu. Iya, rare original ya.
1: Iya. Bagusnya nih kalau nyebut book dong, book.
0: Iya. Oke, Lely.
1: Oke.
0: Mau mau dengar apa? Listen your singing.
1: Apa ya?
0: Listen lagi? Your song.
1: Ngapo ini miss call ini boleh apa cak itu?
0: Hah?
1: Tidak. Jadi ada miss call.
0: Siapa? Bayu.
1: Iya.
0: Mentanglah ada deket wong.
1: Tidak. Si Mamat miss call.
0: Mamat mana?
1: Mamat pokoknya.
0: Your ass.
1: Tidak lah. Tidak ada baca di miss call. Panas mak ini lah. Risetnya
0: mak itu kerja nak miss call. Bayu, datu lagu apa?
1: Boleh tak cek dona? Lagunya ni koplo eh, dangdut koplo eh. Hari ni hari judulnya Hari Merdeka.
0: Nah kau, kaget
1: baik. Yang penyanyinya Aurel Sasa.
0: Kaget baik kalau itu lagu tu.
1: Hah?
0: Lagu dangdut dulu gitu.
1: Iya dangdut dia nih.
0: Iya tapi ada space-nya kagak ada sejam sekali.
1: Tidak. Coba cek dolar dengar ke dangdut ini. Dangdut koplo judulnya Hari Merdeka. Itu kan lagi 17-an ini kan.
0: Ayo.
1: Yo boleh tak kalau spesial menari biasa? Tidak aku nak minta
0: ya. Iya sudah.
1: Tidak pas ya. Lagunya dah.
0: Daripada ngigau kayak malam.
1: Tidak juga cek dolar ngigau ya.
0: Oh wakdaulah ngigau kan.
1: Hai. Tidak segitu juga kayak
0: kenapa udah ngomong nyebut-nyebut namu wong tua nih.
1: Iya.
0: Baik, ayo kirim-kirim untuk siapa?
1: Boleh berarti kan?
0: Kita coba ya.
1: Iya.
0: Asal jangan remix ya.
1: Tidak lah.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ya.
1: Iya eh.
0: Oke.
1: Oke. Aku cek mana jadi kirim-kirim budak.
0: Ya terserah yang mana ngirim, apa spesial, apa tidak kirim sama sekali.
1: Oh ya sudah. Siap ke backsoundnya udah ini. Aku nak sesuai ke dulu dengan ya. Ini ritmenya nih.
0: Deng, deng, deng, deng, deng, deng, deng.
1: Tidak saja dah, biar lalu dok sama kalau cek.
0: Ya.
1: Ya, kirim eh.

0: Rana Mas, Papa Wendy, terus ada Sisi dan Sudirman,
1: Baya.
0: Anita, Andra juga. Terus ada lagi Cik Asmi sama Cik Aspinyo.
1: Siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Ayo.
0: Buati.
1: Nah.
0: Tuh. Terus ada lagi ini, Kedondong Hutan.
1: Nah, kau.
0: Manggun Gontrong.
1: Iya.
0: Pak De Gontrong juga.
1: Iya.
0: Terus kalau ada Pak De Gontrong, ada Pak De Botak juga ada, Pak.
1: Iya, pastinya.
0: Iya. Kurasa untuk galau-galau bedul.
1: Oke, terima kasih sudah menyerah ya.
0: Oke. Okay. Malam kan bisa nyambung lagi kirimannya.
1: Betul, dicatat atau didengarkan diomong ke. Iya,
0: betul. Iya. Tidak usah lagi ngomong di pencet-pencet itu.
1: Tidak, ini bahasanya lagi-lagi lah. Ini lagi settingan-settingan lagi lama.
0: Oh iya, kukira tadi biar tampak beda bayar ini.
1: Oh,
0: kan?
1: Beda di Jakarta, jual pempek dia.
0: Oh iya. Kenapa pencet beda itu jual pempek Jakarta?
1: Lah, dia kan sukses kemarin untuk merantau.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Sih banyak saingan soalnya.
1: Iya, di sana juga dikit.
0: Oke lah, untuk Cik Beda semoga sukses pempeknya di Jakarta ya.
1: Iya.
0: Semoga go internasional pempeknya.
1: Ya belum.
0: Iya, semoga.
1: Semoga ya.
0: Iya. Untuk Cik Dolanya.
1: Yo.
0: Selamat bertugas deh, semoga sehat selalu ya.
1: Yo.
0: Tidak lah, kan lagi tidak sehat ya, semoga cepat
1: sehat.
0: Iya,
1: merdeka.
0: Iya, merdeka pokoknya ya.
1: Sudirman, Arifai.
0: Iya.
1: Lewat sana masih jalannya.
0: Ngomong apa
1: sih? Kalau Jalan Merdeka, Sudirman, Arifai, langsung ke mana? Ke Busri.
0: Iya,
1: betul.
0: Keseringan ngoter-ngoter, jadi hafal ini rute jalanan ini. Ya mungkin udah segitu aja ya.
1: Oke, okay, terima kasih.
0: Atas waktu dan pertanyaannya saya ucapkan terima kasih ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Oke, semoga cepat sembuh flu-nya.
1: Oke, terima kasih, Cik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon yang kedua, silakan kami buka lagi line teleponnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bu Adola.
1: Iya, apa kabar Cik Eli?
2: Alhamdulillah sehat, Bu Adola.
1: Oh iya, ada perlombaan sana. Cara minum.
2: Oh, masih ada, Bu Adola.
1: Hah?
2: 3 hari ini perlombaan.
1: Apa itu?
2: Ibu-ibu dulu, anak-anak, sudah itu bapak-bapak hari ini, Wak
1: Dola. Oh, mak itu bapak-bapak melok.
2: Bapak-bapak.
1: Usah, wow, rami. Iya. Rami pasti ada supporter ibu-ibu.
2: Oh, rami. Itu ada musiknya.
1: Oh, iya. Pak Yo, lagu apa?
2: Lagu Evita Mala, Wak Dola.
1: Hah?
2: Evita Mala, Kangen.
1: Kangen, terima kasih, Kangen.
2: Hah?
1: Terima kasih, Kangen.
2: Kangen dengan Cik Gaya.
1: Oh, mak itu. Evita Mala.
2: Ada waduh.
1: Kangen, aku kangen.
2: Bukan, itu Lilis Karina.
1: Oh, bukan. Evita Mala.
2: Sungguh mati aku kangen kepadamu.
1: Asik.
2: Mati ke radio kalau ngomong.
1: Wah, ya kalau itu.
2: Sekarang dikit waduh lah ya. Iya, di sini ada Anggi, ada Andra, ada Kak Robi. Di sana ada Sisi, ada Bang Irin, ada Mang Akbar, ada Ci Ansa, Mang Zainal, Mang Putra Banten sama ibunya.
1: Oke.
2: Okay. Mang Pen Langkan, Mang Pen Gasing. Terus ada siapa lagi? Mang Rizwan, Mang Iwan Ketapati, Mang Yu. Rian Sudirman, Cik Ika, Cik Rara, Bang Bahrung.
1: Mana kangen?
2: Hah?
1: Lagi nyari kangen aku.
2: Oh.
1: Ya, terus lanjut.
2: Terus nomor Cik Ola. Iya, untuk untuk kalau Cik Ola nge-blank.
1: Mana kangen ini?
2: Cik Titik juga. Selamat sore.
1: Sore juga.
2: Iya, lagi apa?
1: Lagi makan.
2: Lagi ini panitia lomba itu katanya.
1: Iya, lah ketemu akhirnya. Ketemu akhirnya.
2: Oh iya, dia ngomong di radio kemarin.
1: Oh, mak itu.
2: Ya itu lewat dola ya.
1: Yo.
2: Itu lewat dolanya, semoga sehat selalu.
1: Amin, lomba, amin. Idang. Aku lah tua, dah main cabut lagi main lomba. Nengok nonton baik.
2: Iya, yai.
1: Aku dodo baik nonton.
2: Iya, salam untuk ini Cik Gaya, Wak Dola.
1: Iya.
2: Semoga sehat.
1: Alhamdulillah, di doa.
2: Semoga sehat, yai.
1: Iya.
2: Hah? Ya, itu ya, yai.
1: Iya, makasih ya.
2: Iya, terima

0: terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Iko lagi, kita terima telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, nih ngecek bay, ada pulsa dah. Aduh, tenang bay. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum Cik Dola.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana nih?
2: Mang Per.
1: Mang Per.
2: Mang Peri.
1: Mang Peri, lah banyak, lah banyak. Mang Peri, begitu panggil ya, lah banyak Mang Per.
2: Mang Peri, oh. Bukan Mang Per.
1: Yo yo yo. Ya. Sungai Rotan mana? Acara apa?
2: Kabupaten Marini.
1: Rami lah Sungai Rotan.
2: Rami.
1: Wow. Dan
2: perlombaan, segala perlombaan yang masuk ke bon ini ekar dalam botol.
1: Eh, ada apa itu?
2: Ah,
1: oh, bukan paku dan botol.
2: Bukan. Jadi itu biar 6 sehat ke kecamatan.
1: Kapan besok?
2: Rami.
1: Bisa libur atau bulan sekolah? Libur.
2: Ya. Besok 6 sehat ini.
1: Ibu-ibu.
2: Ibu-ibu
1: bapak. Oh, iya bukan anak-anaknya sekolah sih.
2: Anak-anaknya mungkin sekolah.
1: Ya.
2: Mau dengar lagu, Cek?
1: Lagu apa?
2: Dari ini Cynthia dan Solid Agi.
1: Judulnya
2: Bujang Merana.
1: Oh, ngapo bujang itu merana yo?
2: Lah, merana le. Mungkin akibat terlalu neman sakit.
1: Ai, caca.
2: Sakit patah tulang belakang.
1: Wow.
2: Pak Ijek kering-kering gitu.
1: Pak Ijek ya.
2: Tadi dah lupain sekeluarga, Mama Ras sekeluarga, ini Mandi, Pak Dede yang lagi monitor, Rudy dan Erlan mungkin monitor, buat Andra tadi, buat ini Mang Pen dua-duanya, buat Eli anak beranak, buat ini Kisi, buat Aisyah yang kemana rimbanya, Adi Tutung, buat Iwan, buat Pania sekeluarga, Rara sekeluarga,
1: okay.
2: Buat Hardi, buat orang saya, buat yang putus tadi Cek.
1: Ngapo?
2: Terima kasih dia meluangkan aku.
1: Ya.
2: Buat Cek Lola, mari kita saling mendoakan.
1: Ya Cek.
2: Semoga bener. Sehat selalu. Panjang umur mudah-mudahan Cek, doakan hari cepat hujan.
1: Alhamdulillah, amin.
2: Tidak ada panas bagaikan di neraka.
1: Iya, iya, betul.
2: Yo, lagunya ada Cek?
1: Ada.
2: Iya, lagunya ditunggu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada WhatsApp kita juga yang masuk ya, kita baca ke baik. Tapi yang duluan tadi adalah siapa nih? Ada Lara Purnamasari. Ya, Lara. Ya, apa kabar? Nak minta lagu perpisahan ya penyanyinya. Siapa nih? Revina Alvira. Ya, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Kita carikan dulu ya. Oke. Ada juga mungkin belum ada ya yang WhatsApp. Jadi kita dendang ke 4 lagu ya. Oke. Ini lagunya.

Sedulur, mulai 2025, Bepadu hadir Sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dodolor Pacak berinteraksi di line telepon 0711-351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut, Perempat RRI Palembang.

0: Aduh, males banget pacara. Panas banget ini mah. Sinta, Sinta, tiap tahun keluhannya gitu terus.
1: Ya kan emang panas, Jo. Ngapain supacara panas-panasan?
2: Dulu tuh ya, para pejuang kita berdiri di bawah terik yang sama. Bedanya, mereka tuh berdiri bukan cuma nunggu upacara selesai. Mereka berdiri supaya kita bisa hidup merdeka hari ini. Upacara 17 Agustus bukan sekedar baris berbaris. Itu adalah cara kita kembali mengingat perjuangan bangsa ini. 3 menit hormat bendera, 3 menit yang jadi tanda bahwa kita masih bangga jadi bagian dari bangsa ini. Karena yang mati-matian memperjuangkan kemerdekaan ini bahkan gak sempat menikmatinya.
1: Ya deh, ya udah ayo, buruan, buru telat nih.
2: Lah, kamu tadi males.

0: Kembali di Bepadu, Pro Dangdut, Pro 4 dari Palembang. Dan silakan yang ingin berpinta lagu dangdut ya, kita buka lantai telepon kembali 0711351656. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum, Cik Dola.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Cik?
0: Baik, Cik Asmi.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, okay. Nah itulah ceritanya.
1: Oh, banyak-banyak minum panas-panas.
0: Sudah, ya. Tapi kaget di rumah ya mungkin ya.
1: Iya, aku minum banyak-banyak susu itu, Cik.
0: Iya, langsung.
1: Ibu hari sembuh.
0: Sembuh ya, kali ya. Ayo, kalau itu.
1: Minta lagu, Cik. Cik Dola kan demam, jadi Cik Dola.
0: Ah, apa?
1: Minta lagu, Cik.
0: Lagu apa?
1: Lagunya Kau Asing di Mataku, Cik. Minta musik,
0: Cik. Laju Kau Asing di Mataku.
1: Iya,
0: Cik. Mana Cik Asbin?
1: Minum dikit,
0: Cik. Mana Cik Asbin, ya?
1: Itu, baru balik dari tempat bidan, dia batuk-batuk.
0: Nah, pilek pula, eh.
1: Iya, sama Cik Dola.
0: Iya. Yalah, sempat sembuh ya.
1: Kirim dikit, Cik.
0: Ya.
1: Ada Cik Nadia.
0: Aduh, tenang, Bay.
1: Untungnya Cik Nadia, Cik Ita, Demi, Pak Ujan, Bang Putra Banten, Ribu, Bang Indra Widodo dengan Cik Kartini, Bang Iwan dengan Cik Yeni, Bang Adi Sukarami dengan Lidi, Adi Pitung, Sisi, Rara, Sahrul, satu lagi Cik, Simon Pribadi dengan Siti Aisyah.
0: Iya.
1: Untuknya satu lagi Cik, Mang Kendi Gasing. Untuknya, jangan kuali Cik Opel.
0: Iya.
1: Iya. Untuknya Cik Dola, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Mudah-mudahan cepat sembuh Cik Epil.
0: Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum
1: Cik Dola.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penelpon kedua Pak, yuk diatur nih. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, terputus kayaknya. Ya. Agak lama, ya. Silakan masuk langsung ngomong ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum, Bapak Du.
0: Bapak Du, dengan siapa nih?
2: Sama Anggita, wadah.
0: Anggita, Pak Yo, Anggita. Diatur ya, Anggita, lagu apa?
2: Lagu ini, ya, dari Ayu Tinting,
0: Pak. Ayu Tinting, judulnya?
2: Judulnya Indonesia Raya.
0: Indonesia Raya?
2: Iya.
0: Oke, kita cari dulu ya. Indonesia Raya. Ayo Tinting.
2: Sama yang mau dengar ya?
0: Iya. Halo?
2: Iya?
0: Iya. Tapi ini halo. Pop ya, bukan dangdut ya?
2: Dangdut.
0: Bukan, yang featuring Lami-Lami kan?
2: Dia ada
0: ya? Gati di sini, kami punya.
2: Gak ada ya?
0: Gak ada.
2: Kalau udah ada ini bae, lagu dari Ajeng Febri ya.
0: Ah?
2: Ajeng Febri ya, judulnya Jagalah Dia.
0: Jagalah Dia, oke. Okay. Kirim untuk siapa?
2: Singlenya untuk Gal-Gal Dewa, udah sore.
0: Ya.
2: Spesialnya untuk Bang Andra semoga sehat selalu. Untuk adalahnya selamat bertugas Pak.
0: Terima kasih. Sehat selalu. Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba untuk membacakan WhatsApp kita di kesempatan sore hari ini ada Cheris One ya. Assalamualaikum Cik Dola, aku dari request lagu Ingkar dari Lewaldi, kami siap ya. Dikirim buat galo-galo ya, ucapannya selamat sore dan salam kompak selalu. Buat Cik Dola selamat menjalankan tugas dan terima kasih, jangan lupa lagunya Merdeka ya, Merdeka ya. Kita terima kembali si kok penelpon. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Siapa di mana? Merdeka. Halo.
3: Kabar Cik Dola?
0: Baik Cik Adi.
3: Ceritanya lagi pilek ya.
0: Begitulah ceritanya.
3: Lagi ini banyak ini apa?
0: Apa?
3: Melo ini jadi.
0: Apa tuh?
3: Apa? Ada pinang
0: tak? Enggak, aku jerit-jeritnya aku supporter.
3: Oh.
0: Iya mungkin itulah mungkin supporter hujan-hujan panasku jadi semangat.
3: Iya.
0: Kami siap saat 3 bulan untuk panjat pinang 3 bulan kami siap ke Tanaga. Tapi aku sebagai supporternya 3 bulan.
3: Iya.
0: Bukan melok mak naik kan.
3: Iya. Tidak belum naik dak.
0: Iya kan.
3: Jadi
0: kan?
3: Pinang-pinang dak dinaik-naik dak.
0: Tidak, aku cuma ngomong lain, aku cuma supporter ya, Bang. Ya bersiap olahraga tiap hari kan.
3: Iya.
0: Heeh. Ayo lagu apa?
3: Boleh lagu Rama Irama.
0: Rama Irama tadi jam berapa ya? Caknya Rama Irama. Sebentar. Oh, udah baca dalam satu sesi, ya.
3: Pernah minta lagu Indonesia aja dari. Ada versi lain dah.
0: Hah? Oh, boleh lagu apa?
3: Indonesia.
0: Indonesia Rama Irama.
3: Iya.
0: Oh, baik-baik. Ya, kita buat ke.
3: Iya.
0: Iya, lari sesi pertama tadi ya, Rama Irama. Oke, bisa. Ya, oke. Okay. Kirim untuk siapa?
3: Kirim untuk galau-galau Cik Dora. Ya, seluruh pendengar perempat khususnya di Bapak Ibu Cik Dora ya. Ya, yang ucapannya selamat sore. Selamat HUT RI 281.
0: Oke. Okay.
3: Tetap yo. Tetap merdeka.
0: Merdeka. Padahal
3: RRI. Ya. Yo, ya semoga di HUT RI itu 81 ini lagi tak lama lagi HUT RRI ya.
0: Ya.
3: Tak tahu ke berapa itu.
0: 81 juga sama cek.
3: 81 juga ya.
0: Ya, ya.
3: Semoga tetap RRI tetap jaya di udara.
0: Ya.
3: Kedola tetap sehat selalu. Selalu tetap aktivitas
0: yeah.
3: Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, ya rabbal alamin.
3: Oke. Terima kasih waktunya. Ya, terima. Alhamdulillah.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dendang ke ya, 4 lagu. Kalau pun ada kesempatan kita buka, kalau enggak kita langsung tutup ya. Di sesi terakhir tentunya. Kali ini kita putar ke lagu dari permintaan pendengar dari siapa ya? Oh. Oke, jagalah dia yang ku sayang. 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go, hai!

Ya dulu di penghujung program ya, mohon maaf ya, tidak bisa kita teruskan program acara ini karena sudah memasuki waktu pukul 17.00 nantinya. Dan dulu masih satu atau dua lagu kita akan putarkan, setelah itu kita akan masuk di program acara selanjutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan untuk Pro Dangdut ya. Dan tentunya kita teruskan program acara di Sriwijaya Sore.

0: tunggulah pahit rasonyo pari. Biarpun pahit digonyel jugo. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainmu. Sriwijaya Sore, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya, pelosiran dan juga ingat proper kita gabungkan di kesempatan sore ini. Dan informasi selanjutnya mengenai Elvan Camp 2026. Ini seruan penyelamatan gajah Sumatera dari Bentang Seblat. Nah, dari editor.co.id Bengkulu Utara, Koalisi Bentang Seblat bersama elemen pelajar, mahasiswa, dan masyarakat Bengkulu mengadu kegiatan Elvan Camp 2026 di Taman Wisata Alam TWA Seblat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, 15 hingga 17 Agustus pada hari penutupan. Agenda yang bertema gajah kita yang bertepatan dengan HUT ke-81 ini, ya, RI, menjadi sarana penyeruan, ya, menyerukan perlindungan bagi gajah Sumatera yang kian terancam kepunahan lokal. Puncak acara ditandai dengan upacara bendera bersama 8 gajah binaan Pusat Konservasi Gajah PKG Seblat serta pembentukan formasi khusus untuk para peserta. Dan aksi simbolis ini membawa pesan kuat bahwa kelestarian gajah khususnya di bentang alam Seblat yang menjadi habitat hidupnya merupakan tanggung jawab bersama galau-galau lapisan masyarakat Bengkulu. Selanjutnya kita ke Taman Mini. Taman Mini Indonesia Indah menghadirkan Pesta Rakyat Semarak Jiwa Nusantara 15 hingga 17 Agustus terakhir pada hari ini juga. Dan rangkaian acara tersebut meliputi pawai budaya Nusantara, Lomba Hiruk Taman Mini Indonesia Indah, Pertunjukan Budaya, Parade Semarak Indonesia, dan Lomba Rakyat. Khusus 17 Agustus pada hari ini pengunjung mendapatkan tiket masuk yang harga yang lebih murah dari hari-hari sebelumnya dan melalui pembelian daring. Selain itu pertunjukan Sinta Obong dapat dilaksanakan secara gratis dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan informasi ini kami kutip dari eri.co.id Jakarta. Untuk Durgal-Galo kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang

ya, ada doa dan harapan yang dipanjatkan oleh orang-orang tua ya, siapapun itu ya, dimanapun ya, pastinya berharap anak-anak sehat dan kalau sudah dewasa besar ya bisa mandiri dan membanggakan dan juga berguna bagi nusa dan bangsa. Dulur, kita lanjut kembali dan kali ini kita pelesiran dulu ya. Pelesirannya kita ke Tambora, agak jauh dikit nih Tambora, Dompu. Balai Taman Nasional Tambora ya terus mendorong kebangkitan ekonomi masyarakat di tingkat kawasan Tambora melalui pengembangan wisata berbasis olahraga dan konservasi. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui Tambora Jungle Run 2026 dengan nomor andalannya yaitu Sea to Summit sejauh 40 km. Dan event olahraga ekstrim ini menghubungkan kawasan pesisir dengan puncak Tambora melalui jalur Dorong Canggar. Dorong Canggang ya, di mana Kepala Balai Taman Nasional Tambora Abdul Aziz Bakri mengatakan konsep Sea to Summit ini diharapkan menunjuk ke multiplier effect ya bagi warga masyarakat karena peserta bukan cuma menikmati kawasan Tambora tetapi juga dapat dikembangkan menjadi rangkaian perjalanan wisata yang menghubungkan potensi Teluk Saleh termasuk wisata hiu paus dengan kawasan Tambora. Kami kutip dari eri.co.id Dompu ya, dan kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini untuk Dor Galgal di mana berada dengan program acara Pesiran sesi sore. Dan kita dendang ke lagu.

0: Ada di beberapa tempat daerah di Sumatera Selatan ya, dan juga di Indonesia bahkan ya, namanya adu pacu ya, pacuan atau lomba perahu yang cepat-cepatan ya jalurnya. Ada di Riau itu pacu jalur, ada juga yang tadi ya disebutkan lagu tadi kenceran, kalau zaman bingin namanya kenceran emang, tapi ada beberapa daerah yang masih menyebutnya kenceran, tapi kalau di Palembang sudah namanya bidar ya. Nah tadi dilaksanakan bidar ya, sudah masuk final kemungkinan, dan hiburan-hiburan yang pada malam hari ini. Kalau jingo dari antusias masyarakatnya luar biasa sekali, apalagi di Musi 6 tadi kulo lewat jam 11 sudah banyak wong ngumpul ya, siap-siap untuk nonton dan nyari tempat yang nyaman bagi mereka. Dan ini agak beda mungkin tahun ini ya, jaraknya diperpanjang ya sampai dengan sungai ya, sampai dengan Musi 6 kata kabarnya ya, akan sampai mungkin Muara Ogan. Yang pastinya tertib teraturnya penonton itu yang menjadi ciri khas ya. Kalau bisa jangan sampai penonton membawa kendaraan dewek ya, ketek, speed atau apa, kapal ya, kapal besar ya. Tapi tidak menghiraukan keselamatan dari, baik itu dari keselamatan dari peserta atau juga para pengunjung yang datang yang lihat langsung ya lomba bidar tersebut. Ya kita berharap nantinya akan menjadi destinasi wisata unggulan untuk Indonesia, untuk Palembang ya pastinya, agar menjadi agenda tahunan yang bisa dilihat oleh turis-turis mancanegara. Oke, lalu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Coba tebak, lomba 17-an ini butuh dua hal sekaligus, fokus tingkat dewa dan mental sekuat baja. Ya, betul. Ini dia balap kelereng. Cuma modal sendok di mulut dan satu kelereng di atasnya. Kedengarannya gampang kan? Tunggu dulu. Dan mereka pun mulai jalan pelan-pelan. Hati-hati, jangan sampai jatuh. Jangan goyang. Tinggal beberapa langkah lagi menuju finish. Tapi jatuh. Padahal udah deket banget sama garis finish. Tapi gak apa-apa, namanya juga usaha ya kan. Dan akhirnya ada juga yang berhasil sampai finish dengan kelereng masih aman di sendoknya. Tepuk tangan dong. Sederhana memang, tapi balap kelereng ngajarin kita soal kesabaran, ketelitian, dan yang paling penting, nikmatin prosesnya. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap lestarikan permainan tradisional kita, Merdeka! Merdeka!

Lalu kita beralih ke lagu-lagu bernuansa religi, sampai nanti kita akan menuju ke Peru Satu, Eri Palembang, guna ikuti pengajian kitab suci Al-Quran dan menanti pergerasan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
1: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggung Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Ya, masih dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa religi, dan kami masih menanti nanti tergabung bersama Pro 1 Heri Palembang. Dan ada beberapa lagu yang belum sempat diputarkan, kita akan dengarkan tuh Dogal Galo dengan nuansa religi pada sore hari ini.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Pendengar, dimanapun Anda berada di kesempatan petang hari ini, sejenak kita akan bersama-sama menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang akan dibacakan petang hari ini adalah surah Ali Imran yang dimulai dari ayat 133 sampai dengan ayat ke-136 yang akan dibacakan oleh Hajah Ondiana S.A.G. Nanti pada waktunya kita akan kumandangkan bedug azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Hari ini Senin 17 Agustus 2026.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Dengan terdengarnya azan sholat maghrib untuk saat ini, tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kan bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhoannya. Amin ya robbal alamin.

Iya, dulu kita kembali lagi di Pro 4 RI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulu kita lanjut dengan lagu-lagu bernuansa religi di kesempatan malam hari ini. Dan

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Gak bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

0: Dulur, informasi berikutnya. Ada yang unik dan lain ya ketika upacara dilaksanakan di Kulon Progo. Ini upacara HUT ke-81 di Kulon Progo diadakan dalam bumi ya. Ada beberapa ibu-ibu ya, perempuan dan juga peserta ikut dalam kegiatan ini. Suara langkah kaki perempuan terdengar di kegelapan ditemani temaram cahaya lampu. Mereka mencoba membelah kegelapan di perut bumi, menyusuri bebatuan basah dan stalaktit ya, Goa Sumitro. Namun langkah mereka mendadak berhenti ketika sebuah prosesi tak biasa diadakan di kedalaman tanah. Ya, dalam rangka meringati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus secara khusus dihadirkan upacara bendera di dalam goa. Dan kita ini digagas oleh para pemandu lokal yang bertugas di komplek wisata Goa Kiskendo, khususnya di lintasan Goa Sumitro. Dan hari itu bukan sekedar penjelajahan biasa. Dan di balik sunyi dinding batu dan perut bumi, ini sebuah penghormatan khidmat dipersembahkan untuk negeri. Dengan balutan baju coverall merah lengkap dengan helm pelindung dan headlamp, para pengunjung tidak hanya pulang membawa cerita tentang eksorsismenya stalaktit ya dalam goa dan juga stalagmit ya di dalam goa di tempatnya Goa Sumitro, tapi juga kenangan manis tentang arti kemerdekaan yang dirayakan di dalam kedalaman bumi Indonesia. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dari informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
7: Ya, kita lanjut kembali dulu dengan rangkaian lagu-lagu Sumatera Selatan dan juga sebagai informasi pelesiran budaya pada malam hari ini. Dan dulu kita dendang ke di lagu awal kita ada Gadis Tanjung Bayang.

0: Ya, informasi selanjutnya mengenai naskah proklamasi ya, yang tentunya Dodor tahu bahwa naskah asli proklamasi ini ya nyaris berakhir di tempat sampah. Kesibukan dan kepanikan dalam rangka menyiapkan kemerdekaan kala itu ternyata hampir membuang dokumen paling penting dalam sejarah. Ya, malam itu 17 Agustus 1945 dini hari. Sayuti Milik baru saja selesai mengetik ulang teks proklamasi. Konsep tulisan dengan tangan Sukarno yang tadinya jadi acuan, ia tinggalkan begitu saja di dekat mesin tik. Ia pikir kertas itu sudah tidak diperlukan lagi. Tetapi ternyata anggapannya salah. Dan saudara BM dia ternyata memberikan perhatian terhadap konsep naskah tulisan Bung Karno tadi. Mungkin beliau telah memikirkan untuk keperluan dokumentasi, maka konsep itu diselamatkan. Hal ini dijelaskan oleh Sayuti Milik ya, seperti tercantum dalam berdasarkan buku 17 Fakta Mencengangkan di Balik Kemerdekaan Indonesia karya Henry F. Isnaini. Sayuti Milik juga sendiri sempat yakin naskah itu sudah berakhir di tempat sampah dan musnah. Untung ada Burhanuddin Muhammad dia atau BM dia yang juga wartawan yang malam itu berada di ruangan yang sama. Dan melihat teks asli itu tergolek di meja, karena rasa gembira teks asli itu terlupakan. Kertas ini kemudian diambil dan dilipat baik-baik dan kemudian dirinya memasukkan ke dalam kantong. Dari kantong seorang wartawan, naskah itu memulai perjalanan panjang. Mulai dari 47 tahun disimpan pribadi, dibawa berkeliling dunia, sebelum akhirnya diserahkan kepada negara. Nah, setelah bertahun-tahun disimpan BM dia, kemudian menyerahkan naskah proklamasi asli itu kepada negara. Menurut siaran pers dari ANRI, tertanggal 16 Agustus 2022, BM dia menyerahkan naskah tersebut kepada negara melalui Menteri Sekretaris Negara periode 1988-1998, yaitu Mordiono. Dan Mordiono kemudian menyerahkannya kepada Kepala ANRI periode 1992 hingga 1998. Ada juga Nur Hadi Magetsari untuk disimpan secara resmi di ANRI. Dan sejak itu, naskah tersebut menjadi salah satu arsip paling jago di Indonesia. Yang menariknya, setelah 80 tahun, naskah asli proklamasi masih awet dan saat disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Dan galau-galau kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan di kesempatan malam hari ini.
1: Pernah mendengar telur abang atau ada yang sudah mencicipnya? Nah, kalau belum, abang di sini maksudnya bukan abang kakak laki-laki, tapi abang dari bahasa Palembang yang artinya merah. Sedangkan telur, ya telur. Jadi sesuai namanya, telur abang ini adalah telur merah. Telur abang ini sebenarnya telur rebus biasa yang diberi pewarna merah terang. Tradisi yang sejak zaman penjajahan Belanda ini hingga sekarang, banyak sekali telur abang yang akan kita temui di kota Palembang setiap jelang perayaan 17 Agustus. Yang membuat unik ini, telur abang selalu disertakan dengan mainan. Ada kapal atau pesawat terbang yang terbuat dari kayu gabus, ditambah hiasan bendera merah putih. Dari bentuknya yang unik dan lucu, bukan hanya anak-anak yang tertarik untuk membelinya, tapi semua usia.

0: Ya, fenomena sekarang mainnya lagi ya, yang diceritakan oleh Bici Waya-Waya tadi ya, karya cipta dari Iwan Step dengan Modal Hawo. Dan di menit ke 49 dari pukul 18 menuju ke pukul 19 nanti kita akan ikuti irama Batang Hari 9 seperti biasanya. Nah, dulu galau-galau, kali ini ribuan masyarakat memadati ruas jalan di Desa Kuripan, Kecamatan Kasugihan, Kabupaten Cilacap untuk menyaksikan Karnaval Seni Budaya dan Pawai Ogo-Ogo dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Beragam kreasi yang ditampilkan masyarakat yang mengikuti karnaval diadakan setiap tahun, mulai dari ogo-ogo Bajang Kliwon, Godzilla, Gollum, dan ada ikan, ada juga macan kitir Nusa Kambangan, dan juga dari dan lain-lainnya. Para peserta juga mengenakan kostum dengan berbagai karakter. Inggonyo kreasi seni budaya lainnya, galau-galanya dibuat secara mandiri oleh warga. Dan kepada Kepala Desa Kuripan, Heri Hernavianto mengatakan karnaval dan pawai ogo-ogo ini diikuti oleh seluruh unsur masyarakat Desa Kuripan. Selain peserta dari kalangan pendidikan, terdapat pula 10 kelompok kreasi umum yang berasal dari berbagai wilayah di desa tersebut. Menariknya, peserta tidak diberikan tema khusus untuk membuat kreasi. Masyarakat diberi kebebasan menuangkan ide dan kreativitas masing-masing. Menurut Heri, seluruh kreasi yang ditampilkan merupakan hasil karya dengan konsep dan pemikiran mereka sendiri. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Prompat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Di balap karung, jatuh itu bukan aib. Itu gaya bebas. Dan mereka lompat kayak kelinci ke setrum menuju garis finish. Yang menang dapat piala, yang kalah dapat pengalaman jatuh paling estetik sekampung. Tapi di balik kocaknya, balap karung tetap jadi permainan warisan yang seru banget untuk ngerayain kemerdekaan bareng-bareng. Yuk, jangan cuma nonton aja ya, ikutan juga. Siapa tahu kamu jagoan karung berikutnya. Dirgahayu Republik Indonesia dan Merdeka. Hari lahirnya bangsa Indonesia.
1: Tembang Tanah Jawa, sebuah program acara Perumpat RRI Palembang, ngajak dodulur untuk berpartisipasi di line telepon 0711 351656. Request lagu-lagu Tanah Jawa pilihan Anda. Hadir setiap Senin malam Selasa pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat di Perumpat RRI Palembang. Tembang Tanah Sumatera, sebuah program acara Perumpat RRI Palembang, mengajak dodulur untuk berpartisipasi lewat line telepon 0711 351656. Dodulur pacak request lagu-lagu Tanah Sumatera pilihan Anda. Hadir setiap Selasa malam Rabu pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat di Perumpat RRI

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya, ingat perempat informasi saya dari perempat pukul 7 malam atau 19.00. Di antaranya informasi mengenai permainan tradisional seperti kelereng dan karet gelang menjadi bagian dari souvenir bagi tamu upacara detik-detik proklamasi HUT ke-81 kemerdekaan RI. Souvenir ini diberikan kepada masyarakat yang hadir dalam upacara di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan permainan tradisional sengaja dipilih untuk memperkuat nuansa budaya dalam perayaan kemerdekaan. Konsep peringatan HUT ke-81 RI, hal ini jelaskan Prasetyo, memang diarahkan untuk lebih banyak menampilkan budaya dan kesenian lokal. Dan Prasetyo juga mengatakan pemberian permainan tradisional ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga kearifan lokal. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lagi kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kita peloi acara selanjutnya.

selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya, berupa irama Batanghari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 4 RRI Palembang.

Dodolur, selanjutnya bagi yang demen dengar ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rahmat Juwita, SOSMSI, Kepala RRI Palembang, mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Momentum kemerdekaan mengingatkan kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Indonesia. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI akan terus hadir memberikan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat sekaligus memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa. Mari terus berkarya, bersinergi, dan melangkah bersama membangun Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17

0: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: si burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Perempat Suara Budaya Nusantara.
0: Lemak nian rasonyo kue talam, rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam, bersama perempat RRI Palembang.

0: RRI Perempuan Sekalian Sarang Budaya Bangka Belitung. Selamat malam Sepredi Sahabat Budaya. Kembali bersama kita di Belajar Sumba Berdendang bersama Ega nganti ke sampai kelak di jam 9 malam. Dan tentunya Sepredi ya, untuk rangkaian acara Belajar Sumba itu juga di relay ya bersama RRI Bengkulu, kemudian juga Lampung, Jambi, Sungai Liat dan juga Palembang ya. Menemani kebersamaan kita untuk malam hari ini ya, seputar suasana Agustusan di tahun 2026 ataupun ke ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Bagaimana nih kalau menurut Sepradi ataupun Sahabat Budaya, apakah semeriah dari tahun kemarin atau mungkin ini lebih meriah gitu Predi ya? Yuk silakan bergabung bersama Ega di malam hari ini di 08 12 13 14 10 39. Ya tentunya untuk kebersamaan kita hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ya, sekali lagi kami hadirkan untuk rangkaian acara ini disiarkan di Perempat Network Belajar Sumba, yaitu Sungai Liat, Bengkulu, Lampung, Jambi, dan juga Palembang ya. Menemani kebersamaan di malam hari ini seputar kemeriahan Agustus ya di HUT RI ke-81 Sahabat Budaya. Yuk, Perempat, selamat malam Belajar Sumba Berdendang.
1: Halo, Perempat.
0: Belajar Sumba Berdendang.
1: Belajar Sumba Berdendang.
0: Oke, dengan siapa ini?
1: Yuk Marni,
0: apa kabar?
1: Baik,
0: baik. Merdeka. Oke, kalau Yuk Marni ya untuk tahun ini lebih meriah atau seperti apa nih untuk perayaan Agustus ini?
1: Belum ada kan? Gak jalan kan?
0: Belum, tanggal men kita di Sungai Liat ini Rabu kelah insya Allah.
1: Belum tahu lah.
0: Lama.
1: Lomba-lomba di dekat kami nih, budak-budak main bola,
0: berumpuk, ramai. Nah, ramai joget. Mana nih? Ramai mana tahun kemarin apa tahun nih?
1: Tahun kemarin, Teh.
0: Oh, berarti agak kurang tahunnya ya.
1: Aku mandi lapan kami, tapi belum.
0: Oh, lama.
1: Oke. Okay. Udah baris nih kalau
0: Mungkin lebih meriah lagi ada.
1: Mudah-mudahan.
0: Oke ya.
1: Terima kasih yang leluhur dulu.
0: Mudah-mudahan tetap ramai. Oke, terima kasih Yuk Marni sudah bergabung. Nak dengar lagu apa nih? Pona. Oke Ega nih.
1: Selamat malam Ega.
0: Ya, selamat malam juga Yuk Marni. Alhamdulillah sih.
1: Ikut baris enggak?
0: Ngikut
1: baris aja nak nengok kan lah.
0: Nyamun kami baris siapa ke siaran kelah.
1: Saya
0: au saya.
1: Nengok di radio bayi nih.
0: Apa?
1: Nengok di radio bayi dan nengok mata nih.
0: Nah nengok langsung orang kan.
1: Penasaran saya.
0: Libur kami muntuh siaran ada. Ya udah dengar lagu apa ini Yuk Marninya?
1: Jadi lagu apa?
0: Hah? Lagu daerah kita jadi Jambi, jadi Palembang, jadi Lampung. Basing lah Bengkulu. Ketimun Bungkuk. Iyalah pon. Ayo salam-salam ke siapa nih?
1: Salam ke Embera. Sehat lah Embera.
0: Ya, harus sehat ya Embera.
1: Embera cepat sehat. Kita nengok pawai.
0: Au, dek bule aban.
1: Jangan sakit terus, sakit tuh buang jauh-jauh.
0: Lanjut.
1: Arit Merdeka.
0: Kayak siapa lagi nih salam mah?
1: Ke Mang Bahim. Sama Ko Ayau, Ko Ayung, sama Rati Sriatun, Ibu Sumiati di Kampung Baru, Siti Nurjana di Kampung Baru, di Ayun di Indrayan 1. Yang di ano nih? Laninggal di Kenango.
0: Siapa?
1: Bapak yang jual tempe itu siapa namanya? Mang siapa? Mbah siapa?
0: Lupa.
1: Kalimun.
0: Hah?
1: Laninggal loh.
0: Mungkin ya.
1: Lah Laninggal sama Kalimun.
0: Oke, terus.
1: Lah sedih lah.
0: Iyalah, Pona. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Pulang aja.
0: Iya. Ya, terima kasih Marni ya. Oke, lah Pradi, ada Marni katanya ini sudah ada mulai perlombaan tapi mungkin bakal lebih ramai lagi setelah pelaksanaan pawai ataupun karnaval kelak Pradi. Yuk, yang masih ingin bergabung ke Ega di malam ini untuk belajar sumba perdendang, silakan ya, dari Bengkulu, mungkin Palembang, Jambi, Lampung. Yuk, silakan, masih kenantikan kebersamaannya. Perempat, selamat malam belajar sumba perdendang.
2: Halo.
0: Halo, dengan siapa ini?
2: Belajar sumba perdendang dari Palembang.
0: Dari Palembang, siapakah?
2: Aspin.
0: Aspin, apa kabar Aspin?
2: Iya, sehat.
0: Sehat, di Palembang sudah ada hujan belum nih Aspin?
2: Panas bedengkau.
0: Bedengkau, kalau disenggal lihat iya. Bedengking ya.
2: Iya, tenggorokan sekarang gatel-gatel, hidung meleleh.
0: Aduh, ya. Jadi, begitulah kita ini kalau dikasih hujan, iya, bilangnya hujan terus. Dikasih panas, ngeluh juga ya.
2: Iya, sudah kita terima aja.
0: Iya, terima panas aja.
2: Terima.
0: Gimana untuk Agus, perayaan Agustusan di Palembang tempat tinggal Aspin?
2: Sepertinya kurang meriah dibandingkan tahun kemarin.
0: Oh iya, kenapa? Kira-kira ya?
2: Kira-kira pendanaannya.
0: Pendanaannya, mungkin lebih ke efisiensi ya. Kali ya?
2: Apa?
0: Efisiensi ya?
2: Iya, efisiensi.
0: Iya.
2: Barang-barang mahal gitu.
0: Iya, barang mahal semua ya. Benar. Iya. Ya, lanjut. Kemudian, salam-salamnya apa? Buat siapa atau lagu dulu ini?
2: Salam-salam, Aspin. Oh, lagu dulu ya.
0: Lagu dulu, ya.
2: Keliling dunia aja sama Mbak Ega.
0: Keliling dunia?
2: Iya, mau nggak keliling dunia?
0: Capek.
2: Hah?
0: Capek keliling dunia.
2: Ntar digendong.
0: Tak gendong jadi Mbak Surip.
2: Tak gendong.
0: Tak gendong Mbak Surip.
2: Tak gendong itu berarti tidak digendong kan?
0: Tidak digendong.
2: Iya kan, tak gendong.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa ini?
2: Salam-salamnya sama Mbak yang tadi dengar.
0: Iya.
2: Yang kedua maksudnya lagi.
0: Iya, yang kedua.
2: Iya, lah dua kali.
0: Oh, yang kedua kalinya masuk bagi semua perdendang ya?
2: Iya, sama Maiga kan?
0: Sama Maiga, iya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Ya, kalau Maiga aku masuk, kalau yang lain belum kenal.
0: Belum.
2: Iya, kayaknya Maiganya orangnya apa kan?
0: Kenapa? Ayo.
2: Enggak, apa namanya?
0: Apo.
2: Kalau kata kami cagaya itu agak guna-guna.
0: Apa guna-guna? Guna-guna apa itu?
2: Guna-guna.
0: Apa itu guna-guna?
2: Bisa penesan.
0: Bisa apa?
2: Penesan. Begurau.
0: Oh iya. Guna-guna ya namanya.
2: Kalau
0: ya.
2: Kalau kami di Palembang ini penyiar kami cek gaya, cek rasin.
0: Iya.
2: Yang perempatnya.
0: Perempatnya ya. Guna-guna juga.
2: Ya. Hah?
0: Guna-guna juga.
2: Iya.
0: Iya, oke lanjut.
2: Kirim-kirimnya untuk Salam Putra yang sering ini Palembang, yang lain Jambi apa? Lupa Jambi. Itu untuk semuanya aja, Mbak. Dari Putra Liat, Lampung, Palembang, Jambi. Banyak belum kenal, Mbak.
0: Iya, salam kenal aja lah pokoknya ya.
2: Ya, salam kenal ya. Kalau mau minta nomor, minta sama Mbak Enggaknya.
0: Iya,
2: iya, keliling dunia. Ayang Beb mau minta keliling dunia.
0: Iya, Ayang Bebnya mau minta keliling dunia. Tak gendong.
2: Iya, ada Ayang Beb di sebelah, spesial lah untuk Ayang Beb.
0: Iya. Ya,
2: semoga badannya tambah boncet aja.
0: Wih, tambah subur ya.
2: Tambah subur.
0: Iya, makasih ya.
2: Makasih banyak ya.
0: Iya, makasih.
2: Terima kasih. Baik, sehat selalu, Pak.
0: Amin.
2: Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Palembang itu disebutnya Kak di sana ya, Kak ya, Kak Aspin jadi. Moga makin subur ya Ayang Beb-nya. Amin, tapi mudah-mudahan tetap enggak apa-apa subur, yang penting kita sehat ya, Kak Aspin ya. Ya, ditunggu baik lagunya KG diputerin sama Ega ya di malam hari ini ya. Ega ngunyah-ngunyah Pradi. Nguna-nguna ya, ngunya-ngunya makan, nguna-nguna orang bahasa Palembangnya cak itu ya. Ya, perempat selamat malam belajar sumba perdendang.
3: Selamat malam Mbak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara tidak asing lagi nih.
3: Iya. Tidak asing lagi.
0: Siapa ya?
3: Siapa ya?
0: Siapa?
3: Siapa baik lama boleh ya?
0: Ih, janganlah. Kalau namanya yang gini gak sering lupa. Hmm. Tapi kalau suara itu udah tidak lupa. Lengket itu suara khas ini lembut nian, cah itu. Siapa? Bukan Ica ya? Bukan?
3: Hah?
0: Ica bukan?
3: Ica itu putriku.
0: Ini mamanya?
3: Mamanya Ica.
0: Mamanya Ica. Jadi namanya Mama Ica.
3: Namanya
0: siapa dong?
3: Aduh, dia dari Palembang, Mbak. Lupa ya sama diriku.
0: Iya, soalnya kita kan sebulan sekali ya. Jadi
3: sama Sisi Palembang, Mbak.
0: Sisil.
3: Sisi.
0: Sisi kiri, sisi kanan. Oke, Sisi, ya Allah, suara imut-imut Palembang juga.
3: Terima kasih.
0: Beneran, kirain ini ternyata mamanya gimana anaknya ya. Lembutnya suaranya itu.
3: Anaknya imut-imut semua.
0: Jangan diemut ya. Kaget anaknya diemut galo.
3: Itu bukan permen.
0: Ya, Cak Manu di tempat Sisi untuk perayaan Agustusan dan ramean tahun ini apa tahun kemarin?
3: Kayaknya tahun kemarin ya, Mbak. Enggak semeria tahun kemarin deh.
0: Enggak semeria tahun kemarin. Itu karena apa? Pendanaan juga?
3: Iya, dananya. Yang pertama dana, terus partisipasinya kurang.
0: Partisipasinya kurang. Apakah cuaca juga berpengaruh? Panas?
3: Iya, bisa jadi seperti itu.
0: Bisa jadi juga ya.
3: Enggak rame kayak dulu.
0: Oke, baiklah. Iya, Sisi mau dengar lagu apa?
3: Aku mau dengar lagu bangsa apa?
0: Apa dia?
3: Aku lupa judulnya, dipilihkan saja.
0: Apa?
3: Dipilihkan saja.
0: Maunya dari Palembang atau dari mana? Lagu Palembang juga?
3: Dari Bangka, dari pilihkan saja.
0: Oh, dari Bangka, mau dari Bangka Belitung lagunya?
3: Iya.
0: Iya, seni budaya kita ya. Bangka Belitung, cah itu ya?
3: Iya.
0: Salam-salamnya.
3: Salamnya tadi ada siapa yang masuk, Mbak?
0: Ada Yukmar sama Kak Aspin dari Palembang juga tadi.
3: Iya, Yukmar tadi salam kenal ya.
0: Iya, benar-benar ya. Dengar ya.
3: Kak Aspin sama Yuk Asmi tadi ya, selamat malam ya. Kirim juga banyak ya Sobari, banyak Mang Putra Banten, Mang Akbar, Kausen, Irina, Rian Sudirman juga selamat sore ya. Selamat malam.
0: Iya.
3: Selamat malam ya. Yang ada di Jambi, di situ ada Bang Hamzah Yusuf. Aduh, aku bingung dengar suaraku sendiri di radio ntar ku.
0: Iya, radionya dikecilin, dengarnya lewat ini aja, HP aja.
3: Volumenya mbak dikecilin, radionya nggak bisa lagi.
0: Nggak bisa, volumenya dikecilin dengar lewat radio. Nggak bisa kalau dikecilin.
3: Aku mau ke Jambi dulu ya.
0: Oh iya.
3: Dulu di sana ada Bang Hamzah Yusuf, ada Bang Setiawan ya, ada lama nggak masuk ya. Bundawati juga, Mbak Ika juga di sana ya, ada ya semua yang ada di sana deh di Jambi ya.
0: Oke.
3: Di Lampung itu ada Babang Tampan, belum masuk ya?
0: Belum.
3: Babang Tampan, Mbah Jarwo juga ya, selamat malam ya. Di Bengkulu itu ada ya Puput, ada Bang Riko juga selamat malam. Belum masuk semua deh kayaknya ya. Aduh, yang miskin.
0: Iya,
3: Palembang, Bengkulu, Jambi, di Bangka itu ada Mbak siapa di Bangka itu?
0: Siapa, Ega?
3: Iya, ada Mbak Ega, penyiarnya itu ada Mbak Yulia ya, kalau nggak salah.
0: Mbak Yulia, banyak di sini.
3: Semua aja yang ada di Bangka yang nggak hafal aku nama-nama.
0: Oke lah.
3: Jadi siapanya selamat malam semua ya. Spesial ya, Mbak?
0: Iya, buat siapa?
3: Spesialnya buat Mbak aja deh, selamat bertugas ya.
0: Iya, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini ya, ayo Sisi. Sisi kiri, sisi kanan. Suaranya imut-imut ya. Sama ya tadi sama Kak Aspin tadi, kurang meriah ya. Lebih meriah tahun kemarin daripada tahun ini. Oh, sayang sekali. Harus lebih meriah lagi dong ya. Oke, perempuan selamat malam. Belajar sembah berdendang.
4: Lagi Sunda berdendang. Assalamualaikum, Ega yang cantik.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia Kakak Julia sudah bergabung ya. Iya, Juleha.
4: Juleha. Apa kabar Bunda?
0: Alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah, wa syukurillah.
0: Syukurillah. Oke. Okay. Ini apa ya, untuk perayaan Agustusan tuh lebih meriah tahunnya apa tahun kemarin?
4: Apa? Sama baik. Jadi ini dah. Tapi kayaknya tahun ini yang ini, kalau tahun kemarin kan di Sungaliat tuh enggak diadakan lomba yang pawai itu kan? Di pangkal bayi kan. Nah, kalau di Sungaliat sekarang lah deh.
0: Lah deh.
4: Nah, ngomong bahasa Indonesia oh, kalau orang-orang enggak ngerti.
0: Oke, begitu.
4: Oh iya, ya, Eda, seperti itulah. Jadinya yeah. Tahun kemarin sama tahun ini beda, tahun ini lebih meriah kayaknya.
0: Lebih meriah itu
4: kalau di
0: sama aja sih, ujung-ujungnya sama aja sih.
4: Perekonomiannya sama lemahnya. Lemah gemulai di lemah, yang sedang flu berat ini.
0: Bawa virus, untung nggak ketemu ya. Takut apa? Nanti. Untung nggak ketemu, takut disedot.
4: Sedot
0: ya. Yo pun, iya. Salam-salamnya buat siapa? Apa lagu dulu nih?
4: Lagu dulu.
0: Lagu apa?
4: Martabak Bangka.
0: Martabak Bangka. Martabak Bangka yang versi mana? Dari mana?
4: Martabak Bangka.
0: Dari Ipeng ya. Oke.
4: Okay. Iya,
0: Bang. Oke. Okay. Salam-salamnya buat siapa?
4: Cici tadi ya?
0: Ya.
4: Cici apa Cici?
0: Cici.
4: Cek Eli, salam cantik selalu untuk Cek Cici, Cek Eli, Cek Cici tadi ya. Untuk siapa tuh namanya tuh ya? Untuk Mbah Jarwo yang unyu-unyu.
0: Mbah Jarwo yang unyu-unyu ya.
4: Biar tua unyu-unyu.
0: Nah,
4: untuk Babang Pampan yang ada di Bandar Lampung.
0: Ya. Belum masuk dia ya.
4: Biarin aja. Biar masuk ke got. terus untuk siapa aja? Untuk Mbak Wati ya. Mbak Wati yang ada di Jambi, Wak Udin yang ada di Jambi juga. Terus penyiarnya itu ada I'm sorry. Makan aku artinya.
0: I'm sorry. Karena I'm sayur. Laper ya, dong.
4: Kan makan aku artinya. Terus untuk Bang Riko ini jarang ya sapa Julia ya. Salam kenal untuk Bang Riko.
0: Oke. Okay.
4: Untuk Bang Tendi di Oku Selatan ya. Untuk siapa lagi? Dari mana lagi nih? Dari Bangka Belitung ah. Untuk Bu Marni tadi ya. Salam selalu bersama putrinya Bunga Melati.
0: Iya, yeah, Bunga Melati.
4: Mewangi sepanjang hari. Terus untuk Mama Rati, Kakek Sakamura, atau Mbak Kak Nin ya. Siapa
0: iya,
4: lagi nih?
0: Banyak versi ya.
4: Ini yang penyiar yang di Lampung itu yang kangen banget Julia sama Bang Edi atau Wedi ya. Pokoknya mereka tuh lah, semua penyiarnya lah. Disapa oleh Julia. Terus siapa lagi? Untuk ini yang penyiar yang cantik aja lah, Ega.
0: Waduh.
4: Ega Megawati.
0: Tahu bayi ya?
4: Megawati, apa putrinya Soekarno? Presiden pertama. Sudah tuh, katanya terspesial untuk Bang Putra
0: Sambas kan?
4: Yes,
0: yes, of course.
4: Dari jauh, of course.
0: Okay,
4: untuk Ega, salam sehat selalu. Penyiar yang seru nue.
0: Merdeka. Merdeka. Ngejot bayi.
4: Merdeka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Julia nih yang nelpon satu tapi berasa sekampung ramai ya. Ditunggu tadi untuk lagunya Martabak Bangka. Ya udah deh kalau gitu kita putar lagu dulu nih Sopredi ataupun Sahabat Budaya. Kagak kita lanjut lagi ya. Takut nanti tidak keputar lagu-lagunya.

0: Raja Sumba Berdendang masih bersama Anda.
1: Ya, masih di Pelajar Sumba Berdendang di kesempatan malam hari ini bersama Rani Sukelia, tentunya Sepradi ataupun Sahabat Budaya. Ya, kembali yang nak bergabung bersama Ega masih garantikan untuk kebersamaannya di malam hari ini. Ya, perempuan selamat malam Pelajar Sumba Berdendang. Nah, tuh lalit katanya tadi ya. Dicoba kembali berani 08, 12, 13, 14, 10, 39 ya. Sepradi ataupun Sahabat Budaya yang nak bergabung. Ya, penumpang selamat malam, Belajar Sumba Berdendang.
2: Sumba, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
2: Dengan Putra Banten di Palembang, Mbak.
1: Iya, Putra Banten di Palembang, apa kabar?
2: Kabarnya baik, Mbak, gimana kabar di sana?
1: Alhamdulillah, panas bedengking.
2: Sama baik, di sini bedengkang.
1: Di sana bedengkang, di sini bedengking, ya. Iya, cek mana di tempatnya Putra Banten?
2: Mana tempat mamanya?
1: Ininya apa namanya, perayaan Agustusannya ramai dah.
2: Meriah tadi, Mbak.
1: Itu di bagian mana itu? Palembang di mana?
2: Itu di bagian Linjir, kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin.
1: Di mana?
2: Musi Banyuasin.
1: Musi Banyuasin, ramai di situ ya?
2: Alhamdulillah ramai, Mbak.
1: Alhamdulillah banyak acara ya.
2: Iya.
1: Oke lah kalau begitu, Putra Banten.
2: Dari Jambi, Mbak. Dari Jambi aja lagunya, Mbak.
1: Iya, yang mana?
2: Gadis Rimbo Bujang.
1: Gadis
2: Rimbo Bujang.
1: Rimbo, yo, salam-salamnya.
2: Salamnya untuk semua pendengar Belajar Sumba ya, selalu ya. Teman-teman kata juga untuk penyanyi juga saya selalu.
1: Amin.
2: Yo, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat ya. Dari Putra Banten yang ada di Palembang ya, Sahabat Budaya. Kembali yang ingin bergabung, perempuan selamat malam Pelajar Sumba Berdendang. Halo, selamat malam Pelajar Sumba Berdendang.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cega.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
3: Dari Jambi, Cega.
1: Jambi. Sama Cik siapa ini?
3: Bunda Wati.
1: Oh, Bunda Wati. Apa kabar, Bunda?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Bunda Wati,
3: ada mana kabarnya?
1: Alhamdulillah sama Cik Bunda Wati juga. Ada salam tadi dari ini, dari Julia.
3: Iya, dari Julia sama Sisi tuh masuk tuh tadi tuh.
1: Iya, dengar juga Bunda ya.
3: Ke Perumpa Jambi.
1: Iya. Oke, cek mana perayaan di Jambi untuk Agustusannya?
3: Kalau untuk lomba-lomba di sini belum ada, Cega.
1: Belum ya. Kakek ya.
3: Biasanya sesudahnya lah ya, Cega.
1: Banyaknya. Selesai acara-acaranya Agustusan.
3: Baru pawai.
1: Kapan pawainya?
3: Besok.
1: Besok.
3: Besok.
1: Iya, kalau kita di sini Rabunya, Rabu sama Kamis.
3: Ini betul.
1: Ramai juga. Iya, Bunda Wati mau dengar lagu apa nih?
3: Lagunya Dikubur Sebelum Mati.
1: Dikubur Sebelum Mati. Ya, salam-salamnya buat siapa?
3: Salam-salamnya dari wakil aku, sama Sisi, sama si Julia. Ayo Bambang Tampan, masuk Bambang Tampan.
1: Belum, iya belum masuk dia.
3: Ini Bambang Tampan selalu tampan di Lampung ini nih.
1: Satu Lampung pokoknya.
3: Cega, terima kasih Cega ya.
1: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Wati ya, sudah bergabung untuk malam hari ini. Iyalah, kalau Cega itu kita langsung hadirkan kembali untuk lagu di malam ini. Biar semuanya dikeputar ya, lagu-lagu ini masih ngantri soalnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

103,94 langsung lihat Sarap Daya Bangka Belitung. Itu dia tadi seperti sahabat budaya ya, beberapa lagu hiburan yang kami hadirkan untuk kebersamaan kita di Belajar Sumba Berdendang, yang tentunya untuk siaran kali ini ya adalah siaran berjaringan yang di siarkan di Perempat Network Belajar Sumba, yaitu dari Sungai Liat, Bengkulu, Lampung, Jambi, kayak Palembang, Sepradi, ataupun sahabat budaya, senang sedulur semuanya. Ya, insya Allah nanti kita akan berjumpa lagi di Belajar Sumba berikutnya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rahmat Juwita, SOSMSI, Kepala RRI Palembang, mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Momentum kemerdekaan mengingatkan kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Indonesia. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI akan terus hadir memberikan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat sekaligus memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa. Mari terus berkarya, bersinergi, dan melangkah bersama membangun Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Apa? Udah, Bah. Gosayo, Bah. Naik lagi, Bah.
2: Nah, Abah double lemas dengernyo.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnyo. Lemas kerana susah gak nyari sayo.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, Bah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, Bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya Pak Yama, cepet dulur, kita balik lagi di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Setelah tadi kita sama-sama dengar ke Belajar Sumba Berdendang dari RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Nah, untuk Pak Cik Bicet dulur, kita masuk di program berikutnya ada lagu-lagu ataupun teman-teman tanah Sumatera dari Aceh sampai ke Lampung. Jadi silakan yang nak berpeluan, kita tunggu kebersamaannya. Ada Cik Habas di sini akan ngawani Mang Cik Bisa dulur untuk lagu-lagu tanah Sumatera sampai kage jelang jam 11 malam yo. Ada siapa? Silakan kita tunggu kebersamaannya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Mas Abang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarnya Abang?
0: Alhamdulillah. Sama siapa ini?
1: Sama Cik Akbar.
0: Masih di Rantau Bayur?
1: Masih, Cik Abang.
0: Masih alhamdulillah. Cik, mana Rantau Bayur?
1: Aman-aman.
0: Aman,
1: aman dan sehat.
0: Lami lo lomba kelereng enggak?
1: Tadi banyak lo tapi tak melo.
0: Ngapa tak melo?
1: Ibu yang banyak melo kan.
0: Ngapa takut dapat ini ya? Dapat buku tulis.
1: Dapat
0: gayung.
1: Iya, gayung.
0: Iyalah. Cik Akbar, ada lagu apa nih tanah Sumatera?
1: Lagunya boy. Ini baiklah. Apa tuh? Pico lain nabu-nabui, wey.
0: Nabu-nabui, Pak Yu.
1: Pico lain nabu-nabui ya. Kirim-kirim ke awas ya. Taruh larara di kita mau di tapo mau juga topi golimo juga kan. Andra Anggi Adi Bito
0: atau
1: Adi Sugarami juga kan.
0: Adi
1: Winda Jasmi
0: you
1: Jato Bari Irin Dian
0: okay.
1: Maulan juga Bang Terbater sama Ibu kan. Apa lagi ya Bang Iwan Yeni juga kan. Simon pribadi, Aisyah pribadi,
0: you
1: atau Nadia, Cik Dara, Cik Hita, Cik Ani, atau Cik Eligandu, Mak Asma di Korame, atau Bunda Hita Arifin juga, Mak Asma juga, Bajara Tena juga, Pak Jena dan Musiska, Bapak Wendy juga.
0: Oke.
1: Okay. Itu apa lagi ya?
0: Apa lagi?
1: Tamu Mekartini ya kan? Tuan Yasin, Arifin Tabung juga kan,
0: Panjang
1: Yusuf di Jambi. Ada apa lagi ya, Topik di Rusul kan, sama Bapak Endinya juga kan. Ada Petra Jalur juga, ada Bang Fendi Langkan dan Fendi Gasing. Ada lagi ya, Mbak Wati juga kan. Di Kumulota. Ada Mang Johan juga, ada Pak apa Mang Helmi juga, Mang Tosai, Mang Helmi juga. Itu baik kalau baik cek HP ya.
0: Oke.
1: Nanti Abah atau kerja Elham. Nanti Abah tu.
0: Aida.
1: Kalau baik dikirim.
0: Payolah.
1: Cek Abah setiapnya salam sehat panjang umur.
0: Amin.
1: Amin
0: ya robbal alamin.
1: Selamat ulang tahun yang ke 81 kan.
0: Iya.
1: Semoga Indonesia semakin maju.
0: Amin. Amin ya robbal alamin.
1: Ayatnya makmur ya.
0: Amin.
1: Kaya dan sejahtera juga.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Ya Abah, semoga sehat itu kan balik hati-hati ya.
0: Oke, siap.
1: Selamat tugas, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Akbar di Rantau Bayur. Di belakangnya Cik Akbar ada siapa? Masih kita tunggu kebersamaannya. Silakan. Aduh. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Belum assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Aida. Sama siapa nih?
2: Sama Sarulkan di Pemulutan.
0: Oh, Sarulkan. Cak mana Pemulutan aman?
1: Alhamdulillah sehat terkendali.
0: Alhamdulillah. Lah ini apa? Lah milu lomba apa be? Cik Sarul.
1: Milu lomba. Heeh. Agak meda kami.
0: Ngapo?
1: Tidak lomba.
0: Ngapo? Jadi panitia.
1: Kami bagian hori, Pak.
0: Bagian hori. Bagian lompat-lompat ya.
1: Iya. Bagian supporter, Pak.
0: Supporter. Ayolah, Cik Sarul ada lagu apa?
1: Lagu apa ini?
0: Tanah Sumatera.
1: Oh, Tanah Sumatera.
0: Mm-mm, dari Aceh sampai ke Lampung.
1: Lagu ini, guys. Lagi di Sumatera Selatan, Pak.
0: Boleh, boleh, boleh. Ya, boleh lagu apa?
1: Lagu ini, Pak. Itu.
0: Mm-hmm.
1: Gantunganku, Pak.
0: Gantunganku, Pak. Yuk, kita siap ke. Nak berkirim?
1: Kirim dikit ya.
0: Mm-hmm.
1: Untuk bar tadi bareng Bea Lisa, Putra Banten bareng Ibu.
0: Mm-hmm.
1: Ada lagi di Bitung, Kak Aspin, Yu Asmi.
0: Mm-hmm.
1: Ada lagi Eli, Robi. Ada lagi Capo.
0: Mm-hmm.
1: Ini.
0: Japo.
1: Oh, enggak perlu udah masuk kan.
0: Mm-hmm.
1: Kita.
0: Mm-hmm.
1: Ada lagi. Ayo galau-galau itu.
0: Ayo lah.
1: Siapa?
0: Mm-hmm. Ayo lah.
1: Grogi kami racunnya itu siapa?
0: Ngapo cah itu? Pak ya lah.
1: Dapatnya salam kompak Pak Cik Abas.
0: Oke, siap.
1: Spesial Cik Abas.
0: Mm-hmm. Untuk siapa?
1: Untuk adik Rara. Jawabannya salam sehat selalu.
0: Amin.
1: Bareng keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Terima kasih tadi.
0: Yuk.
1: Ya. Mm-mm. Kiriman rendangnya ya.
0: Is mantap. ngambok i. Ayo dah.
1: Untuk Jaba.
0: Yuk.
1: Selamat bertugas Jaba.
0: Oke, siap Cik Carul. Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Sarul kan di pemulutan ya. Ayo dah ngambek rendang. Aja lapar. Kita angkat lagi penelpon berikutnya, silakan. Halo.
3: Halo, Bang Abas yang ganteng.
0: Asik.
3: Assalamualaikum Bang Abas.
0: Waalaikumsalam.
3: Udah melok lomba Bang Abas.
0: Aku melok lomba lari dari kenyataan.
3: Ya ampun, aku juga mau dong. Nah.
0: Marah Cak Aspen gak kau?
3: Apa?
0: Oh, sama siapa nih Cak Eli ya? Hah? Cak Eli apa Cak Asmi?
3: Siapa aja boleh Bang Abah.
0: Oh, Celi ini. Ada Celi ini
3: kok. Saya dibilang dia.
0: Kira tadi Cak Asmi, mirip suaranya. Ngapa mirip? Ngapa mirip Cak Asmi?
3: Wajar baik, sama-sama betino.
0: Oh, Cak itu. Iyalah, kalau Cak itu. Ngapa enggak melok di berdendang tadi Celi?
3: Oh, gak
0: dapet apa? Berebutan ya.
3: Dapet lah, 10 kali tapi gak dangkat bagian kita.
0: Gak apa-apa lah.
3: Lagi uang nelpon kita dapet.
0: Iyalah kalau cek itulah. Melok lomba apa?
3: Melok lomba ini Bang Abang.
0: Apa?
3: Lomba tepuk tangan bang.
0: Oh, kirain lah melok lomba lari. Dapet ember.
3: Ya ampun alang
0: ember. Ember warna biru.
3: Dapat ember
0: bang
3: apa?
0: Dapat apa gayung?
3: Dapat sikat gigi.
0: Sikat gigi.
3: Anak aku ini dapat piala bang apa?
0: Melo lomba apa?
3: Lomba ini macam yang etende.
0: Alhamdulillah. Lanjutkan.
3: Amin.
0: Cek lihat adalah
3: semoga ini jadi anak yang soleh.
0: Amin ya rabbal alamin. Jangan cuma hafal lah, ya.
3: Oh, iya.
0: Harus jadi anak soleh.
3: Jangan anak soleh.
0: Jangan anak Pak Soleh, anak yang soleh. Anak Pak Soleh banyak marah anaknya laju. Anak Pak Soleh. Cek lihat adalah gapo.
3: Lagu ini
0: memang
3: apa? Lagu apa kita Bang Abah?
0: Sumatera lah.
3: Oh iya ya, Sumatera. Sumatera Bang
0: Abah. Sumatera.
3: Lagu ini biasa dari Padang Bang Abah.
0: Yang mana?
3: Yang mana? Ipang itu deh Bang Abang. Apa judul?
0: Ipang.
3: Iya yang ya pada judul Bang Abang.
0: Apa Ipang banyak Ipang.
3: Dikit yang minangnya yang banyak.
0: Mana minang Ipang. Ipang ini pakai apa tulisannya?
3: IPANK.
0: Pakai K ya. Ipang. Oh ini rantau dan pajau. Pajau atau apa dandam larangan? Apa hilang larindu?
3: Nah itu Bang Abad.
0: Hilang larindu?
3: Iya.
0: Payu kita siapkan.
3: Tidak hilang Bang Abad.
0: Kita siapkan lagunya. Hilang larindu. Nak berkirim no?
3: Kirimnya untuk kalau
0: Bang Abah. Payo lah kalau
3: itu. Penting kami sudah masuk Bang Abah.
0: Iya, alhamdulillah.
3: Tarun yang masuk dengan Bang Abah sih banyak penggemar.
0: Asik.
3: Yang gue ikut lo masuk dari penggemar Bang Abah kalau itu. Tarun masuk. Aduh lagi ini.
0: Siapa?
3: Aduh Andra lagi. Aduh Karofi.
0: Itu kan yang masuk alhamdulillah melo
3: iya. Ya belum yang enggak bisa masuk Bang Abah. Kupon-kupon.
0: Nah, yang enggak bisa masuk berarti enggak beli kupon dia.
3: Oh, makanya Bang Andra beli kupon
0: pakai kupon. Ada hadiahnya itu.
3: Diundi
0: aja. Diundi arisan. Apa ya, Pak?
3: Terima kasih Bang Abah, semoga tambah ganteng.
0: Asyik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita etip dulu di WhatsApp kita. Selamat malam nih ya. Siapa ini? Kalau dari namanya ada Lara ya. Lara nak lagu apa boleh? Ya, kita main lagu di tanah Sumatera. Lagu-lagu daerah dari Aceh sampai dengan Lampung ya. Baiklah kalau cak itu kaki kita buka lagi ya, mengecek-ngecek dulu, kita hadirkan dulu lagu-lagu itu bersama kami di Tembang Tanah Sumatera 88,4 FM Berompat Suara Budaya Sumatera Selatan.
4: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: puzzle gambar bendera kita
1: udah mau selesai.
2: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
2: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
2: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
2: Gak tahu juga sih.
3: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

Pernah mendengar telur abang atau ada yang sudah mencicipnya? Nah, kalau belum, abang di sini maksudnya bukan abang kakak laki-laki, tapi abang dari bahasa Palembang yang artinya merah. Sedangkan telur, ya telur. Jadi sesuai namanya, telur abang ini adalah telur merah. Telur abang ini sebenarnya telur rebus biasa yang diberi pewarna merah terang. Tradisi yang sejak zaman penjajahan Belanda ini hingga sekarang, banyak sekali telur abang yang akan kita temui di kota Palembang setiap jelang perayaan 17 Agustus. Yang membuat unik ini, telur abang selalu disertakan dengan mainan. Ada kapal atau pesawat terbang yang terbuat dari kayu gabus, ditambah hiasan bendera merah putih. Dari bentuknya yang unik dan lucu, bukan hanya anak-anak yang tertarik untuk membelinya, tapi semua usia.

0: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ya, Bayang Mangcip Bicara Dulur masih bersama kami di 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan, masih di Tembang Tanah Sumatera. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Dan Andra.
0: Halo Andra.
1: Apa kabar, Bang Abang?
0: Alhamdulillah baik. Cak mano di sana suasana?
1: Keponakan tadi lagi bagikan hadiah 17-an.
0: Oh, mantap.
1: Iya.
0: Tidak melu, Andra.
1: Oh, tidak, Bang. Menggawi kita bu panas-panas.
0: Ah, takut hitam.
1: Iya.
0: Pakai ini, pakai
1: Bang, cuaca 35,2 derajat di sini.
0: Pakai ini jas hujan biar dak do.
1: Ai mono. Mandi keringan bukan lagi panas.
0: Sekalian kan biar agak ini. Iyo. Kan.
1: Cawang baru habis dari minum obat.
0: Oh ya, ada lagu apa nih Andra?
1: Mau apa sudah melok tadi?
0: Hah? Sudahlah melok Banjar Pinang. Banjar Pinang ukuran 1 meter jadilah.
1: Alah kependeknya. Sambil jongkok wae.
0: Sambil jongkok main-main.
1: Iya. Lagu-lagu apa kita mau?
0: Lagu Sumatera.
1: Sumatera ya?
0: Mm-mm.
1: Sumatera ini memang.
0: Apa?
1: Tanjal Tunggul boleh tak?
0: Hah?
1: Tanjal Tunggul.
0: Apa tuh?
1: Lagu daerah kan?
0: Tunggul.
1: Lagu daerah kan?
0: Siapa nyanyi Tunggul?
1: Nah, lupa aku Bang. Sering diputar kemarin, lah diputar sama ini Cedola.
0: Apa judulnya?
1: Aduh, Bang. Panjal Tunggul judul lagunya.
0: Panjal
1: Tunggul.
0: Panjal Tunggul. Lagu nah, daerah mana itu?
1: Daerah Sumatera.
0: Ya, Sumatera itu banyak. Sumatera mana?
1: Sumatera Selatan lah, Bang.
0: Nah, Selatan, Panjar.
1: Iya.
0: Panjar.
1: Dari ini mau ini.
0: Mana Panjar? Panjar Tunggul.
1: Iya.
0: Ini ininya apa? R ya, Panjar.
1: Panjal L.
0: Hah?
1: L. Tanjal Tunggul.
0: Panjal.
1: L.
0: Panjal apa Tanjal?
1: Tanjal Tunggul. Ada kemarin lu putar
0: Cedola. Panjal Tunggul. Lagu
1: Semendi, daerah Semendi.
0: Lagu Panjal Tunggul, lagu daerah Sumatera Selatan. Nah, dah ketemu.
1: Nah, ada
0: apa? Tanjar. Tanjar.
1: Tanjar. Iya, dari ini, dari Semendi.
0: Ibu-ibungan
1: Tanjar.
0: Ibungan Tanjar Tunggul.
1: Iya.
0: Oh, gitar.
1: Oh, ibung ya, boleh.
0: Gitar tunggal. Gitar tunggal, ya?
1: Boleh kan?
0: Boleh.
1: Iya, saya Sumatera juga tuh kan.
0: Iya, boleh. Kita siap ke lagunya. Iya.
1: Kirim ya.
0: Terus siapa?
1: Oh, kirimnya buat Yueli, ada Mang Robi, ada Mang Pen Gasing, Mang Pen Langkan, ada Wak Pet juga ya.
0: Yeah.
1: Ada Mang Akbar, ada Mang Putra Banten, ada juga buatnya Ayah Sobari.
0: Yeah.
1: Ketinggalan juga buatnya Sisi. Ada juga siapa ya? Kirin ya. Pausan juga. Mbak ketinggalan juga buatnya Mang Hendra Widodo. Ada Yuk Nadia. Ada juga Cita ya. Ada juga buatnya Mang Rizwan, Mang Iwan, Pak Dermawan. Ada Om, tapi Ibu Marsito ya, salah ya. Ada juga Bang Ari Kayu, udah salah ya. Ada juga buat Peri ya, di Sungai Rotan. Terus Bang Johan. Atau yang di kawasan mana sih? Di mana-mana kan lah ya.
0: Ayo. Di mana-mana.
1: Jangan lama ego Bang ya. Untuk semua pendengar Perempuan Beda Pusatnya ya.
0: Oke.
1: Katanya sehat selalu orang keluarganya ya. Sama-sama kita saling doakan ya pasti.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Spesial Bang ya. Buat Anggi, bareng keluarga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Buat Bang Abbas juga sehat selalu, panjang umur, doa yang terbaik lo ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Semoga dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezeki.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Dan juga apa ya? Pokoknya doa yang bagus-bagus lah untuk niat kita ini ya.
0: Siap, siap.
1: Ya, mudah-mudahan doanya itu juga balik ke kita juga.
0: Amin, ya rabbal alamin. Nah, iya.
1: Ya lagunya ada bang ya?
0: Ada. Tanjar tunggu.
1: Ya, tunggu lagunya bang ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ngan Tanjar Tunggul ya. Sudah kita siap ke di belakangnya Andra. Ada siapa? Halo. Loha. Ngapa dak katik suara?
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Warahmatullahi.
0: Hai, sama siapa nih?
2: Waitam.
0: Oh, Waitam.
2: Nah,
0: kalau ini baru asli Waitam eh.
2: Asli Waitam.
0: Tadi tuh pas lu. Iya, Cak. Iyalah, Cak Asmi. Halo, ngapa hilang Cak Asmi? Halo Cak Asmi.
2: Halo.
0: Iya, ngapa hilang-hilang suaranya?
2: Si.
0: Halo, Cak Asmi. Nah, Cak Asmi. Bersinggit tak? Halo. Halo.
2: Halo.
0: Iya. Ada lagu apa, Cak Asmi? Nah, hilang-hilang. Hah, lagu apa?
2: Lagu.
0: Hmm?
2: Sekarang
0: apa?
2: Menjemput mimpi.
0: Menjemput itu ya, menjemput mimpi itu ya.
2: Karantau
0: menjemput mimpi.
2: Ya.
0: Baiklah. Nak berkirim sama siapa Cak Asmi?
2: Siapa yang terjabat? Ya.
0: Okey, siap.
2: Ya, kirim pada apa?
0: Iya, boleh.
2: Iya, ada lagunya deh.
0: Ada, ditunggu.
2: Ya,
0: oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Asmi hilang-hilangan suaranya ya, dapat apa ya. Tapi lagunya sudah kita siap ke Cik Asmi ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Di belakang Cik Asmi. Halo. Nah, ini putusnya nih. Siapa nih? Tut. Halo.
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah.
3: Luar biasa.
0: Cik Sisi. Halo Cik Sisi.
3: Bagi aku lagu.
0: Lagu apa?
3: Cinanbana.
0: Hah?
3: Cinanbana.
0: Iya. Ayo kita siap ke.
3: Iya. Tadi ada Cik Asmi bareng Mang Astin tadi, selamat malam ya. Ini kayaknya Spotify apa?
0: Apa?
3: Nomor ini lagi ada gangguan deh kayaknya, dari tadi nelfon putus-putus terus.
0: Ke itu, nomor siapa? Nomor?
3: Enggak, semua ini, pulsa baru yang ini, yang dipakai nelfon ini.
0: Oh iya. Lagi ini ya, lagi apa sinyal kali ya?
3: Iya mungkin.
0: Yalah.
3: Kirim juga ya.
0: Untuk siapa?
3: Tanya Mak Akbar sama Tante Alisa.
0: Oke.
3: Untuk terbantu sama Ibu Kausan, Irin, Rian, Sudirman ya, selamat malam ya. Jadi ada Andra ya, bareng Andi, Eli juga selamat malam ya. Bareng buatnya siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
3: Buatnya Robi juga selamat malam. Buatnya Ken Arab di Bali ya. Lagi monitor. Buatnya Mbak Piti, Cik Nadia, Kita Taru, Rara, selamat malam ya.
0: Oke.
3: Ini Mas Hendra Widodo, Maniwan. Aduh, yang miskoh. Buat ini siapa?
0: Siapa?
3: 20, selamat malam ya.
0: Oke.
3: Halo
0: juga.
3: Mana ini siapa?
0: Ya apa lagi?
3: Lagi
0: bingung. Ya,
3: kita bareng
0: Simon
3: ya. Siap. Ya, semoga kita semua enggak ada kesalahpahaman lagi.
0: Amin, ada bol alamin.
3: Pusing aku. Semuanya berantem. teman-teman.
0: Siapa Miss Call? Oke deh.
3: Iya, mbaknya. Maaf, Mas. Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cik Sisi yang ada di pelaju. Di belakang Cik Sisi boleh. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
4: Sama
0: Wong Tunggal Ilir ya? Wong Tunggal Ilir ini ya?
4: Betul sekali.
0: Oh,
4: Merdeka Cik Abbas.
0: Merdeka betul, juga. Dapat apa kalau betul?
4: Apa?
0: Dapat apa hadiahnya kalau nebakannya betul?
4: Hadiahnya aku bisa rekes lagu.
0: Oh, dari itu.
4: Jabas yang betul nebak aku yang rekes lagu.
0: Nah, kan? Itu namanya skewit itu namanya.
4: Sudah, sekarang Cik Abbas nak rekes lagu apa?
0: Siapa siaran Cik? Ada lagu apa Cik Fauzan?
4: Coba lagunya. Apalah ya?
0: Apa coba?
4: Coba dari ini apa? Sumatera Barat.
0: Yang mana?
4: Coba Cik Abbas dari Rayola apa baik di sana?
0: Rayola.
4: Penyanyinya Rayola.
0: Rayola. Kalau Rayola ada Maulang Sayang sama Barayo di Kampuang, Bakasiah Surang, Cinto Nan Hilang, Merindukan Ayah.
4: Nah, yang Merindukan Ayah baik.
0: Rindukan Cik Ayah, Payu, kita siap ke.
4: Kita kirim salam Cik Abbas ya.
0: Untuk siapa?
4: Banyo. Cik Sisi tadi ya. Selamat malam, saya selalu bareng keluarga.
0: Yo.
4: Untuknya Cik Rizwan, Cik Iwan di Kertopati. Ada Cik Hendra Widodo. Ada Cik Nadia juga, Cik Ita. Ada juga Cik Anggi. Ada Cik Akbar, Cik Putra Banten, Cik Irin juga. Buat Cik Johan di OI ya.
0: Yo.
4: Ada Mang Helmi juga di sana. Ada Cik Napi juga. Terus ada lagi ini. Siapa ini dulu namanya? Cik Ita di Sungai Lais ya. Ada Cik Zainal. Ada Cik Irin juga.
0: Yo.
4: Juga ada siapa lagi Cik Abbas?
0: Siapa ya?
4: Cik Pian di Talang Balai ya. Selamat malam. Buat kalau nyoba Cik Abbas tanpa terkecuali.
0: Payolah.
4: Ngapa Cik Abbas?
0: Ya payolah kalau Cik itu. Apa Cik terkejut?
4: Pasti aku baca nebaknya lagi tarik nafas panjang-panjang.
0: Terus?
4: Abis itu di apa loh? Dilepaskan yang gitu kan.
0: Terus? Daripada
4: terus tarik nafas lagi.
0: Daripada ditahan nafasnya?
4: Iya. Kalau ditahan dikira ngapo ini Cik Abbas? Kan iya. Nafas. Iya. Apa atas nahan bawah keluar?
0: Nah, kan? Tidak boleh itu.
4: Tidak boleh Cik Abbas ya.
0: Nakal itu namanya.
4: Iya, tidak boleh. Udah itu canduan baik Cik Abbas ya.
0: Siap.
4: Ya, jangan diambil hati lah.
0: Sebuahnya
4: buat kalau nyembah Cik Abbas.
0: Oke, siap.
4: Terkecuali. Mudah-mudahan harapan kita di hari ulang tahun
0: Republik Indonesia
4: ini ya Cik Abbas yang ke-81 ini kan. Mudah-mudahan Indonesia selalu sejahtera kan.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Dijauhkan dari bala juga musibah juga Cik Abbas ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Pokoknya semuanya yang terbaik lah untuk Indonesia, mudah-mudahan menjadi negara yang lebih baik lagi, menjadi panutan untuk negara-negara yang lain.
0: Amin.
4: Ya itu baik Cik Abbas ya.
0: Okay.
4: Sebagai rakyat biasa, rakyat pinggiran, kita bisanya berdoa baik Cik Abbas ya.
0: Amin insya Allah.
4: Ya itu baik Cik Abbas.
0: Okay deh.
4: Cik Abbas selamat tugas sampai tuntas.
0: Yep.
4: Lagi pulangnya ada Titi DJ sama Titi Kamal Cik Abbas.
0: Titi Kamal. Kalau Titi DJ?
4: Hati-hati di jalan.
0: Kalau Titi Kamal?
4: Hati-hati karena malam.
0: Kalau Titi Puspa?
4: Hati-hati push up.
0: Iyalah itulah.
4: Puspanya hati-hati pusat perhatian.
0: Hati-hati iya. jadi pusat perhatian, ya.
4: Apalagi di malam hari cabas ya.
0: Nah itu ngeri itu.
4: Iya, kayak banget ada yang nyong. Ini kan kita, ya hati-hati cabas.
0: Waspadalah.
4: Iya waspadalah. Itu baik.
0: Oke, siap.
4: Sampai tuntas ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Fauzan ya. Penelpon kesekian kali kita hadir lagi. Tentunya masih panjang waktu kita sampai sejam ke depan. Kita hadir ke lagu-lagunya tetap bersama kami di Tembang Tanah Sumatera di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
5: Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga

bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Abah, udah, bah, gosayo, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayo.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
4: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rahmat Juwita, SOSMSI, Kepala RRI Palembang, mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Momentum kemerdekaan mengingatkan kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Indonesia. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI akan terus hadir memberikan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat sekaligus memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa. Mari terus berkarya, bersinergi, dan melangkah bersama membangun Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah puluhan tahun Indonesia merdeka. Namun, apakah generasi muda benar-benar mengisi kemerdekaan dengan tindakan nyata?
1: Ah, buat apa peduli? Mau belajar rajin atau enggak, rasanya kayak sama aja.
2: Justru itu yang harus kita ubah. Para pahlawan berjuang mempertaruhkan nyawa agar kita bisa hidup merdeka. Masa kita menyerah hanya karena malas belajar dan tidak mau berkembang?
1: Jadi, mengisi kemerdekaan itu bukan cuma ikut upacara setiap tanggal 17 Agustus?
2: Bukan. Mengisi kemerdekaan berarti berkarya, berprestasi, menjaga persatuan, menggunakan media sosial dengan bijak, dan ikut membangun Indonesia dari hal-hal kecil.
0: Jangan biarkan sikap apatis menghambat masa depan bangsa. Kemajuan Indonesia bergantung pada semangat generasi mudanya. Ayo, isi kemerdekaan dengan aksi nyata. Belajar, berkarya, dan berkontribusi untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 untuk Indonesia lebih maju.

Coba tebak, lomba 17-an ini butuh dua hal sekaligus. Fokus tingkat dewa dan mental sekuat baja. Ya, betul. Ini dia balap kelereng. Cuma modal sendok di mulut dan satu kelereng di atasnya. Kedengerannya gampang kan? Tunggu dulu. Dan mereka pun mulai jalan pelan-pelan. Hati-hati, jangan sampai jatuh. Jangan goyang. Tinggal beberapa langkah lagi menuju finish. Tapi... Jatuh. Padahal udah deket banget sama garis finish. Tapi gak apa-apa. Namanya juga usaha ya kan? Dan akhirnya, ada juga yang berhasil sampai finish dengan kelereng masih aman di sendoknya. Tepuk tangan dong. Sederhana memang. Tapi balap kelereng ngajarin kita soal kesabaran, ketelitian, dan yang paling penting, nikmatin prosesnya. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap lestarikan permainan tradisional kita, merdeka. Merdeka.

0: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional Bintang Radio 2026.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya baik macet bicet dulur, kita balik lagi di tebak-tebak tanah Sumatera. Ya sudah kita dengar ke bersama-sama tadi. Dan kita intip dulu di WhatsApp kita, selamat malam untuk Cik Almah. Ya, ayo lah bedalu. Dirgahayu Republik Indonesiaku. Insya Allah Indonesia khususnya Palembang Darussalam berkah karena hari kemerdekaan berbarengan dengan bulan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Iya, tanggal 25 ge kita maulidan. Pas hari lahir Rasul. Jabas request lagu Budi Baik. Saya pilihkan yang Budi Baik ya untuk Cik Alma ya. Dari Jambi. Terima kasih juga untuk Cik Almah yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp kita. Amin ya rabbal alamin untuk doanya sama-sama ya. Yeah. Baiklah, kita angkat lagi untuk penelpon berikutnya. Kita tunggu kebersamaannya untuk bepeloan di sini di Tembang Tanah Sumatera. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Sama Bang Kiwai. Bang Abad.
0: Bang Kiwai.
1: Tidak di Batarajo ini.
0: Oh, lagi di Sumatera Selatan di mana ya? Palembang.
1: Jangan dikatakan, dia dah baca lagi. Dok, kayak mati bola rally tu, kayak. Batarajo, kau kata ke Batarajo mati.
0: Pak Yola, kalau cakap itu ada lagu apa nih?
1: Di salah satu kabupaten yang dapat air di Palembang.
0: Oke, okay. Ada lagu apa?
1: Kamu akan yang Pak Abad, kayak. Mm-hmm. Pindah di sini dulu, kayak.
0: Pak.
1: Pacak melok terus, saya kuat pulih, Pak Lembang menyapa pagi itu pacak. Lagu dari Aceh, Pak.
0: Lagu dari Aceh?
1: Ya, Bunga Jempo.
0: Bunga Jempo, Pak. Bunga Jempo, ya. Pak, kita siapkan Bunga Jempo. Pak, kirim untuk siapa?
1: Lagunya buat Titi tadi, ya. Ada ibu Mas Tito, ya. Tapi tidak masuk. Siapa-siapa tadi buka si galau-galau yang masuk tu, ya.
0: Oke, siap.
1: Yang satu tu yang masuk sini tu, ya. Akhirnya agak jauh juga, tak perlu jauhnya dari Palembang ini. Ya.
0: Okey, siap.
1: Kabupaten ini nak kasih kata kini dua gambar. Masih gerelin ni macam Batarajo kayak kalau aku masuk. Iyo, kata kawan gara-gara kau masuk tu. Gara-gara gelok Palembang menyapa tu kata dang rating katanya. Oh, kalau main itu dah lagi aku dipindah main aku juga.
0: Baik, lagunya ditunggu.
1: Jakarta buat RISP bae di Batarajo tu kan. Katanya Jakarta dan Jakarta itu kan.
0: Oke, oke.
1: Terima kasih waktunya.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Kiwa yang ada katanya di salah satu kabupaten ya. Di dekat-dekat situlah, dekat-dekat Batarajo. Pak Yola, kita angkat lagi penelpon berikutnya. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang Abah sehat ya?
0: Alhamdulillah, Mbak Yuni.
2: Iya, aku kangen para Bang Abah.
0: Asyik.
2: Bang Abah. Salam buat Bang Haris ya, kangen para Bang Haris lo aku.
0: Bang Haris sementara ini dia di kantor dulu.
2: Iya, yang penting sehat dulu lah Bang Haris, semua sehat lah.
0: Insya Allah sehat Bang Haris.
2: Bang, ini lagu seluruh Indonesia ya?
0: Sumatera, hanya Sumatera.
2: Lagu ini aja.
0: Lagu apa Mbak Yoni?
2: Itu Patah Bacinto aja dari Padang. Tapi kok lagu Padang terus dari tadi ya? Kok lagu Padang terus, merasa sedih lagi lagunya.
0: Patah Bacinto.
2: Patah Bacinto.
0: Ayo, kita.
2: Apa aja ada Mang Kiwai tadi ya. Ada Cek Nadia, ada Mbak Sisi. Ada semua pendengar setia perempat.
0: Oke, siap.
2: Buat atasnya sehat selalu.
0: Amin ya, Pak.
2: Lagunya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yuni yang ada di BK9 Belitang ya. Patah Bacinto kita siapkan. Mana lagi ini? Boleh, kayaknya boleh satu lagi nih. Silakan yang ingin berpartisipasi untuk teman-teman Tanah Sumatera. Kita tunggu. Halo.
3: Assalamualaikum Bang Abbas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih? Orang Sako Rambutan kah?
3: Betul, masih kabarnya masih ingat dengan kami punya suara Bang.
0: Alhamdulillah.
3: Itu harapannya.
0: Oke, okay, Bang Jo.
3: Kegiatan di sana mana di RRI?
0: Kalau di sini belum ada kegiatan apa-apa.
3: Gitu ya.
0: Cuman ini bay apa namanya itu? Cuma upacara kita tadi pagi.
3: Di September nanti ya.
0: Ini yang insya Allah yang acaranya ditumpuk di bulan September nanti.
3: Ya, untuk 8-10-1 tahun RRI ya.
0: Insya Allah.
3: Ini corongnya kemerdekaan.
0: Benar-benar.
3: Khusus berempat corongnya kebudayaan.
0: Benar.
3: Yang pasti kami berharap Bang Abbas sehat.
0: Amin, insya Allah.
3: Sama Mbak Yuni tadi, mudah-mudahan Bang Arif juga sehat ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Kami pendengar di Desa Sako, kangen dia punya suara. Sama tanda dengar.
0: Iya.
3: Jadi untuk malam ini dari ujung Aceh sampai ujung Lampung ya.
0: Iya, benar sekali.
3: Ada Bang pilihan Ujung. Bang, dari Bangka Belitung.
0: Dari Bangka Belitung coba kita cek dulu ya. Kalau Bangka Belitung banyak Bangka Belitung.
3: Iya.
0: Lagu.
3: Kita paham-paham di lagu Bangka Belitung. Kalau ada pilihan di sana.
0: Bangka Belitung sebentar kita cek dulu.
3: Boleh ada, dicek.
0: Ada
3: Mbak Nadia, Mbak Bibi, Mbak Yuni, Jaita. Mana Bang? Ada?
0: Ada Bangka Japin Melayu, ada Mia Bangka Menangis.
3: Apa lagi?
0: Ada mana lagi ini? Ada Martabak Bangka.
3: Martabak Bangka.
0: Martabak Bangka. Oke, boleh kita siap ke.
3: Martabak Bangka. Ini ngomong-ngomong, Martabak telur atau martabak yang kacang itu ya, Bang?
0: Kalau Martabak Bangka ini biasanya yang kacang kayaknya.
3: Oh, kacang ya. Sama seperti kita pasti ya.
0: Ya, kalau telur itu lebih ke ini ya. Apa namanya? Dari iya, dari Arab, dari ini.
3: Ya, tapi kalau jam segini paduan martabak itu dengan kopi sejauh
0: itu. Mantap sekali itu. Benar sejauh. Benar sekali.
3: Sudah tanggal lagi nak turun dulu madu nih dari martabak.
0: Ya. Siap. Ya. Oke. Berkirim untuk siapa?
3: Ya, Bang dari Batu Raja, Bang Kiwa ya.
0: Ya, Bang Kiwa. Ya,
3: Bang Kenang Bang Kiwa ya. Sama tadi dengar di Ruang Ridho itu. Juga ada Mbak Rara, Mbak Pipi. Juga ada Mbak lagi C ini. C Eli. Anggi. Juga Cek Rara, juga ada Cek Asma, Cek Siti, apa lagi ya, Cek Mak Ilham, juga Cek bojonya Pak Zainal, apa saya kan punya nama, siapa namanya ya, semua Cek-Cek saja.
0: Oke, siap.
3: Terus semua Abbas, habis itu sampai
0: siaran. Oke, siap.
3: Siap selalu, pulang istirahat
0: saja. Oke. Oke,
3: di pakai masker.
0: Oh iya, saya masker. Selalu saya selalu pakai masker.
3: Apa ya? Sedang ngamuk-ngamuk ini sedang kalau bahasa kampungnya nih. Hasap.
0: Kalau saya itu dari 2010 sudah pakai masker.
3: Oh iya ya.
0: Kalau saya keluar
3: bagian penyer kita sudah ada yang flu nih.
0: Saya juga sedang kena flu.
3: Ya, jangan lupa jam-jam segini air hangat.
0: Oke, siap.
3: Tapi ngomong-ngomong kan, untuk jam 23 ini lagunya tetap.
0: Lagu kita lagu Nusantara nantinya.
3: Nusantara
0: nanti jam 23
3: nya. Nusantara. Itu kalau jam 23 itu bisa berasa lagi Bang ya?
0: Boleh, lagu apa?
3: Palembang saja Bang.
0: Lagu apa tuh?
3: Dirut dari.
0: Oh, Dirut. Boleh. Dari siapa? Nah, dari versi siapa?
3: Apa?
0: Dari versi siapa?
3: Yang Chris Simon apa namanya?
0: Oh ya, Karel. Karel Simon. Ya, Simon. Oke, ya, boleh.
3: Ada kan Dirut itu?
0: Ada. Yang versi itu, Karel Simon.
3: Yang pasti jangan lupa pakai masker jam-jam gini enaknya.
0: Oke, siap.
3: Air hangat.
0: Siap.
3: Ya, dilanjut Bang Abbas.
0: Yuk.
3: Hati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang Ujuk tadi berupa ke penelpon terakhir dan sekaligus kita tutup ya kebersamaan kita untuk teman-teman Tanah Sumatera yang pasti lagu-lagunya sudah kita siapkan. Dan kalaupun terlewat di jam 11 tidak apa-apa. Untuk yang sudah berpartisipasi terima kasih ya, mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan juga bisa memberi kehiburan tersendiri ya. Kita sampai jam jelang jam 12 masih dikawani oleh Cik Abbas di sini. Tentunya tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Tahu nggak sih, ada satu cabang olahraga paling ekstrim sedunia yang cuma muncul setahun sekali. Bukan Formula One, bukan juga MotoGP. Ini dia, balap karung. Aturan mainnya simple. Masukin kaki ke karung, terus ya udah, nasib nentuin sisanya. Nah kan, baru start udah ada yang nyungsep. Tapi tenang, di balap karung, jatuh itu bukan aib. Itu gaya bebas. Dan mereka lompat kayak kelinci ke setrum menuju garis finish. Yang menang dapat piala, yang kalah dapat pengalaman jatuh paling estetik sekampung. Tapi di balik kocaknya, balap karung tetap jadi permainan warisan yang seru banget untuk ngerayain kemerdekaan bareng-bareng. Yuk, jangan cuma nonton aja ya, ikutan juga. Siapa tahu kamu jagoan karung berikutnya. Dirgahayu Republik Indonesia dan Merdeka!

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag bintangradio26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Abah, wuih, abah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
4: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rahmat Juwita, SOSMSI, Kepala RRI Palembang, mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Momentum kemerdekaan mengingatkan kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat gotong royong, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Indonesia. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI akan terus hadir memberikan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat sekaligus memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa. Mari terus berkarya, bersinergi, dan melangkah bersama membangun Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tunggu, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, mari kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, dan lingkungan sekitar sebagai wujud cinta tanah air serta penghormatan kepada jasa para pahlawan. Mengibarkan merah putih bukan sekedar tradisi tahunan, melainkan simbol persatuan, semangat kebangsaan, dan tekad bersama untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya dan prestasi. Ayo, kibarkan bendera merah putih dan semarakan peringatan 17 Agustus dengan penuh rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: ampun Farel, ngapa 10 di emak kau tukar lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dan kawan-kawan.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17

0: kamu pasti bangga kan sama dance hip hopku tadi?
1: Iya, luar biasa. Kamu bisa ya?
2: Rati, kamu jadi menari tradisional besok?
1: Jadi dong. Sekalian aku mau ngajak kalian nonton bareng tarian aku.
0: What? Tari tradisional? Hah? Itu kan sudah lawas. Ih, gak kekinian deh.
2: Hey, Rati suka menari tradisional. Itu kan pilihannya. Jangan ngomong sembarangan. Mau ikut nonton besok gak?
0: Oke deh, aku ikut. Sekalian mau lihat tarian jadul.
3: Luar biasa. Tarian ini amazing, wonderful. Saya baru lihat pertama suka.
0: Mister suka dengan tarian itu?
3: Tarian tradisional Indonesia beragam dan unik. Saya suka melihatnya. Kalau ada yang mau mengajarinya, saya mau belajar.
2: Tuh kan, orang luar negeri aja suka dengan tarian kita. Kenapa kita tidak?

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: memanglah pasam si buah pelam. Buah pelam di dalam periki. Sampai di sini dulu Sriwijaya Malam. Jumpa lagi esok hari.
1: Sahabat Budaya, dengan demikian usai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Untuk hari ini, Senin 17 Agustus 2026, di mana sesaat lagi kami akan mundurkan diri dari udara dan akan kembali besok di hari Selasa 18 Agustus 2026, pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang baru tugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia kembali di gelombang FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang, menjumpai Anda di kesempatan pagi, siang, hingga malam hari nanti. Untuk digelaran edisi hari ini di Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

ketupat. Ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RRI Palembang, suara budaya Sumatera.

Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manca bice, dulur-dulur dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan edisi kali ini Selasa tanggal 15 Agustus 2026 dan kali ini berewangan dengan kulo Cik Ilham di sini. Cik Ilham harap ke manca bicenya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan suasana hati yang senang. Dan tentunya pecah biasa, sebelum kita bakal memulai acara kita, kami akan baca kedoken tinjauan acara kita. Sesaat lagi kita akan simak sama-sama pengajian subuh sebagai awal perjumpaan kita untuk di kesempatan kali ini, dan dilanjutkan dengan program Hikmah Pagi. Kita bakal menyimak kajian secara monolog selama kurang lebih 15 menitan ke depan yang kami balut dengan lagu-lagu bernuansa islami sampai jelang KG di jam 6 waktu Indonesia Barat. Dan setiap jamnya kita bakal ada informasinya, informasi sedengat yang selalu kami update, dan melanjutkan perjumpaan kita tepat di jam 6 sampai dengan jam 8 ada lagu-lagu daerah Sumatera Selatan untuk menyemangati aktivitasan dulur-dulur, tentunya dengan informasi update yang akan kami pilih ke, kami sampai ke dari beberapa sumber terpercaya dalam program cerita pagi ini. Dan melanjutkan perjumpaan kita di jam 8 sampai dengan jam 9 pecah biasa kita bakal ada di program Anjang Sana Pendengar. Informasi menarik akan kami sampaikan dengan lagu-lagu hiburan, yaitu lagu daerah Nusantara juga kembali akan kami rengek ke. Dan di jam 9 sama dengan jam 10 siang pecah biasa di Forum PTMM Palembang, kami bakal ngundang komunitas-komunitas yang ada di Palembang bahkan Sumatera Selatan untuk kita ajak ngobrol terkait dengan giat mereka di komunitasnya. Baik dolor-dolor, itulah tinjauan acara kita untuk di pagi hari ini. Dan dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, Cilam dan yang lainnya bertugasnya juga, ini kami mengucapkan selamat mengikuti.

علينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم.

Sadaqallahulazim, kaum muslimin dan juga muslimah, dulur-dulur dimanapun berada, kita sudah mengawali aktivitasan kita, perjumpaan kita dengan mendengarkan lantunan kitab suci Al-Quran untuk di pengajian subuh edisi kali ini, Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Tadi sudah membacakan surah Al-Azab dimulai ayat ke-16 sampai dengan 22 yang kembali dibacakan oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Nawawi Denci Al-Hafiz. Mudah-mudahan keberkahan dan juga syukur dan tentunya amal yang saleh kita akan dapatkan untuk di pagi ini, dan kita menjadi golongan muslim dan juga muslimah yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kali ini dengan serangkaian lagu-lagu bernuansa islami kembali kami ketengahkan untuk menantikan sama dengan KG, kita akan kembali menyimak kajian di program Hikmah Pagi.

Janganlah kamu menganggap remeh akan amal kebaikan sekecil apapun, meskipun kau hanya menampakkan wajah yang ceria kepada saudaramu. Hadis riwayat Muslim.

0: Baik kaum muslimin dan juga muslimah, dulur-dulur dimanapun berada, dan segera kita bakal menyimak kajian di program Hikmah Pagi edisi kali ini, yang dimana akan mengangkat tema terkait dengan memaknai kemerdekaan dalam bingkai agama Islam, yang akan kembali disampaikan bersama dengan Ustadz Al-Habsi, yang kali ini akan kita simak sama-sama mancibicek. Dan yang pastinya mudah-mudahan ini banyak hal yang bermanfaat yang akan kita dapatkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil iman wal hurriyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Khairul bariyah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidun majid. Wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Saudaraku pendengar Radio RRI Palembang Darussalam, alhamdulillah di pagi hari Selasa yang penuh dengan keberkahan ini, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita dengan begitu banyak nikmat-nikmat yang tidak akan mungkin kita hitung satu persatu daripada nikmat-nikmat tersebut. Semoga Allah Ta'ala, wa in tuhduha la tuhsuha, wa in ta'uddu nikmati, jika kalian akan hitung-hitung nikmatku, la tuhsuha, maka sekali-kali kalian tidak akan bisa menghitungnya. Terutama dan paling utama yakni nikmat iman, Islam, sehingga hingga saat ini, hingga detik ini, hingga pagi ini, kita masih jadikan seorang muslim yang insyaAllah mudah-mudahan hingga akhir hayat kita. Maka atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut, marilah kita selalu senantiasa bersyukur dengan cara bersyukur dengan lidah kita mengucapkan kalimat alhamdulillah tahaddus bin nikmah, mengucapkan kalimat alhamdulillah ya Rabb atas segala nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepadaku ya Rabb, karena sesungguhnya nikmat-nikmat yang Engkau berikan padaku tiada terhingga. Kama qala Allah Ta'ala, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat yang mana lagi yang engkau dustakan yang Allah berikan kepada engkau. Secara batinia kita bersyukur, secara bahiriha kita melaksanakan segala akan perintah-perintahnya Allah tersebut. Para pendengar Radio RRI Palembang Darussalam, pada hari ini, di bulan ini, di bulan Agustus tahun 2026, sungguh kita berbangga hati dan berbahagia karena pada hari ini, tepatnya tanggal 17 Agustus, kita telah merayakan hari kemerdekaan bangsa dan negara kita, kemerdekaan yang ke-81. Tentu ini suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Meskipun demikian, kita terus bersyukuri akan segala nikmat kemerdekaan tersebut, menjadikan bekal kita untuk membangun negara ini, negara yang sama-sama kita cintai ini. Karena kita ketahui sebagaimana daripada para ulama berkata, hubbul watan nisbul iman, cinta tanah air adalah sebagian daripada iman kita. Maka dalam mengisi kemerdekaan ini, seyogyanya kita mewarnai dengan sebaik-baik mungkin. Terutama kita lihat daripada bingkai agama. bingkai agama Islam, ad-din, dinul Islam, indallah, tidak ada agama di sisi Allah kecuali agama Islam. Kemerdekaan ini memiliki makna yang tersendiri bagi kita. Kita mengetahui ratusan tahun kita dijajah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan kemerdekaan. Berbagai perjuangan yang telah terjadi, pengorbanan daripada leluhur kita, kakek nenek moyang kita, mereka yang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan, berapa banyak air mata yang dihamburkan, berapa banyak darah yang ditumpahkan untuk meraih kemerdekaan ini. Semuanya tidaklah mudah. Semuanya butuh pengorbanan. Pengorbanan harta, jiwa, raga. Para pendahulu kita, sungguhnya mereka menjadi suri teladan kita. Kita adalah penerus bangsa ke depannya. Mari sama-sama kita isi kemerdekaan ini dengan sebaik-baik. Sebaik-baik kemajuan, sebaik-baik akhlakul karimah, generasi yang baik. Kemerdekaan Indonesia tidak lepas daripada perjuangan umat Islam. Banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang andil berupaya dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Hingga sekarang namanya diabadikan, yakni Bung Hatta, Jenderal Sudirman, dan pahlawan-pahlawan Cut Nyadin, Pangeran Diponegoro, dan lain-lain sebagainya. Kemerdekaan adalah hak dasar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya Allah. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Isra ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh Allah telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki yang baik, dan kami lebihkan di atas mereka di antara banyak makhluk-makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Hakikatnya kita adalah khalifah di muka bumi. Kita adalah pemimpin di muka bumi. Kita membawa amanah minallah. Al-Huriyah, kemerdekaan dalam bahasa Arab yakni istiqlal. Al-Huriyah, al-istiqlal. Dan menurut Ibn Mashur, ilmu asyur dalam bukunya Maghasid Asyariah Islamiyah, Al-Huriyah, kemerdekaan memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah kemerdekaan lawan daripada perbudakan. Dan makna kemerdekaan yang kedua adalah kemampuan untuk mengatur diri sendiri dan urusannya sesuka hati tanpa ada tekanan pihak yang lain. Para pendengar Radio RRI Palembang Darussalam, mari kita isi kemerdekaan dengan sebaik-baik mungkin. Kita isi kemerdekaan bukan hanya sekedar ucapan, tapi kita buktikan dengan perbuatan kita. Karena kita ketahui, kemerdekaan adalah anugerah yang sangat berharga. Yang tidak hanya dalam konteks bernegara, tetapi juga dalam konteks kehidupan spiritual dan sosial seorang Muslim. Dalam agama Islam, agama kita, ad-dinun nasiha, kemerdekaan adalah memiliki makna yang mendalam, mencakup aspek-aspek yang lebih luas daripada sekedar bebas daripada penjajahan fisik. Kemerdekaan dalam agama Islam, dalam pandang Islam, yakni meliputi kebebasan jiwa, pemikiran, kebebasan daripada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berdasarkan kepada syariat-syariatnya Allah, yang berdasarkan kepada sunnah-sunnahnya Rasulullah. Karena apabila satu kaum, satu wilayah, mereka yang benar-benar beribadah kepada Allah dan taat kepada Allah, maka Allah akan turunkan rezeki dari langit. Allah akan tumbuhkan dari bumi. Allah akan keluarkan dari maut untuk mereka apabila mereka bertakwa kepada Allah. Sebagaimana Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ardi. Seandainya satu kaum mereka yang beribadah kepada Allah, yang taat kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki dari langit. Allah bukakan, Allah tumbuhkan rezeki dari bumi. Allah keluarkan rezeki-rezeki dari laut. Walakin kazzabu fa akhadznahum, apabila mereka tidak beribadah kepada Allah, mereka ingkar kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, jauh daripada syariatnya Allah, maka Allah akan ambil nikmat tersebut. Para pendengar radio RRI Palembang Darussalam, kemerdekaan kita isi dengan selalu beribadah kepada Allah, selalu menanamkan ketaatan kepada Allah. Kemerdekaan bukanlah hal-hal yang penuh dengan kebebasan yang tak terarah. Tetapi kemerdekaan adalah suatu hal yang mulia, yang Allah atur dalam syariat-syariatnya Allah. Fi ahkami syariah. Kemerdekaan bukan berarti bebas tanpa batas. Tetapi kemerdekaan berdasarkan syariat yang Allah telah atur. Dalam agama Islam, kebebasan juga meliputi berpikir, berpendapat, tetapi tetap dalam koridor yang sesuai dengan ajaran Islam. Sebagaimana Rasulullah sabdakan, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Setiap ilmu itu diwajibkan bagi seorang muslim. Setiap seorang muslim itu wajib menuntut ilmu agar mereka bisa berpikir secara kritis. Berpikir untuk memuliakan dirinya, memuliakan bangsa dan negaranya. Umat Islam wajib untuk memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan hak asasi manusia setelah melawan ketidakadilan dan penindasan. Mari sama-sama kita isi kemerdekaan ini selalu dengan bertakwa kepada Allah. Dan kita mengetahui seorang muslim yang merdeka ialah mampu menjalankan hidupnya dengan penuh ketaatan kepada Allah. Itulah kemerdekaan yang hakiki, mencapai kemuliaan, kebahagiaan di dunia yang sementara, pun di akhirat akan selama-lamanya. Para pendengar radio RRI Palembang Darussalam, sesungguhnya Allah firmankan, "Ya ayyuhannas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir." Sesungguhnya wahai manusia, kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Dan sesungguhnya orang yang paling mulia di sisiku, yakni orang-orang yang paling bertakwa kepadaku. Mari kita cintai negeri ini dengan perhatikan segala kemaslahatan dan kemudaratannya. Kita berupaya memberikan manfaat bagi rakyat yang luas. Mari kita bangun negara ini dengan sebaik-baik mungkin. Mari kita isi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berupaya untuk melaksanakan ibadah amal ma'ruf dan nahi mungkar. Kita praktekkan untuk selalu beribadah kepada Allah dan menjaga kemungkaran dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya Allah yang mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, kemerdekaan di dunia dan di akhirat selama-lamanya. Allahumma ya Allah, ya mujibas sa'ilin, ya akram akramin, muliakanlah kami dengan kemerdekaan ya Allah. Jadikan kami daripada negeri yang baldatun tayyibatun wa ghafur ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dolor-dolor kaum muslimin dan juga muslimah, tadi kita sudah menyimak kajian yang sudah disampaikan bersama dengan Ustaz Ahmad Syukri Al-Habsi yang sudah mengangkat tema tentang memaknai kemerdekaan dalam bingkai agama Islam. Mudah-mudahan bermanfaat, dan juga terima kasih untuk yang sudah menyimaknya di kesempatan kali ini. Dan nantikan kembali program Hikmah Pagi yang selalu hadir untuk menemani suasana subuh mencibicenyo di Perempat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kembali dengan lagu-lagu bernuansa Islami yang kami siapkan sampai jelang kaget di jam 6 waktu Indonesia Barat.

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Abah, udah, Abah. Gak sayur, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemes kena susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
4: Mancik Bicek, tak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, lagu-lagu bernuansa Islam yang akan kita tuntaskan. Karena sesaat lagi tepat di jam 6, nah ini kita bakal melanjutkan perjumpaan kita untuk di cerita pagi ini yang mengetengahkan informasi terkait dengan tema kita, yaitu layanan siaran UMKM Mancep Bice sampai jelang kegiatan di jam 8 waktu Indonesia Barat. Baik, dan jangan kemana-mana, tetaplah di sini bersama kami di 88,4 FM Perempat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Baik, Mancebice, dulur-dulur, dimanapun berada, dan kali ini kita udah ada informasinya, informasi sedengah tepat di jam 6. Mancebice, naskah kuno Purbaratu ini merupakan naskah kuno yang berasal dari daerah Lampung, penuh dengan nilai histori, budaya, dan juga dokumenter. Dan naskah ini mencatat praktik administrasi dan juga hukum adat wilayah Lampung Timur. Dan selain itu, naskah ini tertulis di media kertas Eropa, yaitu dengan aksara Lampung. Informasi yang tercantum antara lain ada penentuan atau

0: Dayo Lampung, dan naskah ini tertulis di kulit kayu halim berbentukan layaknya alat musik akordeon dengan 40 halaman. Dan naskah ini menggambarkan adanya transisi kebudayaan yang berkembang di adat istiadat masyarakat Lampung dan tradisi Lamu Hindu Buddha yang beralih ke Islam, terjenguk dari gambar dalam naskah itu. Dan gambar matahari terbit, pucuk rebung, kembang, daun suhur, ada juga bintang dan juga hias geometris lainnya, kemudian berkembang menjadi ornamen Lampung. Dan ritual perjanjian dalam naskah pun ini menjadi masih tradisi selamatan bagi warga. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu KG di informasinya jam 7.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
0: Oke, masih bersama kami di sini di 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dan kali ini pecahan tadi sudah kulo sampaikan. Melanjutkan perjumpaan kita untuk Sriwijaya pagi, kita bakal ada di program cerita pagi ini dengan informasi terkait dengan UMKM sampai jam 8.

baik dan mancebice. Lagu yang sekian adalah lagu Nak Pempek Tulah ya. Jadi walaupun dihidangkan dengan makanan-makanan lainnya dari ragam apa tuh jenis, tapi tetap pempek menjadi pilihan. Wah luar biasa, wong Palembang nian sing kato ya. Kalau udah pempek, udah bakal apa tuh.

bakal puas tuh untuk sarapan ataupun juga makannya macam macam ya. Baik, dan kita bukan ngomongin soal pempek. Kali ini kita bakal ada di cerita pagi ini kembali dengan informasi terkait dengan UMKM kami ketengahkan, dan juga dengan lagu-lagu hiburan yang Celam Peleke menyemangati aktivitasan dulur-dulur yang kayaknya sudah sibuk. Waduh, kemarin sibuknya sudah menjadi panitia perlombaan atau bahkan sudah ikutan lomba juga macam macam. Cuman menang dak? Tidak apa-apa kalau belum menang ya, penting kita ikut keseruan di kampung tuh. Itu luar biasa nih, itu sudah macam bicara ya. Baik, kita bakal ke informasi yang pertama. Ya, ini informasinya berkaitan juga dengan kemerdekaan, yaitu Semarak Kemerdekaan PTBA menghadirkan panggung bagi UMKM lokal. Dulur-dulur, untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, rumah BUMN Muara Enim menggelar yaitu sebuah pameran ornamen adat dan juga produk UMKM. Pameran ini mulai berlangsung dari tanggal 6 sama dengan 17 Agustus 2026 di Creative Hub lantai 1 gedung utama atau GUBA PT Bukit Asam Persero TBK atau PTBA. Dan pameran ini dulur-dulur menghadirkan beragam produk kreatif dari UMKM lokal, lebih khususnya juga masyarakat di sekitar wilayah operasional PTBA. Dan produk yang ditampilkan meliputi ado tanja, songket, batik, selendang, aksesoris adat, ada juga kerajinan rajut, ada produk olahan pangan sampai dengan tumbler. Dan selain itu juga mancebice. Menjadi sarana promosi, kegiatan ini juga turut untuk memperkenalkan kekayaan budaya serta kreativitas masyarakat kepada insan perusahaan. Dan di sini ada Micro and Small Enterprise Funding Section Head PTBA, ada Weni Yulias Tuti juga ngatoke bahwasanya kegiatan tersebut ini merupakan bagian dari upaya rumah BUMN Muara Enim dalam memperluas akses pasar dan sekaligus untuk meningkatkan daya saing UMKM. Dan informasi ini kami kutip dari laman sumex.com.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, Panjat Pinang. Tahu nggak sih, Panjat Pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini

Semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tangan adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Kompas RRI Palembang.

Oke, baik. Macam macam siapa sih yang libur 17-annya diisi dengan jalan-jalan? Sudah melihat banyak tempat-tempat di Palembang, terutama di Jakabaring Sport City. Waduh, apalagi di dekat danaunya macam macam rame nih ya. Jadi masyarakat berkumpul untuk menghabiskan momen 17 Agustusan kemarin ya. Karena CLM juga kesana, waduh padat nian macam-macam ya. Dan hari ini apakah sudah kembali melanjut untuk aktivitasan? Yang pasti jangan sampai lupa macam-macam. Oke, sudah puas dengan 17-annya tugas tetap kita jalani. Dan yang pastinya mudah-mudahan semangat untuk menyelesaikan tugasnya di kesempatan pagi ini macam-macam ya. Baik, kita bakal ke informasi lagi yang sudah kami siapkan, yang kami pilih ke dari laman ekbis.sindonews.com macam-macam ya. Yaitu informasinya tentang 81 tahun merdeka, ekonomi rakyat menjadi kunci. Perempuan ultramikro didorong untuk tumbuh bersama Indonesia. Iya, dulur-dulur, makna kemerdekaan Indonesia tidak berhenti pada peringatan sejarah dan juga penghormatan terhadap jasa para pahlawan. Di tengah tantangan ekonomi nasional, kemerdekaan juga ini menjadi momentum untuk memastikan semakin banyak masyarakat memiliki kesempatan tumbuh, mandiri, dan juga meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ialah salah satunya kelompok yang memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi dari tingkat paling bawah, ialah perempuan pengusaha ultramikro. Dengan usaha sederhana pecah warung, kuliner rumahan, perdagangan kebutuhan sehari-hari, sampai dengan berbagai usaha berbasis rumah tangga, ini mereka menjadi bagian dari roda perekonomian masyarakat. Dan selain itu, semangat tersebut menjadi perhatian dari baik. Dan langkah itu sejalan dengan tema HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, yakni Indonesia berdaulat, adil, dan juga makmur. Macam-macam.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online.

0: mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palanda, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional Bintang Radio 2026.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya dulur-dulur, ini salah satu lagu daerah asal Sumatera Selatan yang begitu sangat menyimpan banyak memori ya untuk kita, terutama Uang Sumsel. Karena lagu ini di zaman-zaman Cak Ilham SD dulu sering dijadikan lagu hafalan untuk muatan lokal di lagu daerah atau kesenian kata nama CBCA ya. Dan lagu ini kulo juga spesialkan buat yang lagi apa tuh, yang lagi monitor di Perempat FM Palembang sambil sarapan pagi, sambil persiapan juga mungkin melanjutkan lagi untuk kegiatan 17 Agustusan. Pokoknya semangat dan salam merdeka pastinya ya. Baik, dan kita bakal lanjutkan kembali informasi kali ini tentang pendanaan Kemendiktik Saintek mendorong UMKM Blitar untuk meningkatkan daya saing usaha. Ya, informasi yang kembali kami kutip dari sindonews.com, di mana MCBC tim pengabdian kepada masyarakat Akademi Komunitas Negeri atau AKN Putra Sang Fajar Blitar ini memperoleh pendanaan program pengabdian kepada masyarakat reguler untuk di tahun 2026. Yola dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan juga Teknologi atau Kemendiktisaintek untuk mendampingi UMKM Kinanti Food meningkatkan kualitas produk dan juga tata kelola usaha. Dan program tersebut juga diarahkan untuk memperkuat daya saing UMKM Yola melalui pembenahan proses produksi sekaligus administrasi bisnis. Dan selain itu juga dulur-dulur, program yang diketuai oleh Nur Agustin Mardiana tersebut kemudian dilaksanakan melalui pelatihan dan juga pendampingan langsung kepada UMKM Kinanti Food. Dan pada sisi produksi, tim ngenjuk ke pelatihan mengenai keamanan para peserta, yaitu memanfaatkan mesin meat mixer dan juga vakum packaging untuk meningkatkan konsistensi mutu produk olahan. Dan selain itu juga penggunaan teknologi tersebut diharapkan dapat mampu menjaga homogenitas adonan dan juga memperpanjang daya simpan produk, dan sehingga proses standarisasi produk Kinanti Food ini dapat dilakukan secara lebih optimal. Dan upaya ini menjadi bagian dari dorongan produk UMKM supaya memiliki kualitas yang konsisten dan mampu memenuhi kebutuhan pasar yang lebih luas.

Pak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Iya baik, terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami di Cerita Pagi ini dengan informasi yang kembali akan kami ketengahkan. Dan kali ini kita ke informasi mancebicara tentang akses modal dan juga pendampingan dorong UMKM ultra mikro untuk naik kelas. Iya, dulur-dulur, penguatan usaha ultra mikro tidak cuma berkaitan dengan akses pembiayaan, tetapi juga ini kemampuan pelaku usaha untuk bertahan, berkembang, dan juga meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dan kisah Ibu Rini Sundarwanti yang menjadi salah satu gambaran pemberdayaan usaha dapat membuka jalan bagi pelaku usaha mikro kecil dan juga menengah untuk bangkit dan juga membangun masa depan keluarga. Dan pada tahun 2021, Ibu Rini ini menghadapi salah satu periode tersulit dalam perjalanan usahanya. Dan usaha makanan matang yang dijalankan mengalami penurunan pembeli, sementara kebutuhan keluarga terus berjalan. Dan kondisi ini bahkan membuatnya sempat terjerat hutang kepada rentenir dengan tagihan yang datang hampir setiap harinya. Di tengah tekanan itu, akses pembiayaan melalui baik mencabik-cabik ya. Dan yang pastinya ini menjadi salah satu pengalaman sepanjang perjalanan kita membuka usaha itu pasti bakal ada tantangan dan juga halangan yang pasti akan kita hadapi. Ya, mudah-mudahan kuat dan juga mudah-mudahan akan mendapatkan jalan keluar terbaik sehingga usahanya masih tetap eksis dan juga tetap konsisten dengan tujuan awalnya macam-macam.

0: udah mo, lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau mengantuk itu masuk tidur sudah kak. Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kak. Anak-anak ini memang sudah mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada. Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kak.
1: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dan pengeluaran. Yuk!
2: Kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
3: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik Manca Bice, dulur-dulur dimanapun berada, dan kali ini kita udah di informasinya, informasi sedengah tepat di jam 7. Ya dolor-dolor, tari Yapong ini merupakan tarian kreasi baru karya Bagong Kusudiarja yang lahir pada tahun 1977. Dan tarian ini awalnya merupakan bagian dari sendera tari Pangeran Jayakarta dalam memperingati hari ulang tahun Jakarta ke-450. Dan gerak tari Yapong terinspirasi dari tari rakyat Betawi Topeng, Ronggeng, sampai dengan pengaruh Tionghoa. Dalam gerakannya dinamis, penuh dengan variasi tangan, kaki, serta hentakan pinggul yang menggambarkan kegembiraan.